0: Ibu Kota Nusantara resmi menjadi lokasi peluncuran program Mangrove for Coastal Resilience yang dijalankan Kementerian Kehutanan. Program ini menargetkan rehabilitasi mangrove seluas 32.634 hektar dan menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Reporter RRI IKN Andreas Trisno melaporkan.
1: Kementerian Kehutanan Republik Indonesia resmi meluncurkan program Mangrove for Coastal Resilience atau M4CR sebagai langkah memperkuat ketahanan pesisir sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Acara peluncuran yang dirangkai dengan media gathering selama 3 hari ini berpusat di Plaza Timur, Bhinneka Tunggal Ika, kawasan inti pusat pemerintahan KIPP Ibu Kota Nusantara. Sekretaris Direktorat Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan sekaligus Eksekutif Direktur M4CR, Dr. Muhammad Zainal Arifin mengatakan, Kalimantan Timur menjadi wilayah prioritas karena mendapat alokasi rehabilitasi mangrove hampir 12.000 hektar atau lebih dari 30% dari total nasional. Ia menyebut rehabilitasi mangrove yang didanai Bank Dunia itu akan dilakukan di areal seluas 32.634 hektar sehingga menjadi proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia.
2: Perlu diketahui 32.634 hektar ini adalah proyek rehabilitasi mangrove terbesar di dunia. Tidak pernah ada proyek yang melebihi luasan yang akan dicapai oleh Mangrove for Coastal Resilience. Dan Kalimantan Timur, OIKN termasuk di dalamnya, itu harus menyelesaikan hampir 12 ribu. Jadi mungkin sekitar berapa persen tuh Pak? 30% lebih dari prestasi M4C yang akan ditentukan oleh kegiatan di Kalimantan Timur.
1: Sementara itu, Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono menegaskan, rehabilitasi mangrove menjadi bagian penting pembangunan Ibu Kota Nusantara sebagai Forest City. Menurutnya, mangrove berperan melindungi pesisir dari abrasi, menyerap karbon, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan bibit dan usaha berbasis mangrove.
3: Jadi pantai itu kalau nggak diprotek, dan abrasi malah itu berkurang terus. Dia juga meredam tsunami, gelombang tsunami. Mudah-mudahan pantai kita bisa terlindungi dengan secara alami, secara natural, secara botanikal dengan infrastruktur ini sehingga kita kembali ke alam lagi. Tujuannya seperti yang IKN Forest City.
1: Program M4CR diharapkan memperkuat ketahanan pesisir, mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kolaborasi pemerintah, dunia usaha, akademisi, media dan masyarakat. Dari Ibu Kota Nusantara, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Padan. 15 jam oleh petugas gabungan pemadam kebakaran Klaten, BPBD Klaten dan para relawan. Adam Sutanto dari RRI Surakarta melaporkan.
4: Kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai kami nyatakan operasi penanganan kebakaran kita akhiri dan selanjutnya untuk pengawasan.
5: Kebakaran hebat melanda tempat pemrosesan akhir atau TPA Troketong Padan Klaten. Kebakaran terjadi pada sekitar pukul 13 waktu Indonesia bagian barat 1 Agustus 2026 pada zona landfill 1 dan baru dapat dipadamkan 16 jam kemudian, yakni pada sekitar pukul 4:30 atau pada Minggu pagi. Kepala Bidang Damkar Satpol PP dan Damkar Kabupaten Klaten Sumino kepada RRI mengatakan untuk memadamkan api tersebut, pihaknya mengerahkan sedikitnya 60 personil gabungan PKP Klaten, TRC, BPBD Klaten, dan juga para relawan. Selain itu juga mengerahkan 4 unit mobil damkar dan 3 unit mobil pemadam dari BPBD Kabupaten Klaten.
4: Kami memulai pemadaman di lokasi dengan mengerahkan 4 unit kebakaran dan 3 mobil BPBD untuk suplai air. Kemudian dari kami sekitar 60 personil yang kita terjunkan, baik yang terdiri dari Damkar Klaten, dari TRC BPBD, kemudian dari unsur relawan. Kemudian kami melaksanakan pemadaman membutuhkan waktu kurang lebih 16 jam sampai ke 04.30.
5: Dikatakan untuk mencegah perluasan kebakaran itu, pihaknya juga mengerahkan 3 unit alat berat milik Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten. Dampak terjadinya kebakaran TPA Trogeton juga dirasakan warga yang berdekatan langsung dengan lokasi kebakaran. Dampak yang terjadi adalah asap dari kebakaran yang masuk ke perkampungan yang cukup mengganggu pernapasan. Kepala Desa Kaligawe, Kecamatan Pedan, Sutekno mengatakan pihaknya bergerak cepat untuk membantu warga dengan meminta bantuan masker kepada Kecamatan Pedan dan ada bantuan dari BPBD yang kemudian dibagikan kepada warga terdampak.
6: Iya, kemarin kita berusaha dan ada permintaan warga. Kasihan Pak, ini warganya kan dampak dari asap tersebut. Minta masker kan gitu, karena asap tersebut kan gitu ya. Kita dapat masker sejumlah 500. Kalau BPBD persisnya saya tidak tahu, BPBD juga bagi masker juga.
5: Sementara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Klaten Sri Hadi mengatakan luasan yang terbakar pada TPA Trogeton kurang lebih 1,5 hektar. Sedangkan untuk penyebab kebakaran berdasarkan hasil asesmen masih dalam proses penyidikan. Namun dugaan sementara kebakaran dipicu oleh adanya ledakan dari dalam tumpukan sampah. Dikatakan pula peristiwa kebakaran TPA Trogeton juga pernah terjadi pada tahun 2023. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Sebanyak 600 lebih komunitas bersepeda mengikuti Goes Bareng Berhatian sebagai tuan rumah komunitas Goes Hiu Putih dengan titik kumpul di kampus PGRI. Kegiatan ini juga dirangkai dengan penanaman pohon untuk pelestarian alam. Edi Suroso dari RRI Palangkaraya melaporkan.
7: Kita membudayakan bersepeda.
8: Ratusan Goes dari berbagai komunitas sepeda di Palangkaraya tampak berkumpul dan memadati titik awal keberangkatan kampus PGRI. Suasana penuh keakraban dan semangat tinggi begitu terasa sejak

0: disarankan untuk mempererat tali silaturahmi antar komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya.
1: Kita membudayakan bersepeda, bersepeda dengan kesehatan, ya, kebersamaan, dan menjalin silaturahmi antar komunitas. Ya. Ada yang dari Banjar, Jawa, dari Kalimantan Selatan, dari Kabupaten Kota juga hadir. Yang jumlahnya yang datang, ya, yang datang sekitar 600-an. Nah, kita apa? Kita sama-sama menjaga lingkungan, ya, dengan menanam pohon di masing-masing pekarangan kita.
0: Selain sebagai wadah berkumpul, acara ini juga dirancang sebagai ajang kampanye hidup sehat guna membudayakan kebiasaan rajin berolahraga, khususnya bersepeda, di tengah kesibukan masyarakat. Kegiatan semacam ini memberikan ruang yang sangat baik bagi para goes untuk saling kenal, bertukar cerita, serta memperkuat solidaritas sesama pecinta sepeda tanpa memandang jenis sepeda yang digunakan.
2: Jadi kita senang sekali hari ini kita goes bareng dengan semua komunitas sepeda yang ada di Palangkaraya, Kalimantan, bahkan di seluruh Kalimantan yang diselenggarakan oleh komunitas Hiu Putih gitu. Kita senang sekali dan mengapresiasi keseruan pagi ini tentunya.
0: Apa sih pentingnya bagi masyarakat bersepeda ini menurut
2: ya,
0: Anda?
2: Ya, nah jadi bersepeda ini selain juga goes untuk kesehatan dan juga untuk apa bersilaturahmi. Jadi goes kita juga mengenalkan tempat-tempat yang ada di Palangkaraya.
0: Lebih lanjut, Noriko berharap agenda positif seperti ini tidak berhenti sampai di sini, melainkan dapat dipatenkan menjadi agenda tahunan agar bisa menikmati keindahan sudut-sudut kota Palangkaraya dari atas pedal. Kegiatan goes bareng berhadiah ini digagas secara meriah oleh komunitas goes Hiu Putih. Mereka berhasil mengumpulkan berbagai elemen pecinta roda 2 untuk mengayuh pedal bersama menyusuri rute yang telah ditentukan. Acara ditutup dengan ramah tamah, pembagian hadiah, dan komitmen bersama dari seluruh komunitas yang hadir untuk terus menjaga kekompakan serta konsisten menggerakkan pola hidup sehat yang ramah lingkungan. Edi Suroso melaporkan.
3: Setelah berlaku selama 26 tahun, pemerintah membuka peluang merevisi aturan tentang hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Langkah ini dinilai penting untuk menyesuaikan besaran hak keuangan dengan meningkatnya beban tugas kepala daerah. Rian Suryadi melaporkan dalam bentuk laporan khusus Pro 3.
4: Laporan khusus.
5: Tahun 2006 kan jauh berbeda ya. Sudah waktunya juga mungkin untuk dilakukan.
6: Kementerian Dalam Negeri membuka peluang untuk merevisi peraturan pemerintah yang mengatur hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun itu sudah tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi saat aturan tersebut diterbitkan pada tahun 2000 dengan situasi saat ini. Karena itu, pemerintah menilai sudah saatnya dilakukan penyesuaian terhadap regulasi tersebut. Ia menjelaskan, pembahasan revisi akan dilakukan melalui pembentukan tim di tingkat pemerintah dengan melibatkan Kementerian Keuangan dan Kementerian PPN Bappenas.
5: Tapi tentunya nanti kita akan buat tim lagi di tingkat pemerintah. Ya, kita akan bicarakan juga dengan Menteri Keuangan, Bappenas. Ini tadi kan ada pesan dari kesimpulan tadi agar Kemendagri berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan dan Bappenas. Di samping itu, DPR tentu melalui mekanisme internal.
6: Komisi 2 DPR RI mengusulkan pemerintah merevisi aturan mengenai hak keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Salah satu usulan utama adalah penerapan skema remunerasi yang dikaitkan dengan capaian kinerja agar lebih proporsional. Ketua Komisi 2 DPR RI Rifki Nizami Karsayuda mengatakan hak keuangan kepala daerah saat ini masih mengacu pada peraturan pemerintah nomor 109 tahun 2000. Menurutnya, regulasi yang telah berlaku selama 26 tahun sudah tidak lagi mencerminkan perkembangan tugas dan tanggung jawab kepala daerah. Ia pun menilai, skema baru perlu memberikan penghargaan kepada kepala daerah yang mampu menunjukkan kinerja baik.
7: Kita tentu ingin memberi penghargaan, reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik. Tetapi juga kita tidak boleh juga tidak memberikan punishment dalam tanda kutip kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah yang kinerjanya setelah dilakukan evaluasi oleh Kemendagri dan berbagai kementerian lain memang belum mencapai capaian.
6: Berdasarkan data yang dikutip di sosial media, hak keuangan kepala daerah tidak hanya berupa gaji pokok. Dalam aturan tersebut, gubernur menerima gaji pokok sebesar 3 juta rupiah per bulan dengan tunjangan jabatan 5,4 juta rupiah. Sementara wakil gubernur memperoleh gaji pokok 2,4 juta per bulan dan tunjangan 4,32 juta rupiah. Untuk bupati dan wali kota, gaji pokok ditetapkan sebesar 2,1 juta rupiah per bulan dengan tunjangan 3,78 juta rupiah. Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, Bursa Zarnubi, menilai tanggung jawab kepala daerah semakin besar seiring meningkatnya kompleksitas persoalan yang harus ditangani. Selain menjalankan fungsi pemerintahan dan pembangunan, kepala daerah juga dituntut menyelesaikan berbagai persoalan, mulai dari konflik sosial, konflik agraria, hingga tantangan ekonomi dan politik di daerah. Karena itu, APKASI meminta pemerintah menyesuaikan aturan mengenai hak keuangan kepala daerah agar sejalan dengan perkembangan tugas dan tanggung jawab.
8: Nomor 109 tahun 2000 tentang kedudukan keuangan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Poin 2 ini sudah 26 tahun tidak ada penyesuaian, sedangkan perkembangan situasi ya ekonomi politik kita semakin kompleks dan tanggung jawab kepala daerah juga semakin besar.
6: Diketahui selain gaji dan tunjangan jabatan, kepala daerah juga berhak memperoleh tunjangan keluarga, rumah jabatan beserta perlengkapannya, kendaraan dinas, biaya pemeliharaan, pelayanan kesehatan, hingga biaya penunjang operasional. Besaran biaya penunjang operasional ditentukan berdasarkan kapasitas fiskal atau kemampuan keuangan masing-masing pemerintah daerah. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Reward kepada kepala daerah dan wakil kepala daerah berkinerja baik.
3: Masyarakat berharap apabila pemerintah benar-benar merevisi aturan gaji kepala daerah, kebijakan tersebut harus disertai mekanisme evaluasi yang ketat. Kenaikan gaji sebaiknya berbasis kinerja, pelayanan publik, dan keberhasilan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan berikut tanggapan masyarakat.
9: Kalau menurut saya, belum setuju sih ya. Kalau ada kenaikan gaji untuk mencegah potensi korupsi bagi kepala daerah. Nah, yang ditekankan itu seharusnya sistemnya, gitu. Jadi supaya dia nggak korupsi harus dibenahi dari sistemnya. Menurut hemat saya, jadi percuma nanti kalau gajinya udah naik, tapi dia tetap nyari proyekan sampingan ya. Warga kan yang rugi kan, gitu. Kalau sistemnya dibenahi, perencanaan hingga laporan tanggung jawabannya itu sesuai dengan proyek-proyek untuk masyarakat ya, itu sudah benar gitu loh. Jadi gajinya itu menurut saya ya tetap saja gitu.
10: Ya sebagai masyarakat, saya sendiri setuju aja apabila gaji kepala daerah dinaikkan, tapi sebaiknya pemerintah dan DPR lebih dulu melakukan kajian ya, apakah kenaikan gaji ini diiringi dengan perbaikan dari kinerja kepala daerah itu sendiri. Kenapa? Karena wacana kenaikan gaji dengan kinerja ini masih debatable begitu, karena hakim pun mengalami kenaikan gaji, tapi apakah hukum Indonesia diperbaiki pula, ini kan masih menjadi pertanyaan. Jadi sebaiknya pemerintah melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik gaji kepala daerah, keadilan di tengah beban. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, kemudian dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi yang masih dirasakan sebagian besar masyarakat, wacana usulan kenaikan gaji kepala daerah memicu perdebatan tajam karena menyangkut alokasi anggaran negara dan rasa keadilan publik. Asosiasi kepala daerah berdalih, besaran penghasilan tidak pernah mengalami penyesuaian selama 26 tahun terakhir. Kompleksitas tanggung jawab mulai dari pertumbuhan ekonomi, pelayanan publik, hingga program strategis nasional dijadikan dasar utama tuntutan tersebut. Argumen pencegahan korupsi melalui gaji yang layak turut disuarakan. Sementara, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian membuka peluang revisi aturan berbasis indikator kinerja dan pendapatan asli daerah atau PAD. Secara administratif, penyesuaian penghasilan aparatur negara adalah hal yang wajar. Namun, persoalan mendasarnya bukan pada kelayakan nominal, melainkan ketepatan momentum di tengah kesulitan rakyat. Saat ini, ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K masih menghadapi ketidakpastian gaji, sementara masyarakat luas bergulat dengan tingginya biaya hidup dan sembako. Disinilah urgensi empati dan kepekaan sosial diuji. Kebijakan pejabat publik wajib selaras dengan realitas kehidupan rakyat guna menjaga legitimasi di mata publik. Jika kebijakan ini tetap dipaksakan, mekanismenya harus berbasis kinerja objektif, transparan, dan mengutamakan daerah dengan tata kelola serta peningkatan PAD yang sehat. Prioritas utama negara saat ini adalah menyelesaikan hak-hak pegawai honorer dan P3K demi memastikan kebijakan publik berakar kuat pada keadilan sosial. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Beralih ke informasi luar negeri, 8 warga Palestina termasuk 2 anak tewas dalam serangkaian serangan udara Israel di seluruh jalur Gaza pada Minggu, meskipun telah diumumkan adanya kesepakatan untuk melaksanakan tahap berikutnya dari rencana gencatan senjata. Sumber medis di Rumah Sakit Nasser di kota Khan Yunis, Gaza Selatan, mengatakan bahwa 3 warga Palestina tewas, sementara 3 lainnya terluka ketika sebuah serangan udara Israel menghantam sebuah apartemen di kawasan Al-Karara yang terletak di barat laut kota. Menurut para saksi kepada Anadolu, serangan itu menghantam apartemen milik keluarga Al-Hams, menewaskan Mahmud Zaki Al-Hams,

0: Semifinal dan final Piala Presiden 2026 dipastikan berlangsung di Bali. Hal ini diumumkan Ketua Steering Komite Piala Presiden Marwara Sirait dalam press conference yang berlangsung di Balai Kota Surabaya. Dalam sambungan telepon bersama Ketua Umum PSSI Erick Thohir, ia menyampaikan Bali resmi ditunjuk sebagai tuan rumah untuk semifinal dan final Piala Presiden 2026. Sementara untuk hadiah juga dinaikkan dari penyelenggaraan sebelumnya. Semula hadiah sebesar 6 miliar rupiah, kini naik menjadi 8 miliar rupiah.
1: Pak Ketua Umum, saya usulkan tempatnya di Bali. Ketua Umum setuju apa tidak?
2: Saya setuju.
1: Baik, setuju ya. Jadi teman-teman, semifinal dan final sesuai arahan Ketua Umum PSSI Pak Erick, tempatnya adalah di Bali. Hadiahnya tadinya berapa miliar?
3: 6 miliar.
1: Hari ini di Kota Pahlawan yang luar biasa di bawah pimpinan adik saya Pak Erick, kita naikkan juara pertama Piala Presiden tahun 2026 dari 6 miliar menjadi 8 miliar. Wow.
0: Sementara itu, Wali Kota Surabaya Ri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan kepada Kota Surabaya sebagai penyelenggara fase grup Piala Presiden 2026. Ri menyatakan siap jika mendapatkan kesempatan kembali menjadi tuan rumah pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.
4: Jadi kalau insya Allah, sejak awal kita diberitahu kita sudah siap. Jadi mohon maaf nanti yang ke depan kita siap untuk di Surabaya.
5: Insya Allah, Pak Menteri, di hari berikutnya ketika ada Piala Presiden kembali, saya berharap semifinal dan finalnya ada di Kota Surabaya, Pak Menteri.
0: Semifinal Piala Presiden 2026 sendiri akan berlangsung pada 4 Agustus mendatang, mempertemukan Persib Bandung sebagai juara grup A melawan Persija sebagai runner-up grup B. Sementara Persebaya Surabaya sebagai juara grup B akan menantang Arema FC sebagai runner-up grup A. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

FM Pro 1 Banda Aceh. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh.

Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air. Sila pertama Pancasila berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Tentu saja, mayoritas warga tahu dan hafal sila yang pertama ini. Tetapi, hafal dan tahu belum tentu menghayati dan menjalankannya. Maka kita memang perlu merenungkan sejauh mana kita sungguh-sungguh telah menghayati dan mempraktikkan sila pertama ini yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Karena pada faktanya saat ini kita punya banyak sekali tantangan, banyak sekali keprihatinan yang muncul dari perilaku sebagian orang yang sungguh-sungguh jelas bertentangan dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa, karena membawa penderitaan, membawa kerugian bagi sesama manusia, membawa kerusakan bagi lingkungan. Bencana ekologis yang terjadi di beberapa tempat di masa-masa ini menunjukkan bahwa jelas ada yang salah. Ada perilaku yang tidak selaras. Perilaku yang didasari oleh rasa tidak hormat kepada alam, kepada hutan, kepada mata air. Dan tentu saja ini jelas menunjukkan perilaku yang tidak selaras dengan prinsip ketuhanan yang Maha Esa. Karena jika manusia bertuhan, dia harus punya sikap hormat.

0: kepada sesama manusia, juga kepada lingkungan, kepada alam. Ketika kita berketuhanan, kita harus punya kebajikan kepada sesama manusia, kepada tumbuhan, kepada siapapun. Kita harus menempatkan sesuatunya secara proporsional, memenuhi hak setiap orang sewajarnya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka ini perlu sungguh-sungguh menjadi perhatian kita. Bagaimana kita kembali hidup dengan prinsip ketuhanan? Kita patuh kepada nilai-nilai kebajikan yang tertinggi. Anda renungkan, apakah perintah Tuhan sesuai dengan ajaran agama Anda membolehkan kita untuk menghancurkan hutan, untuk kemudian meluluh lantakan kehidupan yang ada di sekitarnya, termasuk warga lokal, masyarakat adat yang ada di sana? Tentu saja jawabannya tidak. Hal-hal seperti ini tentu saja perlu untuk kita jadikan perhatian. Kita perlu menggaungkan kembali semangat untuk berPancasila, berketuhanan yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab. Mari kita betul-betul kembali kepada nilai Pancasila agar ada perbaikan yang nyata di negara yang kita cintai ini.
1: Aksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id.
3: RRI.co.id.
2: Complete. Portal Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
3: RRI.co.id.

0: Kabar Aceh. Kabar Aceh.
1: Pendengar, terima kasih. Anda masih bersama Pro 1 RRI Melabu, dan juga pagi hari ini kita akan lanjutkan di sesi kabar dari Aceh bersama teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom untuk edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Baik, pendengar dan pemirsa, sebelum kita update informasi cuaca, sebelum kita update informasi, berbagai informasi dari teman-teman Skor Wheel 17, terlebih dahulu kita akan update cuaca bersama Nabila. Assalamualaikum, Kak Nabila.
2: Oh, sorry, Niza.
1: Halo.
2: Halo, Niza, bukan Nabila.
1: Oh, Niza ya?
2: Ya.
1: Oke, Pak Niza, apa kabar Pak Niza?
2: Alhamdulillah, baik.
1: Sehat ya, Pak Niza ya. Baik, informasi cuaca bisa disampaikan Pak Niza untuk pagi hari ini.
2: Ya, baik. Untuk informasi perakiran cuaca hari ini, tanggal 3 Agustus 2026, di wilayah Aceh secara umum berawan untuk pagi hingga siang hari. Namun di pagi hingga siang sore hingga siang hari terdapat beberapa wilayah yang berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang. Di antaranya yaitu di wilayah sepanjang pesisir barat hingga selatan dan juga kepulauan Simelu maupun kepulauan Banyak. Namun selebihnya di wilayah Aceh yang secara umum kondisinya berawan. Kemudian siang hingga sore hari di sini juga kami pantau terdapat potensi hujan ringan hingga sedang yang hampir menyeluruh di seluruh wilayah Aceh. Kemudian untuk malam hari kembali cerah berawan. Untuk arah angin sendiri bergerak dominan dari arah barat daya dan selatan dengan kecepatan 5 hingga 15 knot atau 10 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk titik panas kemarin hingga pukul 23 WIB terpantau terdapat 51 titik panas yang tersebar di wilayah Aceh. Terkonsentrasi di wilayah Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Jaya, dan sebagian kecil di wilayah Los Moe. Kemudian untuk perakiran cuaca maritim dan gelombang laut, khususnya untuk penyeberangan Bandar Aceh Sabang, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Kemudian untuk penyeberangan ke Pulauan Simelu dan Kepulauan Banyak, ketinggian gelombang dapat mencapai 1 hingga 1,25 meter. Untuk perairan utara dan timur Aceh, ketinggian gelombang dapat mencapai 0,5 hingga 1 meter. Dan terakhir untuk ketinggian gelombang di wilayah perairan barat Aceh, diperkirakan dapat mencapai 1 hingga 2 meter. Demikian, Bang.
1: Baik. Pak Niza, mungkin ada himbauan ini yang bisa disampaikan untuk pendengar dan pemirsa pagi hari ini.
2: Barangkali ya, pada masyarakat agar selalu memonitor perkembangan informasi cuaca melalui kanal-kanal info BMKG karena perubahan cuaca cukup signifikan dalam beberapa hari terakhir, khususnya di siang menuju ke sore hari panas, kemudian tiba-tiba bisa hujan sedang atau lebat. Jadi kepada masyarakat agar selalu waspada dan juga berhati-hati, terutama yang berada di wilayah yang masih rawan terjadi banjir dan longsor. Demikian, Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Niza. Salam buat teman-teman BMKG, mudah-mudahan sehat selalu. Assalamualaikum Pak Niza.
2: Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi.
1: Baik, pendengar dan pemirsa, baru saja kita update informasi cuaca BMKG di kesempatan pagi hari ini, dan kita langsung saja update informasi bersama teman-teman Skor Wheel 17 yang sudah tersambung melalui Zoom. Saya mungkin ke Sabang terlebih dahulu, kita nyebrang ke sana, ada Kak Yana. Assalamualaikum Kak Yana.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Karno dan teman-teman Skor Wheel Aceh. Bisa dengar suara dari Sabang ya, Bang ya?
1: Okay. Baik. Oke, gimana ini cuaca di Sabang saat ini?
3: Cuaca di Sabang di ujung sana kelihatan mendung, tapi di dekat sini ada mataharinya, begitu Bang. Semalam juga sempat hujan sekitar 10 menitan gitu.
1: Oke, baik. Silakan.
3: Oke. Okay. Iya, selamat pagi. Assalamualaikum teman-teman Skor Wheel dan juga pemirsa, pendengar dimanapun Anda berada. Informasi dari Kota Sabang, Wali Kota Sabang Zulkifli Haji Adam itu mengapresiasi prestasi pelajar siswa atau siswa ya SMA Negeri 1 Sabang Adi Fata Amrullah yang berhasil mewakili Provinsi Aceh pada ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLAJ. Nah, tingkat nasional tahun 2026. Ajang tersebut dijadwalkan berlangsung pada September mendatang. Sebelumnya, Adif ini dinobatkan sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh 2026 dan berkat inovasi yang dikembangkannya, dan inovasi ini berupa prototipe ya di pendeteksi kualitas udara di dalam kendaraan yang mampu mengenali gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana dan juga propana sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah risiko keracunan gas di dalam mobil berpendingin udara. Nah, Wali Kota Sabang itu mengatakan bahwasan capaian ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Kota Sabang sekaligus membuktikan bahwasannya generasi muda daerah ini memiliki kreativitas, kemampuan serta kepedulian dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Wali Kota, keberhasilan Adif juga ini menunjukkan bahwasanya potensi pelajar di Kota Sabang itu mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi apabila mendapatkan pembinaan dan dukungan yang memadai. Dia juga berharap prestasi tersebut juga dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda untuk terus berkarya dan juga menciptakan inovasi yang berdampak positif. Dan Wali Kota juga mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membimbing dan juga mendampingi Adif hingga meraih prestasi di tingkat provinsi. Menurutnya, sinergi antara keluarga, sekolah dan juga Dinas Perhubungan Kota Sabang ini menjadi faktor yang penting dalam mendorong lahirnya generasi muda yang inovatif, berprestasi dan juga berdaya saing. Wali Kota juga mampu memberikan hasil terbaik pada ajang tingkat nasional mendatang. Dan ini katanya juga ya, semoga keberhasilan ini menjadi penyemangat bagi anak-anak untuk terus belajar berinovasi dan juga berani meraih prestasi. Demikian Bang Karno, informasi dari Kota Sabang.
1: Baik, terima kasih Kak Yana, informasi ya dari Sabang ya. Kita ke Takengon dulu, ini ada Bang Ari. Assalamualaikum Bang Ari.
4: Salam Bang Karno, jelas ya suaranya Bang Karno. Iya. Informasi nih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua pendengar ya RRI. Informasi dari wilayah tengah ini, di inisiator jembatan Enang-Enang Syahrial Abadi dirawat di RSUZA Banda Aceh. Kabar mengenai kondisi kesehatan Syahrial Abadi, sosok yang dikenal sebagai inisiator pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya, mengundang simpati dan doa dari berbagai kalangan masyarakat. Saat ini Syahrial Abadi tengah menjalani perawatan di RSU Zainal Abidin Banda Aceh. Informasi tersebut disampaikan oleh Edi Putra Kelana melalui akun Facebook pribadinya. Dalam unggahannya, ia mengajak masyarakat untuk mendoakan kesembuhan Pak Syahrial Abadi. Unggahan tersebut mendapat banyak respon dari warganet yang menyampaikan doa dan harapan agar Syahrial Abadi segera pulih. Salah satunya datang dari Kepala Dinas Kesehatan Aceh Tengah, Miftahuddin, yang turut memberikan doa melalui kolom komentarnya. Syahrial Abadi selama ini dikenal sebagai sosok yang gigih memperjuangkan akses masyarakat melalui pembangunan jembatan Enang-Enang secara swadaya. Berkat semangat gotong royong yang ia pelopori bersama masyarakat, jembatan tersebut kini menjadi penghubung penting yang mempermudah mobilitas warga di kawasan Enang-Enang dan sekitarnya. Dedikasi serta kepeduliannya terhadap kepentingan masyarakat menjadikan Syahrial Abadi sebagai figur yang dihormati dan menginspirasi banyak orang. Semangat pengabdiannya dalam membangun fasilitas yang bermanfaat bagi masyarakat menjadi teladan bahwa kebersamaan dan kepedulian mampu menghadirkan perubahan nyata. Harapan besar disampaikan masyarakat agar sosok yang selama ini dikenal penuh dedikasi tersebut segera pulih. Semangat gotong royong yang telah ditanamkan Syahrial Abadi di tengah masyarakat diharapkan terus menjadi inspirasi bagi banyak pihak dalam membangun daerah dan menghadirkan kemaslahatan bersama. Semoga Allah SWT memberikan kesembuhan terbaik dan kekuatan kepada Syahrial Abadi beserta keluarga yang mendampinginya. Ya, demikian Bung Karno untuk berita dari wilayah tengah ya, Pak. Eh bang, nggak terdengar suara abang nih bang. Tidak ada suara bang.
1: Sedikit ada kendala sepertinya ini. Atau teman-teman yang lain yang bisa mendengar saya nih dari Sabang gimana?
3: Bisa, bisa bang, bisa dengar.
4: Iya, baru terdengar nih bang.
3: Iya.
1: Limas.
5: Iya. Saya bisa dengar, namun suaranya terlalu kecil nih Bung Karno.
1: Gimana kalau sekarang? Sepertinya ada trouble ini dari Corwil sepertinya ya.
3: Iya, kalau suara Bang Dimas tadi terdengar sangat jelas. Suara Kak Yana juga. Takengon sama Melabuh nggak terdengar. Coba singkil.
6: Suara Melabuh.
3: Oh, bahkan Melabuh suaranya sangat kecil. Takengon juga tadi nggak kedengaran sama Yuna.
5: Tapi barusan sudah lumayan terdengar suaranya. Coba ya, Bung Karno.
3: Tapi kecil sekali. Coba Bang Karno.
5: Satu lagu aja. Oh jangan ya. Gimana Bung Karno? Sudah hilang lagi suaranya nih.
4: Hilang.
3: Ada suara ya?
1: Mungkin.
5: Oke, ini sudah ada.
3: Oh sudah ada. Sudah ada kecil.
1: Udah kecil ya. Oke, mungkin bisa langsung ke informasi Yuna.
3: Iya. Dari Loksmawe Aceh Utara, satu informasi dapat kami sampaikan untuk teman-teman dan pendengar di seluruh wilayah Aceh ya, dari Banda Aceh, Melabuh, Takengon, Sabang dan Singkil, bahwa Lapas Loksmawe menjalankan operasi relokasi terbesar melibatkan pengawalan ketat puluhan polisi. Pemindahan atau relokasi massal sebanyak 459 warga binaan, terdiri dari 455 laki-laki dan 4 perempuan, dari bangunan lama lapas kelas 2A ke bangunan lapas baru di desa Ule Blangmane, kecamatan Blangmangat, kota Loksemawe kemarin. Operasi relokasi ini dipimpin langsung oleh Kapolres Loksmawe AKBP Dr. Ahzan dengan mengerahkan 64 personil Polres Loksmawe dibantu unsur TNI Kodim 0103 Aceh Utara, Brimob Batalion B Pelopor Polda Aceh, serta jajaran Ditjen Permasyarakatan Kemeni Mipas. Nah, pengamanan ini dilakukan sepanjang rute untuk memastikan proses pemindahan berjalan dengan aman dan tidak mengganggu lalu lintas. Relokasi ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan, keamanan, serta pembinaan bagi para warga binaan di lokasi yang baru. Itu dia satu informasi dari Loksmawe, Aceh Utara.
1: Baik, silakan ada dialog mungkin pagi hari ini Loksmawe.
3: Ya, Loksmawe pagi hari ini dialognya bersama dengan dua orang narasumber. Nanti ada akademisi dari Universitas Malikul Saleh dan Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Loksmawe, membahas mengenai nasionalisme dan semangat kemerdekaan. Bang Karno.
1: Baik, Loksmawe menyapa ya.
3: Iya.
1: Setelah kabar Aceh. Baik, terima kasih Yuna. Saya langsung ke Bang Rizky. Bang Rizky Nugraha, Assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Karno.
1: Alhamdulillah nih udah bisa kedengaran ya. Gimana nih cuaca di sana nih, di Singkil?
7: Ya, untuk cuaca di Aceh Singkil saat ini diguyur hujan dengan intensitas hujan dari malam kemarin Bang Karno sampai saat ini alhamdulillah gitu ya, karena untuk beberapa minggu terakhir memang Aceh Singkil ini kekurangan air gitu, masyarakat sumurnya kering gitu.
1: Tapi di Melabuh juga sama Bang Rizky.
7: Iya. Baik. Oke, Bang Rizky. Informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi mengenai tentang pemerintah Kabupaten Singkil. Ini optimis ya, karena berpeluang nih dapat sekolah rakyat seperti itu. Nah, pemerintah Kabupaten Aceh Singkil optimis mendapatkan peluang untuk memperoleh program sekolah rakyat dari pemerintah pusat. Nah, hal tersebut juga diungkapkan Bupati Aceh Singkil melalui pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil, Ali Hasmi Kohman, kepada media. Nah, meski ya nama Aceh Singkil tidak tercantum dalam daftar 110 usulan ya pembangunan sekolah rakyat tahap 3 yang beredar. Namun proses pengusulan tersebut telah dilakukan lebih awal dan kini menuntaskan persyaratan administrasinya. Kemudian ia juga menjelaskan surat Menteri Sosial RI yang beredar hingga ke kalangan masyarakat sejatinya ditujukan kepada daerah-daerah yang baru mengajukan usulan pembangunan sekolah rakyat ke tahap ketiga ini. Sementara wilayah Cisungkil tegas alih telah lebih dahulu menyampaikan usulan kepada pemerintah pusat. Lebih lanjut, Ali Hasmi menyebutkan proses pembangunan sekolah rakyat di Aceh Singkil belum dapat dilanjutkan ke tahap lelang karena masih terkendala penyelesaian administrasi, terutama terkait proses peralihan aset lahan di Badan Pertanahan Nasional. Dari samping itu, Ali Hasmi juga membeberkan saat pemerintah pusat menerapkan pola bahwa daerah yang diproses menuju tahap tender, namun Aceh Singkil belum dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan yang diminta. Meski demikian, Ali Hasmi menegaskan kondisi ini bukan berarti Aceh Singkil kehilangan kesempatan memperoleh program strategis nasional tersebut. Bahkan, ia juga optimis setelah seluruh administrasi rampung, Aceh Singkil masih berpeluang masuk lelang pembangunan sekolah rakyat bersama daerah lain yang telah memenuhi persyaratan. Nah, demikian informasi dari Aceh Singkil. Bung Karno, kami kembalikan ke Melabo.
1: Baik, terima kasih Bang Rizky Nugraha. Mudah-mudahan sekolah rakyat ini bisa terwujud ya di Singkil ya. Baik, saya langsung ke Bang Dimas. Assalamualaikum Bang Dimas.
5: Waalaikumsalam Bung Karno.
1: Cuaca di Banda Aceh Bang Dimas?
5: Cerah sekali pagi hari ini.
1: Alhamdulillah, silakan nih informasinya
5: ya. Baik, yang pertama saya informasikan terkait pemerintah Kota Banda Aceh ini akan mencari lokasi baru untuk pembangunan SMP yang sebelumnya direncanakan di bekas SD Negeri 99 Dayah Raya. Pasalnya lahan tersebut kini dimanfaatkan sebagai lokasi pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG. Ini untuk mendukung program makan bergizi gratis. Sekda Kota Banda Aceh Jalaluddin mengatakan lahan bekas SDN 99 dinilai kurang representatif untuk dibangun SMP karena letaknya tidak mampu menjangkau kebutuhan siswa dari daerah raya, Tibang, Lingke, dan juga Alunaga. Dan saat ini sekitar 20 siswa dari kawasan tersebut sudah ditampung di SMP terdekat. Sementara Wakil Wali Kota Banda Aceh, Abdal Khalilullah, menegaskan pembangunan SPPG tetap dilanjutkan karena merupakan program pemerintah pusat. Dan Pemkot kini berkoordinasi dengan perangkat kampung untuk mencari lahan yang lebih baik atau yang lebih layak bagi pembangunan SMP baru, sekaligus memastikan pemerataan akses pendidikan dan juga distribusi guru di seluruh wilayah termasuk daerah raya. Dan satu informasi lainnya terkait Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya mengerahkan 2 unit armada untuk menyalurkan air bersih kepada masyarakat terdampak kekeringan di Desa Tui Karung, Kecamatan Pasiraya, Kabupaten Aceh Jaya. Kalak BPBK Aceh Jaya, AG Suhadi, pada Sabtu lalu mengatakan penyaluran air bersih ini untuk membantu warga yang terdampak kekeringan hingga tidak dapat mendapatkan air bersih. Dan ia juga menjelaskan 2 unit armada yang dikerahkan tersebut, yakni 1 unit mobil tangki dan 1 lagi mobil pemadam kebakaran. Dan untuk diketahui, kemarau panjang yang melanda wilayah Aceh Jaya sejak sebulan lalu menyebabkan penyaluran air bersih dari perusahaan umum daerah atau Perumda Tirta Monmata mengalami hambatan akibat debit air sungai yang terus menurun sehingga sejumlah pelanggan tidak bisa mendapatkan air bersih. Dan terkait kondisi ini, BPBK Aceh Jaya telah mengusulkan pengalokasian dana tanggap darurat untuk pengerukan krung tenom serta pembelian pompa hisap air baku tambahan. Ya, itu saja Bung Karno, informasi dari Banda Aceh, dan juga Aceh Jaya tadi informasinya. Saya kembali ke Bung Karno.
1: Baik, Banda Aceh gimana? Ada dialog apa yang bisa disampaikan?
5: Saya belum tahu.
1: Oke, baik, terima kasih Bang Dimas, teman-teman semua ya, Sokorwil 17 ya. Dari Melabu ini informasi soal Dinas Pertanian Aceh Barat bagikan mesin pompa kepada petani atasi sawah kering. Saat ini memang sejak tadi malam memang Melabu sudah mulai hujan begitu. Jadi alhamdulillah sekali ada kesejukan juga yang dirasakan oleh masyarakat di sini ya, seperti di Singkil juga begitu. Jadi untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat membagikan 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa pada lahan pertanian yang mengalami kekeringan. Berikut kita dengarkan atau kita saksikan laporan reporter RRI Melabu, Tama Maulizar, berikut ini.
6: Untuk mengantisipasi gagal panen akibat musim kemarau, pemerintah Kabupaten Aceh Barat melalui Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura membagikan sebanyak 200 unit mesin pompa air ke sejumlah desa yang lahan pertaniannya mengalami kekeringan. Hal itu disampaikan oleh Kepala Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura Kabupaten Aceh Barat, Rahmi Rukyat.
8: Solusi yang kita lakukan saat ini yaitu membagikan pompa untuk daerah-daerah yang sumber airnya ada, sehingga pompa yang kita bagikan itu dapat bermanfaat.
6: Ia mengatakan bahwa mesin pompa tersebut dibagikan ke 12 kecamatan di Aceh Barat, khususnya kepada kampung yang mengalami kekeringan dengan sumber air memadai. Ia mengatakan hingga saat ini pihaknya mencatat sebanyak 2.838 hektar lahan di sejumlah kecamatan di Aceh Barat telah mengalami kekeringan. Sementara itu, Herian, salah seorang petani di Desa Masjid Baru, Kecamatan Samatiga, mengatakan bahwa akibat kekeringan yang cukup parah sehingga penggunaan pompa air belum memberikan pengaruh yang signifikan.
9: Ada, cuma enggak mampan. Udah kita kesini naik, habis air. Gitu mati musim, udah habis air. Kalau semua air, itu sungai itu. Kira-kira apa 200 meter dari sawah ini sudah sungai.
6: Herian berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat terus memberikan perhatian khusus terhadap kekeringan tersebut agar tidak terjadi gagal panen. Sebelumnya, Bupati Aceh Barat bersama sejumlah stakeholder juga telah melakukan kunjungan ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan di Kabupaten Aceh Barat. Reporter RRI Melabuh, Tama Maulizar, melaporkan.
1: Kunjungan Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM ke sejumlah lahan pertanian yang mengalami kekeringan tersebut dilakukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan sekaligus memastikan langkah penanganan yang dilakukan pemerintah tentu bisa dapat membantu petani menghadapi musim kemarau. Sementara itu untuk dialog pagi hari ini atau Melabuh Menyapa, kita akan angkat soal penanganan sawah lewat pompanisasi di musim kemarau dengan menghadirkan dua narasumber. Yang pertama, Kepala Dinas Pertanian Aceh Barat Rahmi Rukyat dan Kabid PSP Dinas Pertanian Aceh Barat Hendra Marsidi. Melabuh Menyapa juga akan kami siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabuh. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabuh, dan terima kasih buat teman-teman Sokorwil 17 yang sudah berbagi informasi pagi hari ini. Insyaallah kita ketemu lagi di waktu dan kesempatan yang lain. Terima kasih, jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.

0: sih ini gak mau pagi.
1: Nah, bangun Tia.
2: Aduh, iya apa ibu?
1: Ibu nih ganggu.
3: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya bu ya. Aduh, tapi duh.
3: Kalau ibu jadi kamu, ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut kelas masak, ikut kelas parenting.
0: Aduh, ibu ini cerewet banget sih.
3: Ibu aja pagi-pagi
0: sok tahu banget lagi. Gak tahu mumet kali ya. Capek tahu webinar.
3: Masa kamu kelas terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
0: Iya bu. Anu.
3: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
4: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk
5: alam
4: Indonesia
5: berunjuk
4: maju.
5: Rasa dan menolak untuk dirusak. Yang pada akhirnya alam memutuskan bunuh diri. Pohon memilih menumbangkan diri. Seakan mau berkata, tidak perlu manusia menebangnya. Tanah memilih berpindah tempat. Seakan berkata, tidak perlu manusia memindahkannya. Air dan sungai memilih melebarkan jalannya. Seakan mau berkata, ini tempat aliran kami. Beginilah jika alam bicara dengan caranya sendiri. Tapi manusia selalu sulit memahaminya.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: RRI Sabang, kanal inspirasi dan informasi.
8: Ya, sosial kami @RRI_01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
9: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.
8: Halo RRI.

Selamat pagi mendengar dan berbual dan berada. Terima kasih Anda masih terus mendengarkan Persatu RRI Banda Aceh. Dan kita kembali bertemu di Halo RRI. Seperti biasa, Anda bisa menyampaikan keluhan atau hal apa yang sedang ramai diperbincangkan saat ini. Silakan Anda bergabung di layanan telepon kami 0651 44 336, atau di WhatsApp-nya juga 0852 8285 4445. Tentu kita akan menyampaikan hal apa saja yang saat ini sedang ramai diperbincangkan oleh khalayak luas atau masyarakat Aceh ya, ataupun juga para netizen ya, tentunya apa yang sedang heboh dibicarakan di media sosial juga bisa Anda sampaikan. Dan Anda juga bisa menyampaikan keluhan terkait seperti fasilitas umum ataupun juga pelayanan umum, dan juga bisa juga melaporkan orang hilang atau ada barang yang hilang juga bisa Anda laporkan bersama kami di Halo RRI. Dan kita bersama sampai nanti jelang pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dalam beberapa hari terakhir atau dalam 3 hari terakhir kami juga mendapatkan informasi terkait tragedi remaja hilang tenggelam di pantai Ujung Bate. Dan ini informasi kami dapatkan dari tim Basarnas Banda Aceh dan juga BPBD Aceh Besar. Nah, pendengar, operasi SAR besar-besaran juga sedang berlangsung ya di Pantai Wisata Ujung Bate dan Kecamatan Masjid Raya Aceh Besar sejak Sabtu 1 Agustus 2026 dan hingga pagi ini. Disampaikan juga empat remaja tersebut yang dilaporkan hilang terseret arus saat mandi bersama. Dan tim SAR gabungan juga sejauh ini telah mengevakuasi 2 jenazah korban dalam kondisi meninggal dunia, yakni Muhammad Abrar usia 14 tahun dan Muhyiddin usia 15 tahun. Sementara 2 korban lainnya diinformasikan Salamuddin usia 15 dan juga Khalil Akbar usia 15 tahun ini masih dalam proses pencarian oleh tim gabungan TNI, Polri, BPBD dan juga masyarakat setempat. Mungkin terkait hal ini Anda bisa menyampaikan bagaimana informasi terkini ya. Mungkin Anda sudah mendapatkan informasi terkait 2 korban lagi yang dalam proses pencarian. Apakah saat ini, pagi ini atau waktu saat ini sudah ditemukan atau masih dalam proses pencarian? Nah, kami juga menunggu informasi terbaru untuk mendapatkan informasi terkait 2 korban yang masih dalam proses pencarian. Tentu kita berharap atau kita mendoakan mudah-mudahan segera ditemukan begitu ya. Nah, pendengar, selain informasi atau hal remaja yang hilang tadi, juga dalam beberapa hari terakhir mungkin dikarenakan cuaca yang ekstrim, panas yang luar biasa ya, ini rentetan kebakaran juga terjadi di rumah dan juga Dayah nih. Ini kita mendapatkan sumber dari Pusdalab BPBD Aceh Besar terkait kebakaran Dayah di Kuta Baru. Nah, mereka diinformasikan sebuah bangunan kantor Dewan Guru di Dayah Darul Halim, Gampung Lam Raya, Kecamatan Kota Baru, Kabupaten Aceh Besar hangus terbakar pada hari Minggu kemarin atau 2 Agustus kemarin. Ini pada siang hari terjadinya, sekira pukul 12 siang ya. Dan bangunan
permanen milik Dayah yang dipimpin Walid Zulfanuddin tersebut mengalami rusak berat. Namun beruntungnya dalam peristiwa ini tidak ada korban. Baik, silakan Anda juga menyampaikan informasi terkait hal yang sama juga mungkin ya. Karena cuaca yang ekstrim, panas yang luar biasa, dan ini juga bisa memudahkan terjadinya kebakaran ya. Jadi kita harus ekstra hati-hati dalam bermain api begitu ya, apalagi yang suka bakar-bakar atau apalagi membuka lahan dengan cara membakar itu untuk saat ini mungkin bisa dihindari terlebih dahulu, dikarenakan bisa saja dalam sekejap bisa menimbulkan kebakaran ataupun rentetan kebakaran bahkan ya, seperti yang terjadi di Dayah di Kota Baru. Silakan Anda sampaikan melalui layanan telepon 0651 443 36 atau WhatsApp kami 0852 8285 4445. Dan tentu setiap informasi atau laporan Anda kita akan hubungkan ke pihak terkait tentunya untuk kita dapatkan informasi lebih lanjut gitu ya. Dan pendengar, ada juga aduan dari masyarakat nih ya. Ini informasi yang paling terbaru ya, valid dan juga sangat segar nih pendengar, dari Satpol PP WH ya. Tentunya di Banda Aceh dan juga Aceh Besar. Dalam 3 hari terakhir kita terima ini, detailnya di periode 29 Juli sampai dengan hari ini 3 Agustus 2026 ya. Yang pertama respon aduan dari mobil galau di hutan kota Tibang, atau ini mungkin sedang hangat dibicarakan ya. Nah, Kasatpol PP WH Kota Banda Aceh Muhammad Rizal menerima laporan terkait kendaraan berkaca gelap atau disebut-sebut mobil galau gitu ya. Ini yang berhenti lama di area parkir serta adanya dugaan pasangan bukan mahram yang sedang bermesraan. Nah, tindakan para petugas meningkatkan patroli rutin di kawasan hutan kota Tibang untuk mencegah pelanggaran syariat Islam dan juga gangguan ketertiban umum. Nah, ini warga diminta untuk melaporkan jika masih menemukan mobil galau atau berkaca gelap yang mencurigakan di area publik tersebut. Jadi silakan Anda sampaikan terkait hal yang sama juga atau yang sedang hangat dibicarakan ini. Apakah Anda juga melihat hal yang sama begitu ya, mobil galau disebutnya ya, atau mobil yang kaca gelap, atau Anda juga memiliki mobil yang kacanya gelap gitu ya. Oke, dan yang kedua pendengar, patroli gabungan lintas batas jam malam ini pada kemarin hari Minggu 2 Agustus 2026 dini hari. Masalahnya terkait antisipasi pelanggaran syariat Islam dan juga gangguan kantipmas di perbatasan kabupaten kota. Nah, tindakannya adalah Satpol PP dan juga WH Kabupaten Aceh Besar bersama Satpol PP dan WH, tentunya ke Satpol PP WH Aceh ini didukung polisi militer dan juga Polda Aceh melaksanakan patroli gabungan di sepanjang bantaran Krungcut. Oke, dan penertiban yang selanjutnya, penertiban kanopi toko di drainase pada Jumat 31 Juli. Ya, di akhir Juli kemarin. Ini terkait
aduan dari masyarakat atau pendengar kita juga, keluhan ini terkait penyalahgunaan fasilitas umum yang memicu kemacetan dan juga menyumbat saluran air. Nah, ini mungkin menjadi keresahan dari oleh masyarakat ya, sehingga menyampaikan aduan ataupun keluhan tersebut. Nah, tindakannya adalah petugas juga menertibkan belasan kanopi toko dan lapak liar yang memakan bahu jalan dan juga yang berdiri di atas drainase di kawasan Kampung Tanjung Selamat, perbatasan Aceh Besar, Banda Aceh. Oke, nanti saya juga akan sampaikan terkait pengamanan siswa bolos sekolah nih sambil merokok. Aduh, ini juga terjadi pada 31 Juli pada hari Jumat kemarin ya. Nanti kita akan sampaikan, namun tetap bersama kami di Halo RRI.

0: Ya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
1: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya, Pak?
0: Betul. Di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
1: Tapi, Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya, Pak?
0: Banyak, Bu. Seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
1: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu beresiko.
0: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
1: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya, Pak?
0: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
1: Baik, Pak. Jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya, Pak?
0: Betul sekali, Bu. PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

Oke, pendengar, kita masih di Halo RRI pagi hari ini. Gak terasa waktunya memang cepat berjalan ya. Dan ya tadi juga saya sampaikan terkait aduan dari masyarakat. Yang terakhir tadi ada terkait pengamanan siswa yang bolos sekolah. Yang mirisnya adalah sambil merokok gitu ya. Nah, kenakalan remaja dan juga gangguan ketertiban umum di jam belajar ya, dan personil Satpol PP dan juga Wilayatul Hisbah Kecamatan Lungbata ini ikut mengamankan seorang siswa yang bolos sekolah dan merokok di Jalan Tanggul Krung Aceh, lalu mengantarkan mereka pulang ke orang tua untuk pembinaan edukatif. Dan baik, Anda juga bisa sampaikan bagaimana ini yang Anda lihat terkait kenakalan atau juga penertiban anak-anak sekolah. Untuk saat ini Anda juga bisa sampaikan bersama kami ya. Tentu kita jaga bersama pelajar agar tidak leluasa begitu ya berbuat kenakalan, apalagi bolos sambil merokok di jalanan begitu. Dan kita kembali ke informasi tadi pendengar terkait kebakaran ya, atau cuaca yang ekstrim seperti ini juga ikut menghanguskan 10 hektar hutan di Blang Bintang. Dan tim gabungan juga baru saja berhasil menjinakkan kebakaran hutan dan juga lahan atau karhutla ya, seluas lebih dari 10 hektar di kawasan radar perbukitan Blang Bintang. Ini setelah perjuangan atau berjuang memadamkan api selama 8 jam. Ini bukan waktu yang sebentar tentunya yang dilakukan oleh tim pemadam kebakaran. Ya, pendengar, bagaimana kondisi cuaca untuk saat ini, hari ini? Bahkan tadi pagi juga bersama teman-teman di Kabar Aceh, AC Singkil pagi ini bahkan masih sedang

0: Kadang diguyur hujan, Melabu juga disampaikan sudah hujan. Bagaimana kabar cuaca di tempat Anda, Anda bisa sampaikan bersama kami, atau mungkin ada juga kejadian yang sama seperti di Blambintang tadi ya, Karhutla di daerah Anda, Anda bisa sampaikan di layanan telepon kita 0651443336 atau WhatsApp juga yang sudah kita sampaikan. Dan ya, pagi ini saya tidak sendiri, sudah ada bersama rekan Iwan Prala. Pagi hari ini kembali bersama kita di Halo RRI, tentu akan menyampaikan isu-isu yang hangat untuk saat ini. Apa kabar Bung Iwan?
1: Terima kasih Dimas, selamat pagi juga untuk pendengar dari ruang redaksi. Juga nanti ada beberapa informasi terkait dengan Karhutla yang akan kami update untuk Anda. Dan membuka ruang juga untuk Anda pendengar yang ingin menyampaikan kondisi terkini di daerah Anda, karena banyak sekali titik-titik yang kami pantau, bukan hanya di barat selatan, tapi di daerah sekitar kita di wilayah Aceh Besar juga beberapa titik dilaporkan terjadi karhutla. Nanti Anda juga bisa menyampaikan ya, kami buka ruang untuk Anda baik di telepon maupun WhatsApp. Tapi sebelumnya Dimas, ada pendengar kita yang bergabung?
0: Iya, kita coba sapa. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Halo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, ada siapa di mana ini?
2: Iya, saya kan ini, tapi kadang suaranya Bang Dimas sama Bang enggak kedengaran saya, enggak bisa kopi ya, kenapa ya?
0: Gimana? Suara kami enggak kedengaran?
2: Halo?
1: Iya, halo. Dengan siapa di mana, Kak?
2: Tapi saya enggak bisa, harus dengar lewat radio gitu ya.
1: Oh, gitu. Berarti tidak terdengar ini ya, di pesawat teleponnya tidak terdengar ya?
2: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Enggak apa-apa ya. Baik. Sampaikan aja gitu ya.
1: Mungkin nanti bisa monitor lewat radio, kami bisa mendengar jelas suara Anda. Nanti coba Anda bisa sampaikan apa yang ingin Anda sampaikan. Silakan, Kak.
2: Saya kan mau nyampaikan ini masalah kelangkaan semen ya di Aceh, khususnya di Banda Aceh ya, Aceh Besar gitu. Itu saya pengen dapat informasi yang jelas dari pihak-pihak terkait. Apa sih yang membuat kelangkaan dan naiknya harga semen itu baik Andalas maupun Padang itu terlalu tinggi gitu. Dari background-backgroundnya yang misalkan 2665, jadi sekarang 80 sampai 100 lebih gitu. Jadi apa itu faktor apa penyebab sehingga semen langka deh di Banda Aceh dan Aceh Besar gitu. Dan ada pembangunan-pembangunan yang menghambat gitu, yang harus ditunda gitu karena semennya nggak bisa kita dapatkan gitu. Malah kalau kita ke toko gitu atau ke toko, malah mereka mengatakan bahwa aduh, semennya nggak ada nih, langka gitu, susah dapatnya, kami antri di Lokma gitu, di PT-Sainya gitu, kami harus menunggu gitu, paling masuknya 50 plus ludes kayak gitu, tapi kenapa harganya harus naik gitu. Itu aja deh Bang. Baik. Makasih ya.
1: Baik, dengan siapa di mana tadi Dimas?
2: Saya Sandra
1: gitu. Kak Sandra ya. Oke. Baik,
2: makasih ya.
1: Terima kasih Kak Sandra. Baik. Memang dalam dua hari terakhir informasi terkait dengan kenaikan harga semen menguap begitu ya di Aceh khususnya. Salah satu produsen semen di Aceh, PT Solusi Bangun Andalas, beberapa waktu lalu sempat mengakui adanya peningkatan permintaan stok di sejumlah wilayah di Aceh, sehingga berdampak pada kondisi ketersediaan semen itu sendiri. General Manager PT Solusi Bangun Andalas, R.A.D. Santosa, sempat mengatakan beberapa waktu terakhir terjadi peningkatan semen di permintaan semen ya di sejumlah daerah yang berdampak pada percepatan penyerapan stok di beberapa titik distribusi. Saat ini operasional pabrik terus berjalan, sementara perusahaan juga tengah mengoptimalkan proses distribusi untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan di wilayah yang memang membutuhkan pasokan semen secara lebih cepat dibandingkan dengan hari-hari biasanya. Dan dari laporan yang kita terima, bukan hanya Kak Sandra yang mengeluhkan soal harga semen Dimas. Di redaksi kita juga banyak menerima informasi ini ya.
0: Iya benar.
1: Di mana kelangkaan semen mulai menghambat aktivitas pembangunan di sejumlah wilayah di Aceh. Lonjakan kebutuhan bahan bangunan setelah beberapa waktu lalu kita terdampak bencana, kini dilaporkan kebutuhan semen meningkat di beberapa titik. Kemudian stoknya juga di toko-toko pedagang eceran itu cepat sekali habis. Ya. Tentunya di toko bangunan ya. Benar. Dimas mungkin pernah merasakan kondisi serupa dalam sepekan terakhir?
0: Saya nggak merasakan ya, tapi memang saat ini sedang banyak dibicarakan oleh masyarakat dan juga anggota DPD RI juga turun tangan ini ya, langsung meninjau langsung ke lapangan, ini juga langsung berdialog dengan pemilik toko bangunan, distributor semen, yeah. hingga juga ke pelaku proyek konstruksi juga menghimpun informasi bahwa mengenai penyebab kelangkaan, tingginya harga, serta dampak terhadap masyarakat dan juga sektor pembangunan.
3: Nanti kita akan coba berusaha ya, berhubung dengan, terhubung dengan perusahaan terkait, dan informasi dari pendengar kita juga, ada yang baru saja mendapatkan informasi dari toko-toko bangunan pengecer, itu sampai Rp120.000 per sak. Harga persaknya. Mungkin Dimas biasanya berapa dapatnya harga persaknya Dimas?
0: Aduh, saya belum beli semen
3: belum
0: pernah
3: ya.
0: Baru beli per kilo ya.
1: Rp120.000 per sak ya. Dan beberapa proyek-proyek pembangunan, terutama pembangunan swasta dan rumah-rumah warga itu dihentikan sementara
0: ya.
1: Untuk sampai nanti harganya normal kembali
0: normal, begitu, ya. Ini jauh sekali juga nah ya, dari harga 71.000 sampai dengan 120.000 gitu ya.
1: Baik,
0: persaka.
1: Kita buka akses pendengar juga ya. Yeah. Silakan bagi Anda pendengar yang merasakan dampak yang serupa, mungkin bukan hanya di wilayah Aceh Besar, Anda yang bisa mendengarkan kami sampai dengan di daerah PD, kemudian di Aceh Singkil, kemudian di Sabang juga, Anda bisa menyampaikan bagaimana kondisi terkini harga semen dan juga ketersediaan stok semen di daerah Anda. Silakan sampaikan lewat telepon atau juga lewat WhatsApp ke redaksi kami. Dimas.
0: Ya. Dan pendengar, ya tentu kami menunggu untuk Anda yang bergabung bersama kami untuk menyampaikan hal dan keluhan Anda di layanan telepon 0651-44336. Dan pendengar, sudah ada kembali yang bergabung bersama kita, Bung Iwan. Kita coba sapa kembali. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
2: Iya, pagi deh.
0: Halo.
2: Halo.
0: Iya.
2: Ya, saya kan cuman menambahkan saja sebentar lagi. Ini mungkin ada yang kurang tadi ya.
0: Iya, silakan.
2: Karena kan tadi saya mendengar bahwa berapa harga yang standar atau normal kemarin itu seharga posisinya di 65 gitu. Tapi sekarang dalam berapa bulan ini, sebulan ya, udah naik sekitar 80.000 sampai 110 atau 120. Nah, kalau kita misalkan sebagai orang yang melakukan pekerjaan, misalkan ada paket atau apa gitu, jadi dari 65 dirap jadi sekarang 85, jadi 25.000 kita harus nombok kan gitu ya.
0: Yeah.
2: Nah, yang 100 lebih jadi kita berapa kelipatan itu harus kita bayarkan ke semen gitu, sementara anggarannya nggak cukup gitu. Nah, itu menjadi problem kami di lapangan dalam mengerjakan pekerjaan. Bukan saya aja, mungkin semua masyarakat yang punya pekerjaan seperti itu akan mengeluh dan sulit untuk mendapatkannya lagi, itu loh Bang.
1: Sudah berapa lama Kak Sandra mengalami kondisi seperti ini?
2: Oke, ya, saya mengalami sendiri gitu. Dari harga rapnya 65, jadi sekarang saya harus bayar 80.000 terus. Jadi kemarin lagi informasinya 110 gitu. Jadi dari 65 ke 80 itu berapa persen gitu?
1: Sudah berapa lama Kak Sandra?
2: Ini saya udah satu pekan ini saya
1: satu
2: belinya
1: pekan, ya?
2: Dari ada yang 75, ada yang 80 saya beli.
1: Tapi stoknya di pasaran tersedia Kak Sandra?
2: 110. Kita harus stok dulu, mungkin kayak gitulah, misal gambarannya seperti itu ya.
1: Tapi stoknya di pasaran atau di toko bangunan pengecer itu tersedia? Ya,
2: di toko bangunan gitu loh.
1: Tersedia stoknya, Kak Sandra?
2: Enggak ada stok, kan kita datang ke toko gitu, terus kita harus PO dulu kan gitu ya. Barangnya. Kenapa harus PO gitu? Sementara kan ada itu, saya melihat kan, ada tuh barangnya berapa. Itu udah duluan orang katanya. Okay. Mungkin kalau di PO duluan, nanti diantarin kalau masuk, langsung diantar gitu. Kalau biasa kan kita pergi ke toko, lantas bawa barang kan gitu ya. Tapi ini enggak, misal udah mahal, boleh lah, oke lah mahal. Tapi barangnya enggak ada gitu. Itu yang buat satu masalah besar bagi kami gitu. sebagai masyarakat atau sebagai pengusaha atau apa ya, itu menjadi suatu kendala. Tolong dong pemerintah kita di ambil langkah-langkah yang tidak merugikan siapapun.
3: Gitu. Kak Sandra, mungkin satu lagi, sempat berbincang dengan pemilik toko bangunan begitu ya, mereka dapat informasi apa sehingga stok mereka juga terbatas dan harga PO juga naik? Ada informasi apa dari pemilik toko bangunan?
2: Karena toko bangunan mengatakan bahwa mereka kesulitan mendapatkan barang. Terus antriannya panjang di rumah ya, di PT Saitama itu. Mobil-mobil truk-truk gede itu karena antrian gitu. Terus kalaupun itu dapat, kalau kami nggak dapat ya kami harus ikhlas gitu katanya. Baik. Kita sekarang hari ini ada uang, tapi barang nggak ada katanya. Mereka menunggu antrian gitu. Karena ada yang kabar, kata mereka itu, ada yang bawa ke Sigli, yang tempat daerah bencana, yang patah apa? Jembatannya apa? Yang roboh apa gitu ya. Itu informasi seperti itu. Tapi saya nggak tahu ya apa benar kendala seperti itu. Kita juga nggak tahu. Tolonglah pemerintah kita mencek gitu di apa, tempat-tempat yang mungkin distributornya atau apa gitu, di gudangnya. Dicek gitu apa benar, ataupun ditumpuk dulu, kan kita nggak tahu karena kesempatan ini dipergunakan. Kita nggak tahu, yang penting pemerintah mencoba melihat gitu keluh kesah masyarakat. Semoga semua pihak itu tidak merasa dirugikan. Seperti itu aja Bang Iwan dan Bang Dimas. Makasih ya, Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Kak Sandra tadi sudah menyampaikan ya, sudah sepekan terakhir. Dan di toko bangunan juga ternyata barangnya tidak tersedia, Dimas. Ya. Harus di PO dulu. Harus ya.
0: PO dulu.
3: Dengan harga ya, yang tadi dari normalnya nyaris hampir dua kali lipat ya.
0: Benar sekali. Ya.
3: Hmm. Baik, ini jadi isu yang cukup menarik. Nanti kita akan coba telusuri dalam dua hari ini paling lambat begitu ya. Kita coba nanti akan berbincang bersama asosiasi dan juga bersama PT Semen Bangun Andalas untuk mengkonfirmasi apa sebenarnya persoalan yang terjadi sehingga terjadi kelangkaan semen. Kita belum selesai dengan kelangkaan solar, bukan kelangkaan ya, tapi distribusi solar.
0: Iya.
3: Ini kita juga harus menghadapi hambatan yang lain, yaitu distribusi semen. Baik. Dimas, saya sedikit kembali ke soal kebakaran hutan dan lahan tadi yang mungkin saya bisa update sedikit untuk Anda pendengar, dan tentu Anda juga bisa menyampaikan kondisi terkini di daerah Anda. Seperti di Aceh Barat, informasi termutakhir yang kami terima dari Badan Penanggulangan Bencana Aceh bahwa karhutla yang terjadi di Aceh Barat ini sudah sejak 17 Juli lalu ya, dan termutakhir kebakaran juga melanda di Kampung Pelante, ada 2,5 hektar lahan yang terbakar tepatnya di Kecamatan Arongan Lambale, dan juga di Kampung Keep 1,5 hektar yang terbakar, sehingga total luasan di Kabupaten Aceh Barat yang dilaporkan sampai dengan hari ini sudah menyentuh angka 20,5 hektar kebakaran hutan dan lahan. Dan juga kemarin juga sempat diinformasikan kebakaran hutan dan lahan terjadi di Kecamatan Muara II di Kampung Panggoy, tepatnya di Kampung Panggoy ya, pada akhir pekan kemarin. Kebakaran menghanguskan 2,5 hektar lahan, dan BPBD Kota Lok Sumawi sempat mengerahkan 3 unit armada damkar ke lokasi kebakaran hutan dan lahan, dan berharap kita semua ya bisa sama-sama berdoa karhutla tidak meluas di beberapa wilayah di Aceh. Saya tidak tahu ya, apakah ini dampaknya juga, Dimas, kalau kita lihat dalam beberapa hari terakhir, sepertinya agak lebih berkabut dari biasanya ya. Ya. Entah ini memang mau hujan, atau ini dampak dari karhutla.
0: Tapi di beberapa wilayah memang sudah mulai turun hujan ya. Hmm. Seperti tadi pagi di Singkil, bahkan saat ini sedang diguyur hujan begitu.
3: Baik. Dimas, kita jeda dulu. Sebelum nanti kita akan update juga, ada beberapa pendapat masyarakat yang sudah kita kumpulkan. Terkini terkait dengan dampak dari penggusuran lahan UMKM, lahan pedagang kecil di wilayah Darussalam. Nanti kita akan hadirkan informasinya, tetap bersama kami, dan jangan lupa pendengar yang mau bergabung di Halo RRI, silakan di telepon atau WhatsApp.

0: Pendengar, pemerintah kota Banda Aceh bersama tim gabungan resmi melakukan pergusuran dan juga penertiban ratusan lapak pedagang kaki lima atau PKL yang liar, ya pakai liar, di sepanjang kawasan kampus Universitas Syakuala pada Kamis 23 Juli 2026. Dan berikut adalah poin-poin penting terkait penertiban tersebut. Lokasi dan cakupan penertiban. Penertiban menyasar sepanjang jalan Tekunya Arif, mulai dari simpang Barabung hingga gerbang masuk USK yang terhubung ke arah Tungkup Kopelma Darussalam. Sebanyak sekitar 110 hingga ratusan bangunan ilegal dan lapak PKL liar dirobohkan menggunakan alat berat ekskavator. Dan langkah ini merupakan kelanjutan dari penataan ruang publik dan penertiban yang sebelumnya telah dieksekusi di kawasan Ruko. Nah, pasca penertiban ratusan lapak pedagang kaki lima liar di sektor timur Kopelma Darussalam, kondisi terkini memang memicu berbagai keluhan dan juga dilema, terutama di kalangan mahasiswa Universitas Syakuala yang sangat bergantung pada ekosistem warung di sekitar kampus tersebut. Pendengar, berikut laporan adalah rangkuman kondisi terkini dan juga keluhan utama yang dirasakan oleh mahasiswa yang kami rangkum dalam Voxbox berikut.
1: Saya Cindy, mahasiswi UIN Aranyeri. Nah, semenjak penertiban yang dilakukan oleh Pemko Banda Aceh, di lokasi tersebut perlu dipasang lampu karena minimnya penerangan. Hal ini membuat resah banyak mahasiswi apabila pulang malam karena banyak kejadian seperti begal atau yang lain. Mohon untuk Pemko Banda Aceh mendengarkan keluhan kami agar segera dipasang penerangan jalan.
2: Saya Alia, mahasiswa Universitas Syakuala. Semenjak penertiban UMKM, kalau malam daerah sini gelap kali karena nggak ada lampu jalan. Maunya sebelum atau sesudah penertiban lampu jalan sudah dipasang.
3: Saya Salwa, mahasiswa UIN Aranyeri. Nah, semenjak penertiban UMKM, mahasiswa itu jadi lebih sulit mencari tempat makan dan juga kurangnya fasilitas, yaitu lampu jalanan. Nah, harapannya UMKM yang direlokasi dapat ditempatkan di satu lokasi agar lebih mudah dijangkau, gitu sih.
0: Pendengar, alasan pemerintah kota melakukan proses penggusuran lapak pedagang dinilai telah menyalahgunakan fasilitas umum seperti berdiri di atas trotoar, pagar, dan saluran drainase. Dan Pemko Banda Aceh menegaskan tindakan ini bukan untuk mematikan ekonomi warga, melainkan untuk menjaga hak pejalan kaki, memperlancar akses masyarakat, serta membuat lingkungan pendidikan lebih bersih dan indah. Tapi pendengar, Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh, Jalaluddin, para pedagang sebelumnya sudah diberikan sosialisasi dan peringatan untuk membongkar lapaknya secara mandiri, namun tidak diindahkan.
4: Halo RRI.
0: Oke, pendengar, rangkaian rangkuman tadi mungkin menjadi penutup atau pengakhir kebersamaan kita di Halo RRI pagi hari ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Terima kasih tadi Kak Sandra, ya, yang sudah bersama kami menyampaikan terkait keluhan kelangkaan semen yang terjadi beberapa bulan terakhir. Dan kelangkaan semen tersebut atau justru menimbulkan harga semen jadi naik begitu, ya, dari harga yang biasanya sekitar 80 atau 71.000 hingga saat ini maksimal sampai dengan harga Rp120.000. Dan silakan Kak Sandra nanti untuk terus mengikuti Halo RRI di setiap Senin, Rabu, dan Jumat. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan informasi lebih lanjut kenapa, persoalan apa yang terjadi hingga menyebabkan kelangkaan semen di Aceh. Dan terima kasih semuanya, sampai berjumpa kembali di Halo RRI. Selanjutnya Anda bisa mengikuti dialog Banda Aceh Menyapa pagi ini. Nanti kita akan bahas terkait mengurai polemik jembatan Enang-Enang, menjaga konektivitas, menjamin keselamatan, membangun solusi permanen. Dan nanti akan dipandu oleh presenter ada Lisma, dan ada dua narasumber kita, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar selaku Bupati Kabupaten Bundar Meriah, dan Insinyur Zulkarnaini SPST MSI selaku PLT Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional atau BPJN Aceh. Sampai jumpa kembali, Zadimas.

Halo RRI. Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat, hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh, 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: Saya mau tanya sedikit, listrik di rumah itu kelihatannya aman, tapi sebenarnya bahaya juga nggak ya?
1: Iya Bu, listrik memang membantu kehidupan kita sehari-hari. Tapi kalau tidak digunakan dengan benar, resikonya cukup besar.
0: Contohnya seperti apa Pak? Soalnya kadang kita merasa pemakaiannya sudah biasa.
1: Misalnya, kabel yang sudah terkelupas, stop kontak bertumpuk, atau peralatan listrik dipakai saat tangan basah. Itu semua bisa menyebabkan sengatan listrik atau korsleting.
0: Oh, jadi bukan cuma jaringan di luar rumah aja ya Pak?
1: Betul, di dalam rumah pun perlu diperhatikan. Gunakan peralatan listrik sesuai kebutuhan. Jangan berlebihan dan pastikan instalasi listrik sesuai standar.
0: Tapi Pak, kalau di luar rumah, apa yang paling sering berbahaya Pak?
1: Banyak Bu, seperti bermain atau bekerja terlalu dekat dengan jaringan listrik. Menanam pohon tanpa memperhatikan jarak atau membangun bangunan yang terlalu dekat dengan kabel.
0: Tapi kadang masyarakat juga tidak sadar kalau itu berisiko.
1: Karena itu penting untuk selalu waspada. Listrik tidak terlihat, tapi bahayanya nyata. Sedikit kelalaian bisa berakibat fatal.
0: Kalau saya melihat kondisi listrik yang menurut saya berbahaya, apa yang harus saya lakukan ya Pak?
1: Untuk itu, Ibu bisa segera melapor ke kontak center PLN 123 atau melalui aplikasi PLN Mobile. Laporan dari masyarakat sangat membantu kami.
0: Baik Pak, jadi keselamatan itu tanggung jawab kita bersama ya Pak?
1: Betul sekali Bu, PLN berkomitmen memberikan layanan kelistrikan yang aman dan prima. Dengan kepedulian bersama, kita bisa mencegah bahaya listrik. Mari bersama peduli keselamatan dan gunakan listrik dengan bijak. Layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasi, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id.
2: RRI.co.id.
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Banda Aceh pagi ini di 97.7 FM Pro 1 Banda Aceh. Dengarkan juga melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website rri.co.id. Dan tonton tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official. Dialog Banda Aceh pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, salam sehat selalu. Kembali saya Lisma Wardi Arhamad bersama Anda untuk pagi ini dalam dialog Banda Aceh menyapa. Dan pendengar, kita ketahui bahwa infrastruktur jalan dan jembatan bukan hanya sekedar bangunan fisik, tetapi juga menjadi urat nadi yang menghubungkan kehidupan masyarakat. Ketika akses terputus, maka yang terdampak bukan hanya perjalanan, tetapi juga aktivitas ekonomi, pendidikan, layanan kesehatan, hingga hubungan sosial masyarakat. Dan pendengar, dan untuk hari ini kita akan membahas salah satu persoalan infrastruktur yang mendapat perhatian publik, yaitu jembatan Enang-Enang yang berada di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pinturi Megayo, Kabupaten Bener Meriah. Dan jembatan ini juga pendengar memiliki arti penting bagi masyarakat Gayo, terutama dalam membuka kembali akses yang sempat menghadapi tantangan akibat kondisi geografis dan dampak bencana. Di tengah keterbatasan tersebut, tentu masyarakat menunjukkan semangat luar biasa melalui upaya swadaya membangun akses pembangunan, dalam hal ini juga penghubung, agar tidak terus terisolasi. Namun di balik semangat gotong tersebut muncul berbagai pertanyaan publik. Bagaimana memastikan jembatan ini aman digunakan? Bagaimana status dan penanganan jangka panjangnya? Apakah diperlukan pembangunan permanen dengan standar teknis yang lebih baik? Dan bagaimana pemerintah bersama para ahli memberikan solusi terbaik bagi masyarakat? Karena itu, melalui dialog pagi ini, kita mengurai polemik jembatan Enang-Enang menjaga konektivitas, menjamin keselamatan, serta membangun solusi permanen. Telah hadir bersama kita melalui virtual Zoom RRI Banda Aceh. Yang pertama ada Bupati Kabupaten Bener Meriah, Insinyur Haji Taguri Abu Bakar. Selamat pagi Pak Bupati, Assalamualaikum. Terima kasih sudah hadir bersama kita untuk RRI Banda Aceh pagi ini. Dan yang kedua juga hadir bersama kita ada Bapak Insinyur Julkarnaini SP selaku PLT Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh. Pak Jul, Assalamualaikum, selamat pagi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi.
1: Iya.
2: Pak Lisma ya?
1: Iya. Baik, disapa dulu Pak, ada Pak Bupati.
2: Selamat Pak pagi. Assalamualaikum Pak Bupati.
3: Salam Pak Jul.
2: Ya, Pak Kadis, Assalamualaikum. Dan Pak Sekda, Assalamualaikum.
1: Iya, baik. Pak Bupati, ini beberapa hari lalu memang cuaca di Banda Aceh sangat bisa dikatakan panas banget ya suhunya begitu. Untuk Bener Meriah saat ini seperti apa nih Pak Bupati, kondisi cuaca di sana?
3: Dingin dan musim hujan lagi nih. Jadi, konemena baru ini. Biasanya musim kemarau pada saat ini berapa hari ini dia terus nih.
1: Iya, kalau Banda Aceh sudah mendung sih, tadi sempat gerimis tapi gerimis saja begitu. Begitu ya Pak Jul ya, Banda Aceh terik banget ya.
2: Ya, kita lihat dari kemarin memang ada sedikit hujan. Ya, hari ini agak masih terang ini kan, Bu Lisma.
1: Iya.
2: Ya, ini masih terang. Ya, mudah-mudahan mungkin nanti sore kayak kemarin disirami hujan sedikit.
1: Iya, sehingga tidak panas sekali begitu ya. Bisa dikatakan suhu Banda Aceh sangat tertinggi nih, Provinsi Aceh begitu Pak. Oke,
2: iya.
1: Baik. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami juga nanti dalam perbincangan kami juga akan mengundang Anda. Anda bisa bergabung bersama kami di pesawat telepon 0651-44336, juga di WhatsApp di 0852-8285-4445. Tetap bersama kami dalam dialog Banda Aceh menyapa. Kita langsung saja ke Pak Bupati Bener Meriah, Pak Tagor ya mungkin. Pak Bupati, jembatan Enang-Enang di Kampung Arul Cincin, Kecamatan Pinturi Megayo, ini menjadi akses penting bagi masyarakat. Bagaimana kondisi sebenarnya di lapangan dan seberapa besar dampak terganggu akses tersebut terhadap kehidupan warga? Pak Bupati, silakan.
3: Terima kasih buat para pemirsa. Jadi kita apakan dulu, dudukkan persoalannya dulu. Bahwa Enang-Enang itu, jembatan Enang-Enang itu bukan satu-satunya akses untuk ke Gunung Muria. Dia ada jalan lain yang disebut dengan Jalan Elak dari Werla sampai ke Simpang Lancang yang jaraknya 7,9 km. Sedangkan melalui Enang-Enang itu jaraknya 8,2, lebih jauh. Kemudian jembatan Enang-Enang itu, bukan jembatannya jajar, jalannya juga rusak parah. Kemudian pada ini sudah jelas bahwa itu bukan satu-satunya. Bukan berarti jembatan Enang-Enang terputus, orang nggak bisa ke Bener Meriah. Padahal saya bupati periode pertama, kita sudah perhitungkan bahwa jalan Enang-Enang itu sangat awan. Baik di jalannya, jalannya. Jadi waktu itu kita ambil inisiatif membuat satu jalan elak. Jalan elak itu artinya jalan alternatif yang relatif lebih aman, kemudian panjangnya juga lebih apa, lebih pendek. Kemudian waktu bencana alam terjadi, apa yang kita prediksi itu betul-betul terjadi di samping jalan, kemudian jembatan, jembatannya patah, jembatannya patah nih.
2: Ini
3: pada awalnya kita minta ini dicoba dinaikkan, tapi menurut perhitungan teknis ini nggak mungkin. Kemudian dari segi keselamatan juga pada saat ini masih rawan ini, rawan. Nggak ada jembatan di dunia yang nggak datar. Ya sekarang kemiringannya hampir 45% itu, kemiringan jembatan itu. Kemudian juga kita harus mengetahui, masyarakat juga harus tahu, pemirsa harus tahu, bahwa jalan itu ada tiga tingkatannya, jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kabupaten. Ini jalan nasional. Jalan nasional, karena ini faktor keselamatan diperhitungkan secara nasional, ini tidak memungkinkan untuk di awal. Jadi jalan alternatif dilebarkan, kemudian juga ada nanti Pak Jul akan jelaskan. Akan jelaskan jalan ini diberi oleh jalan kabupaten, akhirnya diberi oleh balai itu sampai 41 miliar untuk dilebarkan, kemudian nanti di aspal, nanti Pak Jul akan sampaikan. Kemudian yang terjadi sekarang ini juga Pak Jul tatkala sudah mulai balai menopang-nopang jembatan itu, ini kan sudah ditopang nih, supaya jadi balai itu langsung turun untuk menopang jembatan supaya bisa dilewati yang digotong oleh masyarakat itu. Kemudian secara teknis kita sudah hitung, secara adat juga kita sudah hitung, secara adat gayo juga, kalau tanggung jawab yang lain jangan ditaruh ke pundak, apalagi kita bukan ahlinya, ini akan berbahaya. Jadi menurut adat gayo juga, gotong royong boleh, semangat gotong royong kita apresiasi. Tapi di mana letak gotong royong itu? Jadi harus ada tempatnya, harus ada ahlinya. Dan kemudian pada saat ini juga, jalan itu masih mengkhawatirkan. Kalau memang sudah dimulai pajul untuk menopang jembatan supaya orang selamat, tapi saya tetap tidak percaya, dengan kemiringan hampir 45% ini akan berbahaya betul. Apalagi jalan alternatif lebih aman dan lebih dekat. Hanya mungkin kalau jembatan ini diberdayakan, mobil roda 4 yang kecil itu bisa lewat, tapi truk sambil dinari nggak bisa lewat ke situ. Jadi ada pandangan dari masyarakat banyak, ini artinya ada netizen kita yang terus memponis pemerintah dan lain-lain, padahal pemerintah bertanggung jawab lah. Sebelum itu di Kota Royong, kita sudah umumkan bahwa jalan itu dan jembatan itu dibangun baru. Dibangun baru dengan dana yang fantastis. Kemudian tentu harus dilakukan survei dulu, baru dibuat jalan. Jadi masyarakat kita mungkin nggak sabar. Kemudian pada awalnya sebenarnya itu kita, pemerintah daerah juga berikan minyak alat berat, tapi bukan untuk menyeberang jalan itu, tapi untuk jalan ke kebon. Terjadi kesalahpahaman secara nasional. Kesalahpahaman secara nasional, alhamdulillah pada hari ini RRI mencoba memitigasi pandangan ini, mendudukkan sebenarnya apa yang terjadi di jembatan Enang-Enang itu. Jadi bukan jembatan aja, jalannya juga rawan. Dan nggak ada jalan di jalan nasional itu aspal pak, aspal apa namanya, lapen, kemudian sekarang ada apa, rabat beton, itu nggak memalukan negara itu. Tapi partisipasi masyarakat tetap kita hargai. Kemudian masyarakat yang kesana itu ada yang ikhlas beramal, ada yang cari panggung, ada yang gak suka sama pemerintah juga dijadikan itu kesempatan. Dan kalau kita lihat, banyak yang gak berkepentingan datang ke situ hanya untuk menyampaikan bahwa pemerintah gak beres. Padahal pemerintah sudah menyiapkan dana triliunan untuk daerah itu. Kemudian saya sampaikan bahwa jalan enang-enang sampai ke NRI, palan. Tidak ada di dunia kemiringan jembatan sampai 45% Pak Jul. Tapi karena Pak Jul ngalah pada netizen. Dan ini saya sebenarnya keberatan nih. Waktu Pak Jul, apa itu, kalau memang sudah dimulai menopang jembatan itu yang tidak sesuai dengan teknis itu, mulai jalan yang apa suruh dibagusin. Jadi nggak lagi rapat beton. Ini jalan nasional loh, bukan negara ini. Jadi alhamdulillah, jalan elak yang kami buat waktu kami bupati pertama 2011, kami sudah buat jalan elak. Kemudian sudah diperhitungkan bahwa ini suatu saat akan terjadi. Karena pada hari-hari biasa juga banyak kecelakaan di situ, Mbak. Banyak kecelakaan. Jadi ini tolong didudukkan bagaimana sebenarnya keadaannya. Jadi jangan di blow up seolah-olah bahwa orang itu sudah berkorban, jual kebun dan lain-lain, itu mau kosong. Ya, kalau nggak bertanya di tempat turun, saya tutup. Tanah mana ini? Tanah pemerintah kah? Tanah mana? Jadi tolong ditempatkan supaya negeri kita aman. Kita melihat fakta yang ada. Kemudian masalah adat dan lain-lain, saya ketua adat, Dewan Adat Gayo loh. Dan saya pakai ini saya pakai lambang ini, lambang cap sepuren. Bahwa saya keluarga kesultanan yang mengerti sejarah yang ada di Aceh ini. Jadi jangan dibelok-belokin gitu loh. Jadi alhamdulillah pada hari ini kita dudukkan. Terima kasih kepada Radio Republik Indonesia yang sumbernya juga dari Rimbaraya dulu, Pak. Di Radio Rimbaraya itu Radio Rimbaraya dekat dengan Enang-Enang itu. Jadi cikal bakal Radio RRI itu dari Radio Rimbaraya yang ada di Banjar Krias. Terima kasih sementara ini.
1: Iya, baik. Artinya swasembada yang dilakukan masyarakat ini untuk keselamatannya belum bisa terjamin, begitu ya Pak Bupati?
3: Belum bisa terjamin, karena Enang-Enang itu terputus akses ke Banjar Krias. Jalan elaknya sudah ada, lebih dekat dan lebih aman. Jadi netizen tersesat dengan keterangan yang ada di yang selama ini. Tersesat dia dengan keterangan itu. Dan jalan itu pada saat itu sudah dilebarkan oleh balai, karena sendiri 2 meter. Kemudian juga jalan itu pada 2011, pada 2019 terakhir kami aspal lagi. Jadi cukup aman dibandingkan dengan jalan Enang-Enang. Jadi pada saat ini kita menghibur juga kalau mobil itu silakan tapi berhati-hati.
1: Iya.
3: Jadi melewatin itu. Jadi jangan sampai ada tanggapan netizen bahwa kalau Enang-Enang nggak apa ini terputus akses sama sekali, bukan. Itu salah. Dan ini udah termakan oleh netizen bahwa tanpa Enang-Enang tidak bisa melewat ke Banjar Krias.
1: Padahal untuk jalur tersebut masih bisa dilewati, begitu ya Pak?
3: Jalur yang kita buat ada jalur.
1: Ada jalur alternatif ya Pak, seperti itu?
3: Dan alternatif lebih aman dan lebih bagus.
1: Iya.
3: Tidak ada ancaman bagi keselamatan.
1: Sejauh ini Pak, jalur alternatif tersebut apakah dilalui oleh masyarakat atau seperti apa ini Pak? Jalur
3: masih
1: yang
3: hingga saat ini masih dilalui. Dan sekarang udah mulai berkurang lewat jembatan Enang-Enang. Masyarakat juga sadar ini sebetulnya cukup berat. Mbak carilah di mana-mana, apakah nanti tanya sama Pak Jul, ada jembatan enggak yang tapi sekarang Pak Jul ngalah. Tutup dia ngalah, tapi kok udah ngalah, ngalah habis Pak Jul. Jadi tolong yang rapat beton dengan aspal lapen itu diperbaiki. Diperbaiki walaupun kita tetap merekomendasikan hanya 4 roda yang besar itu. Jadi truk dan lain-lain, kemudian mobil 4 roda juga sekarang kebanyakan melewati jalan alternatif.
1: Iya.
3: Yang orang peduli terhadap keselamatannya.
1: Iya.
3: Apalagi nanti Pak Juru menjelaskan bahwa jalan ini sudah punya dana alternatif juga dibangun, kemudian nanti jembatan enang-enang yang luar biasa itu dibangun iya. dengan ada yang fantastis. Dan kalau itu siap, saya lihat gambarnya kita seperti di Eropa.
1: Iya. Oke, baik. Pak Bupati, komitmen pemerintah Kabupaten Bandar Meriah sendiri seperti apa nih Pak? Sehingga jembatan ini akan dibuat secara perbadan lebih baik dan keselamatan juga akan lebih baik. Seperti apa nih Pak? Komitmennya Pak?
3: Ini anggarannya sudah ada Pak.
1: Aha.
3: Pemerintah pusat sudah menganggarkan.
1: Dan tinggal pelaksanaan ya Pak, seperti itu ya?
3: Nanti tanya Mabak.
1: Oh siap.
3: Sudah jalan ini Pak. Tinggal okay. kesabaran dan insya Allah jangan netizen sampai tersesat, sampai menghina-hina bupati, menghina orang semua. Kalau beramal itu ikhlas, dan kalau beramal ikhlas maka dia, kalau Rasul kita nyatakan tangan kanan memberi,
1: tangan kiri jangan tahu, begitu ya.
3: Tinggal malah yang enggak menyumbang situ yang keluar-keluar pemerintah pusat tidak beres dan lain-lain. Jangan jembatan enang-enang dipolitisir. Kalau mau ngerti sejarah enang-enang, saya lebih tahu sebagai Ketua Dewan Adat Gayo. Ini saya pakai nyari loh, lambang keluarga Kesultanan, cap sekurung saya pakai ini. Supaya jangan ngomong-ngomong aja, bahwa artinya keluarga Kesultanan dan Dewan Adat Gayo lebih mengetahui sejarah apa yang terjadi. Jadi jangan dibuat buat orang yang tahu numpang apa masuk. Sehingga nanti takut saya Pak Jul ini panik. Panik nanti melakukan sesuatu yang tidak pada sifatnya. Jadi kesimpulannya, jalan alternatif lebih menjanjikan keselamatan, kemudian tetap dijalani. Jalan enang-enang pada saat ini juga, tapi terserah Pak Jul, karena ini kewenangan
1: nasional. BPJS, ya,
3: Pak. Beliau yang jelaskan, apakah itu bagus jalan itu, apakah Pak. Dan lama-lama bukan masyarakat aja nanti kalau ada terjadi kecelakaan, Bupati Bandar Meriah akan menyampaikan kepada Pak Jul ini, stop itu, karena bukan kewenangan kami, jalan itu bukan kewenangan kami. Alhamdulillah jalan alternatif yang milik Kabupaten dibantu sekarang hampir 100 miliar lebih, itu bagusnya pemerintah pusat itu. Kalau Bandar Meriah tidak akan sulit membangun, tidak akan cepat membangun itu karena tika di daerah juga dikurangi. Gitu Mbak. Jadi kita dudukkan ke fakta yang sebenarnya. Fakta yang sebenarnya kalau maki-maki orang gampang, tapi ingat dosanya, ingat dosanya, karena pemerintah tetap bersabar, tapi kesabaran itu ada batasnya.
1: Oke, artinya lihat kondisi yang sebenarnya, begitu ya Pak?
3: Fakta yang di lapangan.
1: Okay.
3: Jangan hanya nggak tahu fakta, kemudian saya berharap, ini saya juga hati-hati di masalah jalan, karena bukan keahlian saya. Karena Rasul nyatakan, kalau bukan keahlianmu, jangan dikomentari, akan menimbulkan kesesatan. Itu Islam, apalagi kita, ini syariat Islam berlaku untuk Aceh, hati-hati loh. Dan jangan daerah lain mengomentari masalah yang tidak tahu masalah sebenarnya. Jadi, kalau enang-enang nggak terbuka, akses tertutup tidak. Akses lebih aman ada.
1: Tetap.
3: Jadi
1: alternatif ada.
3: Berarti karena saya lihat di apa ini seolah-olah enang-enang tidak bisa dilewati, terputus akses ke Bandar Meriah, nggak. Ada akses yang lebih aman.
1: Ya. Oke. Baik, kita ke Pak Jul. Pak Jul, dari hasil pemantauan BPJN sendiri Pak, tadi memang disampaikan oleh Pak Bupati memang kemiringan 45 derajat ya yang swadaya masyarakat tersebut. Dan ini juga menjadi kondisi yang harus kita perhatikan, artinya keselamatan masyarakat. Nah, bagaimana kondisi teknis jembatan enang-enang saat ini? Apa catatan penting Pak terkait kelayakan penggunaannya? Begitu Pak, silakan.
3: Eh, potong lu Pak.
1: Oke.
3: Jembatan itu bukan dibangun rakyat Pak. Jembatan yang sudah ada itu, sudah yang patah itu yang dilalui, bukan jembatan buatan rakyat. Dari pajak rakyat ya, tapi bukan rakyat. Seluruh rakyat Indonesia itu berpartisipasi untuk jembatan enang-enang itu. Jadi jembatannya sudah ada Mbak, bukan jembatan buat baru itu.
1: Iya. Hanya dipoles saja Pak, seperti itu ya Pak.
3: Ya.
1: Oke, okay, baik. Baik. Pak Jo, Bagaimana tanggapan Pak Jul dengan jembatan Enang-Enang tersebut, Pak? Yang apakah kelayakan seperti apa ini, Pak? Mungkin bagi keselamatan sendiri, Pak, khususnya masyarakat begitu.
2: Baik. Terima kasih, Mbak Lisa. Terima kasih, LRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Bupati, memang Mbak Lisa yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi itu benar adanya. Jadi memang sebelum kejadian Enang-Enang ini, ya kita setelah bencana-bencana di apa kemarin di Benar Meriah, kita sudah siapkan itu jalan alternatif yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, yaitu Jalan Werlah. Itu Jalan Werlah itu kurang lebih 7,2 kilo. Itu Jalan Werlah. Jadi Jalan Werlah itu memang kalau kita lihat lebih aman ya, lebih aman dilewati oleh si pengguna jalan. Nah, namun setelah itu muncullah di Enang-Enang itu masyarakat melaksanakan gotong royong. Jadi dengan alasan yang bahwa Jalan Werlah itu tidak layak untuk dilalui. Tapi setelah kita lihat memang yang namanya jalan itu jalan daerah yang dilalui oleh tonase yang lebih, berarti kita kan harus banyak kesabaran di situ. Jadi artinya banyak kesabaran dalam hal untuk memakai jalan tersebut. Namun kita dari Balai BPJS

0: Kita melihat setelah bencana kemarin itu, mobilitas untuk jalan Werlah itu memang padat. Kita pun kemarin memang kita melihat itu jembatan Enang-Enang itu memang tidak layak untuk dilalui. Apalagi dengan tonase-tonase yang lebih berat. Ya, karena kita takutkan nanti kalau memang juga dipaksa untuk melewati, ya, akan menjadi musibah. Memang musibah itu di mana-mana ada musibah. Tapi ini kan kita sudah tahu yang bahwa tidak bisa kita lewati, tapi juga kita lewati. Yaitu kita juga mencari musibah sendiri itu namanya. Ya. Dan setelah masyarakat kemarin melaksanakan, mungkin ya kita apresiasi juga untuk masyarakat supaya bisa melewati yang berkebun. Namun setelah dibuat, tapi ada sekarang kita lihat ada mobil-mobil pribadi, ya, mobil-mobil pribadi mungkin bisa dilewati, ya, setelah kami dari BPJN kemarin dengan kedatangan dua Pak Tito dan Pak Dodi, Menteri PU. Jadi kita melaksanakan dengan shoring. Jadi tujuannya adalah untuk perkuatan. Namun dalam perkuatan itu kita tidak menjamin, kita belum bisa menjamin untuk dilewati oleh mobil yang bertonase lebih. Nah, maka kita tetap kita utamakan itu dengan menggunakan jalan Werlah yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi. Dan insya Allah untuk tahun ini kita sudah programkan, ya, kita programkan melalui impres jalan desa Werlah itu kita tingkatkan, ya, dan kemudian alhamdulillah juga kami dari BPJN untuk jembatan Enang-Enang tahun ini kita sudah programkan, kita melaksanakan terkait dengan program untuk desain jembatan Enang-Enang. Jadi mungkin untuk Enang-Enang itu adalah itu akan kita buat nanti di situ menjadi sebuah ikonik itu bagi masyarakat Aceh, ya, khususnya mungkin yang di Tanah Gayo, karena di situ kita tahu bahwa di daerah Tanah Gayo itu adalah kita tahu dari dulu itu adalah sebuah daerah yang penuh ada dengan wisata. Ya, mungkin itu Mbak Lisa.
1: Iya. Artinya tahun ini sudah didesain Pak untuk jembatan tersebut, ya Pak, untuk pengerjaan selanjutnya begitu.
0: Insya Allah. Tahun ini kita sudah desain jembatan tersebut. Nah, ini juga mudah-mudahan kita doakan program ini akan berjalan dengan lancar. Dan kita sangat mengharapkan yang pertama dukungan Pak Bupati di sini, kemudian juga masyarakat. Masyarakat benar meriah, juga masyarakat Aceh. Semoga bisa terlaksana nanti di tahun 2027 untuk kita laksanakan untuk jembatan Enang-Enang.
1: Iya. Iya. Pak Jo, ini tahun ini sudah didesain, targetnya kira-kira berapa lama, Pak, ini untuk pelaksanaannya dan juga untuk fix penyelesaiannya dari BPJN sendiri, Pak? Gambarannya, Pak.
0: Kita target untuk Enang-Enang itu kita mulai dari 2026 akhir. Mungkin insya Allah itu nanti bisa kita selesaikan di awal 2029.
1: Iya. Jadi lebih kurang 3 tahun juga, Pak, untuk penyelesaian, apa seperti itu, ya, Pak?
0: Iya. Karena kita harus ada di situ banyak yang kita lihat kajian-kajian khusus.
1: Salah satunya, Pak, mungkin kajiannya bisa disampaikan apakah memang geografis untuk kawasan tersebut yang cukup menantang dengan wilayah pegunungan atau memang potensi yang rawan dengan bencana, Pak. Seperti apa ini, Pak, dari kajian BPJN sendiri, Pak?
0: Karena di jembatan Enang-Enang itu, ini kita kita tahu bahwa dari dulu memang jembatan Inang-Inang mempunyai adalah jalur utama ya, jalur utama mobilitas.

0: masyarakat.
1: Iya.
0: Kemudian di situ sekarang kita tahu bahwa logistik infrastruktur yang baik akan nanti akan memperlancar, memperkuat itu hasil pertanian. Ya. Jadi di situ kita akan membuat jembatan khusus. Karena kita akan membuat jembatan khusus itu perlu kajian khusus.
1: Iya.
0: Nah, nanti kita juga kemarin kita sudah turunkan tim juga. Jadi sudah dilihat, maka ini kita lagi membuat kajian-kajian sehingga nanti jembatan Inang-Inang itu betul-betul akan menjadi sebuah, ini salah satu impian masyarakat Aceh juga ini. Karena jembatan Inang-Inang ini sudah diprogramkan itu dari tahun 2011. Dari 2011 sudah kita programkan dulu untuk membuat sebuah ikon yang ada di Aceh. Yeah. Namun mungkin dulu terbentur dengan anggaran, maka ini tidak bisa dilaksanakan. Ya, insya Allah di 2026 ini dengan kemarin semangatnya ini Pak Bupati juga masyarakat yang ada di Benar Meriah dan ini juga dengan datangnya dua Pak Menteri kemarin di sini, ini kita akan menjalankan program Pak Prabowo. Semoga Inang-Inang ini bisa terlaksana dengan bagus. Yaitu.
1: Dan transportasi masyarakat akan berjalan lancar ya Pak, seperti itu kita harapkan. Walaupun saat ini kan masih ada WLH yang bisa untuk jalur alternatif. WLH ya?
0: Itu tetap Mbak Lisa, itu menjadi jalur alternatif, yang untuk sementara ini jalur yang paling aman. Kita pakai WLH.
1: Artinya masyarakat harus paham bahwa WLH itu adalah jalur yang paling aman untuk sementara bisa dilalui, begitu ya Pak?
0: Iya, benar. Nah, WLH itu tetap jalur yang paling aman untuk bisa dilalui saat ini.
1: Artinya jalur Inang-Inang saat ini konsekuensi resikonya ini yang lebih membahayakan, seperti itu ya Pak?
0: Iya.
1: Jadi masyarakat harus tahu tidak melewati
0: yang disampaikan oleh Pak Bupati tadi, memang jalur Inang-Inang itu ya belum bisa dilalui dengan tonase yang lebih.
1: Iya. Dan berisiko begitu.
0: Kita nggak berani mengambil risiko. Maka kita siapkan jalur
1: alternatif
0: jalan WLH itu. Sebenarnya setelah kejadian musibah kita bencana kemarin, WLH itu sudah hadir. Itu Mbak Lisa.
1: Artinya kita ingatkan masyarakat bahwa jalur paling aman adalah WLH begitu untuk kenyamanan dan keamanan, kan seperti itu ya Pak. Sehingga tidak menimbulkan risiko begitu. Oke, baik. Kita ke Pak Bupati kembali. Pak Bupati, Kabupaten Benar Meriah memiliki kondisi geografis yang cukup menantang dengan wilayah pegunungan dan potensi bencana. Mungkin bagaimana pemerintah daerah memetakan kebutuhan infrastruktur agar lebih tahan terhadap risiko alam, Pak?
2: Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ada tanggung jawab nasional, ada tanggung jawab provinsi, kemudian ada tanggung jawab kabupaten. Sebagian masyarakat kita nggak mengetahui itu. Sehingga kadang-kadang ini secara umum seolah-olah benar-benar itu dia nak tirikan. Karena jalan provinsi juga yang lewat KKA itu sampai sekarang sangat jelek. Sehingga kalau membedakan mana benar-benar mana Aceh Utara, kalau masuk ke jalan jelek itu, itulah benar-benar. Termasuk kiri kanan itu. Jadi sehingga masyarakat kadang-kadang netizen itu maki-maki pemerintah pusat, pemerintah Aceh, pemerintah Benar Meriah, karena mereka tidak bisa membedakan mana tanggung jawabnya masing-masing.
1: Iya.
2: Karena kita punya tanggung jawab masing-masing untuk Benar Meriah sendiri. Dengan kondisi keuangan seperti ini, kita mencoba dengan alat yang ada, dengan anggaran yang ada, ini kita baguskan. Kita baguskan jalan-jalannya, walaupun kemampuan kita sangat terbatas, tapi harus memprogramkan prioritas mana yang didulukan. Karena Benar Meriah ini juga waktu bencana lumayan, Pak. Jembatan yang hanyut aja sampai 140 lebih.
1: Ada berapa jembatan, Pak? Kira-kira?
2: 140 jembatan.
1: Yang rusak begitu ya, Pak?
2: Ya, yang hanyut, rusak, kemudian jalan-jalan hancur. Tapi alhamdulillah pada saat ini sudah tersambung semua, tapi di dalam keadaan yang seharusnya selayaknya hanya bisa nyambung, masyarakat bisa lewat, kita bawa hasil panennya dan lain-lain.
1: Artinya masih dikatakan kondisi sementara begitu ya Pak?
2: Kondisi sementara, karena kewenangan Bupati juga terbatas Pak.
1: Iya.
2: Makanya kita bilang sama pemerintah pusat, pemerintah aja. Berikan kewenangan ke Bupati itu lebih besar dan pengawasannya diperketat sehingga semua bisa jalan dengan baik. Karena yang paling tahu masalah daerahnya adalah Bupati kepala daerah.
1: Iya.
2: Yang paling tahu. Kalau mau jadi Bupati harus tahu wilayah itu. Harus tahu manusianya, harus tahu keadaan medannya, dan lain-lain. Alhamdulillah kebetulan saya menjadi Bupati yang kedua kalinya di sini. Tentu akan lebih gampang memetakan mana yang didulukan, mana yang di... artinya berurutan dengan kondisi keuangan yang ada. Jadi ini pasti karena kita, apalagi kami putra di dataran tinggi ini, sangat prihatin melihat keadaan kami, keadaan masyarakat kami. Jadi kami tentu harus berbuat dengan apa? Dengan baik, tentu dengan bantuan balai, dengan bantuan Gubernur Aceh. Kadang-kadang juga kami lihat benar-benar itu sering dilupakan, ada nggak kabupatennya gitu. Jadi inilah yang dirasakan masyarakat, sehingga masyarakat menyerang dia. Kenapa kami dianaktirikan? Itu keluar dari mulut masyarakat, terus keluar dari pikiran masyarakat. Karena keadaannya yang sangat berat itu, sehingga dia berpikiran negatif terhadap pemerintah. Karena tempat lain kok gak bagus, tempat kita ini kok begini terus.
1: Belum begitu ya Pak?
2: Kok begini terus gitu? Kok begini terus itu dalam tanda kutip Pak. Kalau RRI mau lihat berapa anggaran yang gubernur kuliah, di mana, coba aja lihat nanti. Sedangkan masyarakatnya sangat rajin sih Pak. Tanam kopi, palawija, dan lain-lain. Tapi waktu mengeluarkannya sangat sulit, karena jalannya jelek.
1: Aksesnya jelek begitu ya Pak.
2: Kalau nggak ada, kalau nggak ada lapangan terbang itu, airport itu, kami udah pada habis ini, mati kelaparan. Karena sawah untuk benar-benar hanya cukup untuk satu bulan. Makan, 11 bulannya bergantung dari luar. Dan belajar di situ, kami akan buat sawah sendiri. Apapun kata pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kami akan buat. Karena kami harus makan. Jadi itu belajar dari bencana.
1: Luar biasa memang ini Pak. Berarti sudah
2: lebih penting.
1: Sudah memprogram seperti itu ya Pak untuk kedepannya begitu ya. Luar biasa.
2: Kalau perlu lawan pemerintah di tingkat atas ini. Karena untuk kepentingan rakyat yang ada di Bener Meriah.
1: Iya.
2: Gitu Pak.
1: Oke. Pak Bupati tadi menyampaikan ada beberapa jembatan yang rusak dan juga hanyut ya, 140 lebih begitu. Kira-kira mungkin Pak Bupati, apakah dari ini, dari 140 ada yang tidak sudah terselesaikan Pak Bupati atau penanganannya begitu?
2: Kalau permanen belum Pak.
1: Belum. Apakah ini sudah masuk dalam progres Pak untuk dibahas atau dirancang atau didesain Pak?
2: Dengar. Kalau desainnya aja gampang Pak, tapi ngerjain itu sulit. Karena uang kami bergantung dari Jakarta. Apa yang kirimnya. Jadi kita sangat berharap terhadap pemerintah pusat. Untuk perhatikan benar-benar ya.
1: Oke.
2: Kalau benar-benar yang dibebaskan Pak, kami punya tambang, punya lain, tapi kewenangannya bukan di kami. Ini yang jadi masalah. Ini yang jadi masalah besar. Kami punya emas, kami punya minyak. Kewenangannya tetap diikat pada Aceh, Jakarta.
1: Iya.
2: Kami diberikan kebebasan.
1: Iya.
2: Selesai.
1: Oke. Iya. Kira-kira dari 147 ini Pak, mana yang paling urgent Pak yang memang harus ada perhatian untuk diselesaikan Pak? Gambarannya daerah mana, kawasan mana nih Pak?
2: Ada beberapa tempat.
1: Karena langsung didengar Pak Jur. Pak Jur ini.
2: Pak Jur. Dari balai ini ada beberapa jembatan, jembatan Kanis pada ini sudah dilelang. Kemudian ada jembatan Werlah, jembatan Lancang, Cipalancang. Ini udah pelan Pak, pelan-pelan. karena kita juga mengerti keadaan keuangan negara pada saat ini. Katanya defisit dan lain-lain, kita sabar. Tapi kita tetap menuntut sawah kami harus stabil. Apapun kata Jakarta itu, apapun kata Bandar Aceh itu. Karena nggak ada gunanya, Mbak, nuklir apa kalau nggak makan, nggak ada gunanya itu. Jadi pertahanan juga itu bergantung pada makan. Kalau nggak makan, nggak ada gunanya senjata itu, Mbak. Itu kita. Jadi ini yang harus betul-betul diperhatikan. Karena Bupati Kepala Daerah itu berjanggung jawab terhadap rakyatnya. Kalau rakyatnya susah, sawah nggak ada, tatkala diminta izin, larut-larut. Jadi kita minta juga Jakarta itu menterinya agresif loh, jangan pasif. Kalau kami udah minta, turunkan ini untuk sawah, datangi terus, jangan nunggu, ini persyaratannya, apa, itulah apa. Dan nggak mungkin beras harus kami bawa dari tempat lain, dari waktu bencana itu dari Kalimantan, dari Jawa, banyak kan ongkosnya ketimbang harga berasnya.
1: Iya.
2: Jadi kita harus punya logika, logika kita harus pakai. Jadi kita harus pakai logika kita supaya masyarakat kita sejahtera. Kalau dibebaskan kami cepat ini sejahtera masyarakat kami di sini. Karena kami punya potensi yang sangat baik. Tapi kami harus terikat dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berarti sumpah, wah kami jalankan undang-undang dan lain-lain, terikat sama itu, Pak. Kalau nggak terikat, selesai ini benar-benar lebih cepat.
1: Artinya area persawahan juga perlu ya, Pak, ketika seperti kejadian bencana kemarin, benda meriah siaplah untuk pasok kebutuhan pokok sendiri begitu ya, Pak. Oke. Okay. Iya, itu menjadi catatan kita juga, pengalaman paling berharga, Pak. Baik, Pak Jul, mungkin dalam pembangunan sebuah jembatan permanen, tahapan-tahapan apa saja yang harus dilakukan, Pak, mulai dari pengerjaannya begitu, Pak. Tadi disampaikan oleh Pak Bupati, ada 140 lebih jembatan di luar Enang-Enang ya, Pak, seperti itu. Dan ini juga butuh penanganan, walaupun sementara ini adalah masih dikatakan jembatan darurat. Sementara jembatan-jembatan tersebut juga sebagai alat transportasi masyarakat setempat untuk pertumbuhan ekonomi mereka begitu, Pak, perputaran ekonomi mereka. Seperti apa nih, Pak Jul, menanggapi hal itu?
0: Mbak Lisa, kami dari BPJN setelah pasca bencana kemarin, kami telah melakukan penanganan darurat, kemudian penguatan pada bagian struktur jembatan yang diperlukan rusak pasca bencana. Yang pada hari ini jembatan juga salah satu itu yang tadi jembatan Enang-Enang yang dilaksanakan oleh gotong royong masyarakat. Cuma di sini memang banyak jembatan, jembatan yang terdampak bencana kemarin. Kalau untuk di Benar Meriah itu ada 4, di Jalan Nasional itu ada 4 jembatan. Di situ ada Krung Rongka, kemudian Wehni Rongka, dan Timang Gajah, dan yang terakhir itu jembatan Enang-Enang. Itu jembatan yang terdampak bencana kemarin. Kemudian yang di daerah itu ada 3 jembatan yang kita akan kerjakan di tahun ini, yaitu jembatan Werlah, kemudian ada Simpang Lancang dan Wehni Kanis. Di sini yang Weh Kanis ini mungkin Pak Bupati juga sering melewati, itu kemarin memang kita sudah bantu dengan kita buat jembatan Beli untuk Weganis, ya mungkin ya ini juga kami dari pemerintah PU ini seperti yang saya sampaikan, saya ulangi lagi, memang terkait dengan jembatan-jembatan ini kita harus betul-betul membuat kajian dalam penanganan jangka pendek dan jangka panjang. Itu Mbak Lisa.
1: Oke, baik. Pak Zul, untuk memastikan bahwa pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan tidak hanya cepat selesai tetapi juga memiliki kualitas dan daya tahan yang baik, mengingat kawasan Aceh ya, khususnya di Benar Meriah sendiri ini kan rawan bencana, Pak. Seperti apa ini, Pak?
0: Ya, itu tadi yang kami sampaikan, yaitu kami dari BPJN, yaitu dari Kementerian Pekerjaan Umum, ini berbagai alternatif penanganan, yaitu jangka pendek dan jangka panjang. Yeah. Ini semua opsi yang kami pertimbangkan adalah nanti berdasarkan hasil kajian teknis, aspek keselamatan yang kita harus tahu di sini, kemudian efisiensi dengan kondisi geologi, hidrologi, dan manfaat ini adalah untuk masyarakat tujuannya. Ya, kami juga akan kita menghindarkan, yaitu infrastruktur kita akan menghadirkan nanti di Aceh ini adalah untuk sebuah infrastruktur yang aman, ya, andal, dan salah satunya tadi yang akan kita bangun jembatan Enang-Enang itu adalah menjadi ikon Tanah Gayu yang dapat memberikan manfaat dalam jangka panjang nantinya.
1: Iya.
0: Ya itu, Pak Lisa.
1: Artinya mengingat kondisi jembatan yang dibangun juga akan tahan terhadap bencana seperti itu ya, Pak? Hasil?
0: Iya, betul.
1: Oke, baik. Pak Jol, ada tidak kendala mungkin, kendala utama yang dihadapi dalam hal mempercepat pembangunan infrastruktur ini, Pak? Seperti apa ini, Pak?
0: Mungkin di sini kalau kendala-kendala di sini, sebelumnya kami juga biasanya dalam kita membangun baik jembatan ataupun jalan, yang terkendala adalah di sini terkait dengan lahan. Namun, kami sudah ke Pak Bupati Benar Meriah, Pak Insinyur Haji Tagore, yaitu beliau yang terkait dengan lahan, itu beliau selalu bilang, kalau masalah lahan Tanah Gayo, urusan saya. Itu kata beliau. Jadi ya dengan beliau sangat bersemangat begitu, ya kami dari BPJN ini Kementerian PU, kami lebih semangat, Bu. Jadi mungkin kalau kendala-kendala lain, kalau kendala terkait dengan dana, yaitu Pak Menteri Pekerjaan Umum Pak Dodi Hanggodo, beliau sudah mempersiapkan, yaitu untuk apalagi untuk pembangunan di Aceh.
1: Ya itu, Mbak. Oke, baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Jul ini akan terrealisasi dengan baik ya. Dalam hal beberapa infrastruktur jembatan yang memang harus menjadi perhatian kita bersama, karena salah satunya adalah untuk jalur akses bagi masyarakat setempat dan juga jalur nasional sendiri dalam hal ini. Kita baik ke Pak Bupati kembali. Pak Bupati, mungkin bagaimana pemerintah daerah memastikan pembangunan jembatan nantinya benar-benar memberikan manfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat dan juga pelayanan publik sendiri, Pak? Seperti apa ini, Pak? Mungkin harapan Bapak.
2: Jadi lebih cepat lebih bagus nih.
1: Tapi disampaikan Pak Jul lebih kurang 3 tahun Pak untuk Enang-Enang ini begitu.
2: Enang-Enang 3 tahun tapi maklumi karena panjang. Kemudian sudah besar mungkin sampai 700 miliar. Kemudian benar-benar punya adalah spesifik. Masa bencana, selain bencana alam, bencana hidrologi, kami juga punya gunung api yang kadang-kadang mulai apa mengancam terus nih. Kemudian ada juga ini gajah yang tidak selesai-selesai dikerjakan pemerintah, termasuk pemerintah pusat. Dibayang gajah ini satu apa mbak, ini satu kecamatan itu jadi miskin orang ini karena gajah udah puluhan tahun tidak diselesaikan. Jadi masyarakat kita kadang-kadang bertanya, Pak Tagor, ini negara ini berdesa untuk gajah atau untuk rakyat? Saya bilang untuk rakyat, tapi gajah juga harus terlindungi. Jadi sebenarnya ada urutannya. Ada satu daerah yang namanya Turi Muga itu, anak-anak nggak sekolah, ibu-ibu muda itu meninggalkan anaknya kecil-kecil di rumah, dia berangkat menjadi buruh di bawah kelapa sawit. Dan ini juga menjadi persoalan tersendiri. Jadi kemungkinan ini seperti ini, disamakan kami atas sebelum berakhir jabatan kami, supaya benar-benar lebih baik.
1: Amin.
2: Kemudian masalah jembatan dan jalan, ini lebih ketergantungan kami kepada Jakarta dan provinsi. Ini provinsi juga, Mbak, ini agak lambat nih. Seperti jalan KKA itu, aduh, itu kalau putus. Kemudian kadang-kadang terpaksa anggaran daerah kami masukkan itu, kalau enggak, itu akan terputus. Begitu-begitulah. Jadi milik. Barangkali yang paling penting adalah bahwa benar meriah juga adalah Republik Indonesia. Dan milik kita bersama, itu yang harus ada dalam otak kita semua. Jadi negara ini milik seluruh rakyat Indonesia, bukan milik kelompok tertentu dan lain-lain. Itu yang paling penting dalam otak kita ditanamkan, rasa nasionalisme itu. Supaya penderitaan yang ada di benar meriah menjadi penderitaan seluruh rakyat yang ada di bumi pertiwi ini. Jadi itu juga. Mudah-mudahan ini para penguasa dengarlah ngomong kita ini. Kami sulit nih. Kami sulit. Beri kewenangan kalau apa. Beri kewenangan apa bebas kamu lakukan. Bagaimana cara kamu supaya rakyat itu terlepas. Nggak sampai 5 tahun, Pak. Sejahtera masyarakat benar ya. Tapi kami terikat dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Banyakkan yang mengikat daripada yang bebaskan nih, Pak. Banyak. Kalau kita dilepas kewenangan bupati itu, kita punya cara semua. Kita punya tanah yang datar, kita punya tambang, dan lain-lain. Tapi ini diikat dengan aturan lain. Sehingga kami ini seperti apa? Seperti ayam mati di lubuk padi gitu. Karena kekuasaannya tidak ada di tangan bupati mutlak. Ada gubernurnya, ada menterinya, dan lain-lain. Jadi kita berharap lewat ini lebih agresif lah, seperti menteri hutannya, menteri SDM-nya, dan lain-lain. Lebih cepat lah. Kita ada duit untuk MBG sepanjangan stunting, tapi kementerian lain mengikat kita menciptakan stunting dan lain-lain. Ini jadi pusing kita ini. Mbak juga akan pusing kalau dengar ngomong kami terus pusing mesti. Karena kami sudah mengalami, kami pernah di Jakarta, kami pernah di mana. Jadi kami sudah alami bahwa tata kelola negara ini harus dibenahi dengan baik. Tata kelola apa ya? Jadi tata kelolanya harus. Karena kasihan kalau rakyat menderita terus, tanting terus jalan, ibu-ibu. Ini menyedihkan, kita bisa menangis. Tapi bupati yang tangguh itu tidak akan menyerah. Tidak akan menyerah, Pak. Apapun yang terjadi, rakyat kami harus dalam keadaan baik-baik saja. Itu yang kami apakan. Tapi kami minta Jakarta, Bandar Aceh lebih memperhatikan. Bekerja lebih cepatlah. Jangan lambat ada duit, nanti Silpa dibalikan ke Jakarta daripada diberikan ke Bandar Meriah. Itu keliru itu, Pak. Catatannya, Pak, itu keliru. Aja nanti keliru dapat bupati Bandar Meriah. Jadi kita lebih cekatan lah, semua harus cekatan lah. Yang kira-kira nggak sanggup mundur, gitu loh. Kira-kira begitu, Pak.
1: Iya.
2: Jadi pusing nih, Mbak ya.
1: Banyak persoalan memang yang harus bisa diselesaikan, Pak. Semoga saja dengan aturan-aturan yang seperti Bapak katakan mengikat, tapi bagaimana nasib Bandar Meriah itu kan lebih penting, Pak, seperti itu ya. Karena merujuk lagi ketika bencana terjadi. Menjadi catatan dan juga menjadi pembelajaran sehingga kita safety untuk ke depan, kan Pak, seperti itu.
2: Ya.
1: Oke, baik. Pak Bupati mungkin harapannya bisa didengar oleh kementerian sendiri dan juga pemerintah daerah. Baik, Pak Jul, mungkin komitmen BPJN sendiri, Pak, dalam memastikan masyarakat Bandar Meriah mendapatkan akses transportasi yang aman dan layak seperti apa nih, Pak Jul? Dan tadi Pak Bupati sudah menyampaikan undek-undeknya seperti apa dan bagaimana mungkin dari BPJN sendiri ada solusi, ada jalan sehingga Bandar Meriah ini betul-betul seperti yang diharapkan oleh Pak Bupati begitu, Pak. Silakan.
0: Ya baik, kami dari BPJN mungkin mempunyai harapan yang sama dengan yang disampaikan oleh Pak Bupati, di mana kami sangat berharap masyarakat yang pertama sangat mendukung, yaitu proses pembangunan wilayah Bener meriah ini yang mulai dari Jalan Birenta Kengon, yaitu kita tahun ini kita akan membangun yaitu Jalan Werlah, kemudian Jembatan Enang-Enang. Ya ini aspirasi masyarakat ini kami sangat kami harapkan. Dan kami berkomitmen bekerja secara profesional agar hasil pembangunan ya ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat Benar Meriah dan Tanah Gayo nantinya. Ya kami di sini kemudian kami juga berpesan bahwa yang ke depan ini kita akan membangun yaitu sebuah jembatan Enang-Enang, yaitu jembatan yang memiliki arti pentingnya bagi kehidupan masyarakat. Ya, BPJN Aceh ini bersama Kementerian PU kami akan terus bekerja agar penanganan ini berjalan dengan baik. Dan harapan kami infrastruktur yang dibangun nantinya tidak hanya menyelesaikan dampak bencana, tetapi juga menjadi fondasi ya bagi peningkatan konektivitas, yaitu pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Aceh Tengah, yaitu Benar Meriah serta kawasan Gayo, yaitu secara keseluruhannya. Itu Pak Lisa.
1: Iya, semoga saja apa yang kita sampaikan ini akan ada solusinya Pak, seperti itu. Dan kita juga berharap untuk Kabupaten Benar Meriah, Pak Bupati khususnya, dan juga ini harus tetap semangat Pak, tetap terus memperjuangkan. Mudah-mudahan dengan perjuangan itu akan membuahkan hasil yang baik tanpa henti-hentinya, kan seperti itu ya Pak. Sering kita ingatkan, lama-lama juga nanti akan terrealisasi dengan baik, walaupun itu perlahan tapi pasti Pak. Kita harapkan ada perhatian khusus begitu. Baik, tanpa kita sadari memang waktu kita sudah pukul 9 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Mudah-mudahan apa kita sampaikan untuk hari ini akan memberikan yang terbaik tentunya bagi masyarakat, khususnya bagi Kabupaten Benar Meriah, baik itu dari sisi infrastruktur dan juga sektor pertanian yang program dari Pak Bupati mempunyai areal persawahan sendiri ya Pak, seperti itu ya. Kita harapkan ini juga akan terrealisasi dengan baik, sehingga di mana tujuannya adalah untuk kemakmuran rakyat, sempat mengingat ketika bencana terjadi, ini menjadi catatan kita ke depan, sehingga Kabupaten Benar Meriah sudah mempersiapkan safety-nya dengan baik begitu. Karena terus jalur-jalur alternatif atau jalur-jalur yang khusus terputus begitu, namun masyarakatnya masih bisa bergerak dengan apa yang mereka miliki begitu Pak. Mudah-mudahan ini juga menjadi perhatian kita bersama, perhatian pemerintah sendiri juga, dan harapan masyarakat ini juga adalah adanya sinergi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, para ahli, dan juga seluruh pemangku kepentingan agar baik itu infrastruktur, perekonomian, dan juga untuk sektor pertanian dan perkebunan ini akan berjalan dengan lebih baik Pak. Mudah-mudahan. Terima kasih Pak Bupati Benar Meriah Insinyur Haji Taguri Abu Bakar, juga PLT Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional BPJN Aceh Pak Insinyur Zulkarnaini SP sudah bersama RRI. Mudah-mudahan ini akan memberikan solusi terbaik, dan kita harapkan perhatian dari seluruh pihak akan memberikan kenyamanan bagi masyarakat khususnya di Benar Meriah. Terima kasih Pak Bupati, Pak Zul juga dari BPJN. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bupati.
3: Baru saja kita ikuti Dialog Banda Aceh pagi ini. Dialog Banda Aceh pagi ini hadir setiap Senin hingga Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Banda Aceh, dimanapun Anda berada yang sedang menjangkau siaran kami di frekuensi 97,7 FM. Bahagia sekali saya Putra untuk hari ini di edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026 bersama Anda sampai nanti ke pukul 15 sore waktu Indonesia Barat. Dan pendengar, untuk sesaat lagi juga kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda dialog RRI Perempuan dan Anak, akan kami hadirkan dari studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Tetap bersama kami di frekuensi 97,7 MHz.

0: bangkit bersama untuk mengubah dunia menjadi tempat yang lebih aman dan inklusif bagi setiap perempuan dan anak. Saatnya kita ikuti Dialog Perempuan dan Anak. Dialog Perempuan dan Anak.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dimanapun Anda berada yang sedang mendengarkan kami di RRI Digital dan juga di frekuensi 97,7 FM. Dan juga pemirsa yang sedang menyaksikan kami dan menonton kami di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Untuk hari ini, di siang hari ini kami hadir bersama Anda dalam dialog RRI Perempuan dan Anak untuk edisi hari Senin tanggal 3 Agustus 2026. Ya, kita hadir dalam satu jam ke depan ya, sampai nanti ke pukul 11 siang waktu Indonesia bagian Barat. Untuk hari ini pendengar, keluarga merupakan lingkungan pertama dan utama dalam membentuk karakter, nilai, serta kualitas hidup setiap individu. Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi keluarga saat ini, mulai dari perubahan sosial, perkembangan teknologi, hingga persoalan pengasuhan anak dan remaja, diperlukan peran aktif berbagai pihak untuk memperkuat ketahanan keluarga. Salah satunya adalah melalui kehadiran penyuluh KB yang tidak hanya memberikan edukasi tentang keluarga berencana, tetapi juga menjadi pendamping dan motivator bagi keluarga dalam mewujudkan kehidupan yang harmonis, sehat, dan sejahtera. Lalu seperti apa peran strategis penyuluh KB dalam menguatkan ketahanan keluarga? Nah, pendengar, mari kita simak perbincangan selengkapnya dalam Dialog RRI Perempuan dan Anak untuk hari ini dengan tema menguatkan ketahanan keluarga melalui peran aktif penyuluh KB. Nah, saat ini sudah hadir dua narasumber ya, yang berkompeten di bidangnya masing-masing di Studio Pro 1 RRI Banda Aceh. Kita perkenalkan dulu, yang pertama ada Ibu Dr. Maulid Hidayati. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, kabarnya gimana Ibu di siang hari ini?
2: Alhamdulillah, sehat ya?
1: Alhamdulillah. Baik, dan pendengar, Ibu Dr. Maulid Hidayati merupakan Kabid PPKB ya Bu ya?
2: Iya.
1: Benar ya Bu ya? Iya, dan narasumber kita yang kedua, kita perkenalkan dulu ada Ibu Fitriana SKM. Assalamualaikum, selamat siang Ibu.
3: Waalaikumsalam, iya. Selamat siang juga Pak.
1: Iya, kabarnya gimana Ibu siang hari ini?
3: Sehat, semangat, luar biasa.
1: Ya, bantu, pastinya kita harus tetap semangat memberikan motivasi-motivasi ya gitu tentunya Ibu ya, untuk pendengar kita dan juga masyarakat yang sedang menonton kita di kesempatan siang hari ini. Ibu Fitriana SKM merupakan penyuluh KB ahli muda ya Bu ya?
3: Iya, betul
1: iya,
3: Pak.
1: Iya, betul sekali. Baik, mungkin kita langsung saja ini untuk perbincangan kita di dialog RRI Perempuan dan Anak hari ini. Saya ke Ibu Dr. Maulid Hidayati dulu Bu, selaku sebagai Kabid PPKB. Nah, tema kita hari ini menguatkan ketahanan keluarga melalui peran aktif penyuluh KB. Nah, mungkin bisa sedikit diceritakan ini apa yang dimaksud dengan ketahanan keluarga dan mengapa hal ini menjadi sangat penting nih saat ini Bu.
2: Ya, baik, ketahanan keluarga adalah merupakan suatu kondisi keluarga ya yang memiliki keuletan, ketangguhan serta memiliki kemampuan untuk kebutuhan anggota keluarganya, baik itu secara fisik, ekonomi, sosial, kesehatan, psikologis maupun spiritual, yang sehingga mampu menghadapi berbagai tantangan dan perubahan zaman. Keluarga yang tangguh, dia mampu menjadi tempat yang aman, nyaman dan penuh kasih sayang bagi anggota keluarganya. Kenapa saat ini mungkin sangat penting? Karena kita sedang menghadapi berbagai tantangan ya, tantangan betul. Yang semakin komplik ya, begitu antara lain itu adalah pengaruh media sosial ya, pengaruh judi online, terus adanya juga perubahan pola asuh, kekerasan pada anak dan perempuan, dan juga pernikahan ini dan juga kita adanya meningkatnya keluarga berisiko stunting. Jadi semua hal itu berpengaruh dengan berakibat dengan pada keluarga. Jadi kalau misalnya penguatan keluarga menjadi pondasi utama dalam membangun masyarakat yang sehat dan berkualitas, itu segitu aja.
1: Iya, baik Ibu, itu kita membuka dulu ya. Jadi sudah dijelaskan juga dari bagaimana mungkin tantangan sendiri ya Bu ya. Saat ini apalagi pengaruh dengan media sosial dan lain-lainnya. Oke, baik, mungkin ini diperkenalkan dulu di awal perbincangan kita, dan kita coba ke Ibu Fitriana SKM, Ibu sebagai penyuluh KB ahli muda. Nah, sebagai penyuluh KB ahli muda nih Ibu Fitriana, seperti apa nih, bisa mungkin dijelaskan ke pendengar juga nih tugas dan tanggung jawab yang Ibu jalankan di tengah masyarakat saat ini Ibu?
3: Baik, terima kasih Bapak. Terkait dengan hal ini sendiri, kalau kita lihat secara umum Pak, penyuluh KB itu memiliki tugas dan juga tanggung jawabnya, yaitu dalam bidang penyuluhan, kemudian juga ada penggerakan, pelayanan, dan juga pengembangan. Nah, kalau kita jabarkan nih satu persatu terkait dengan hal ini, contohnya nih Pak, kalau penyuluhan sendiri melakukan komunikasi informasi dan juga edukasi kepada masyarakat dengan berbagai topik gitu Pak. Karena nanti bakal kita bahas lagi nih apa aja sih ya Pak ya topik-topiknya. Kemudian juga ada penggerakan sendiri. Kita melakukan pendekatan baik itu tokoh formal dan juga informal kepada para tokoh-tokoh yang terlibat di dalam program kita Bapak. Kemudian juga ada pelayanan. Nah, di pelayanan ini sendiri, para penyuluh KB juga melakukan KIE pastinya dan juga melakukan advokasi kepada bidan, kepada nakes agar dapat bekerja sama dalam melakukan pelayanan KB khususnya. Memakai alkon gitu, melakukan fasilitasi gitu. Bidannya yang memasang, kita juga ya akan memberikan KIE-nya. Dan terakhir ada pengembangan Bapak. Nah, pengembangan ini sendiri sangat bagus untuk penyuluh KB. Karena penyuluh KB dapat melakukan KIE bukan hanya tatap muka, tapi juga secara online melalui media. Contoh sekarang juga berbasis AI ya Bapak ya. Jadi ada ada e-poster yang berbasis AI juga masuk ke dalam pengembangan terkait dengan media KIE sendiri. Dan juga ada 10 langkah PLKB Bapak. Nah, 10 langkah PLKB ini adalah pedomannya penyuluh KB. Jadi kalau Fitri bisa spill tipis-tipis gitu ya Pak ya.
4: Boleh.
3: Kalau Fitri spill tipis-tipis, ada pendekatan tokoh formal tadi, kemudian juga ada pemetaan dan pendataan sasarannya kita, ada pendekatan tokoh informal juga, kemudian juga ada pembentukan kesepakatan, penguatan hasil kesepakatan, termasuk juga komunikasi informasi dan juga edukasi, pembentukan kelompok pelopor, pemberian pelayanan teknis terpadu, pencatatan dan pelaporan. Jadi setelah dibuat kegiatan, semuanya dicatat dan juga dilapor, serta yang terakhir itu pembinaan dan juga evaluasi terkait dengan program gitu Bapak.
4: Iya,
3: spillnya enggak tipis-tipis
4: ini. Iya, betul sekali, banyak juga ya. Ya, luar biasa sekali. Jadi selama ini juga masyarakat sering memahami program KB itu mungkin hanya sebatas pengaturan apakah itu melahirkan gitu ya.
3: Iya.
4: Ya, Bu ya. Padahal tugas penyuluh KB itu jauh lebih luas sebenarnya ya. Seperti sudah dijelaskan juga oleh Ibu Fitriana sendiri tadi sebagai penyuluh KB Ahli Muda. Nah, kita juga informasikan juga ke pendengar yang ingin bergabung bersama kami, nanti kita bisa di sesi mungkin ada pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada dua narasumber kita. Bisa nanti melalui 0651-44336 dan juga nanti di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Iya, masih kita dalam perbincangan kita di kesempatan siang hari ini dengan tema menguatkan ketahanan keluarga melalui peran aktif penyuluh KB. Nah, saya ke Ibu Dokter lagi nih, Bu. Ya. Ibu Dokter, ini bagaimana kondisi ketahanan keluarga di Kota Banda Aceh? Berdasarkan data atau temuan dari DP3AP2KB ini, Bu.
2: Baik, secara umum ya, kondisi ketahanan keluarga di Kota Banda Aceh menunjukkan perkembangan yang cukup baik
4: ya.
2: Cukup baik ya. Namun kita masih terdapat beberapa hal yang harus terus kita tangani, yaitu banyak beberapa keluarga yang membutuhkan penguatan ya. Baikkah di aspek pengasuhan, komunikasi antar keluarga, kesiapan remaja untuk menuju keluarga dan serta pencegahan stunting. Namun beberapa kita data yang kita ambil yaitu adanya salah satunya adalah keluarga berisiko stunting, bahwa kita lihat bahwasanya terjadi peningkatan ya dari 2024 ke 2025. Kita lihat jumlah keluarga yang berisiko stunting tahun 2024 mencapai 6.157 kasus keluarga yang berisiko stunting. Untuk tahun 2025 sampai dengan 6.600
4: bertambah ya, Bu.
2: 629 keluarga berisiko stunting lah ya. Kita juga melalui pendampingan ya penyuluh KB tadi

0: Lebih bagus ya pengetahuannya, kemampuan yang lebih baik dalam mengelola persoalan keluarganya. Ini menjadi dasar bagi kami terus memperluas jangkauan pembinaan keluarga di Kota Banda Aceh. Itu aja.
1: Ya, tantangan juga ini. Ini menjadi tantangan juga nih yang ketahui Ibu Dokter Maulid Hidayati ya. Nah, kemudian mungkin bisa sedikit-sedikit saya tambahkan Ibu Dokter, ini apa saja mungkin program unggulan yang dijalankan DP32P2KB ini Bu, untuk memperkuat ketahanan keluarga di tengah berbagai tantangan sosial dan ekonomi saat ini Bu.
0: Kita ada beberapa program ya dalam pembinaan keluarga. Yang pertama antara lain ya, bina keluarga balita, itu ialah meningkatkan kemampuan orang tua dalam pengasuhan anak dan tumbuh kembang anak. Terus kita ada bina keluarga remaja, ini kita mendampingi orang tua untuk mengedukasi remajanya, karena banyak sekali kita lihat remaja-remaja kadang enggan untuk bercerita kepada orang tuanya. Yeah. Ya, begitu kadang-kadang begitu pulang sekolah langsung masuk ke kamarnya tanpa berinteraksi dengan orang tuanya. Terus kita ada bina keluarga lansia, inti meningkatkan kesejahteraan dan peran lansia dalam keluarga. Kita juga ada PIKR ya, Pusat Informasi dan Konseling Remaja. Ini adalah sebagai wadah edukasi remaja untuk mengenai tentang kesehatan reproduksi. Terkadang remaja ini tidak mau bercerita kepada orang tuanya, dia maunya bercerita dengan sesama temannya. Jadi kita disitulah kita bentuk PIKR. PIKR itu kita bentuk di sekolah-sekolah dan ada juga di kampung-kampung ya. Alhamdulillah sudah ada 19 PIKR ya. Sudah ada 19 kelompok PIKR yang ada, yang tersebar di sekolah-sekolah dan di kampung-kampung. Dan juga kita ada kelompok UPPKA. Itu adalah usaha peningkatan pendapatan keluarga yang aseptor. Jadi itu mendukung ketahanan ekonominya. Terus kita juga beberapa ada kegiatan atau program yang harus kita prioritaskan, yaitu genting ya, gerakan orang tua asuh cegah stunting. Di sini kita mencari orang-orang tua asuh yang mau mau untuk memberikan apa aja gitu kepada yang menderita keluarga stunting tersebut. Terus setelah setelah genting, kita ada GATI, gerakan ayah teladan Indonesia. Jadi kita juga sudah mensosialisasi ya, kemarin kita sudah membuat suatu gerakan ayah mengambil rampor ke sekolah ya. Jadi di sini fungsi ayahnya tidak hanya sebagai fisik saja, tetapi ayah juga harus hadir dalam pengasuhan anak. Tidak harus ibunya saja ya, yang harus berhadir.
1: Selalu jadi mendampingi.
0: Iya, betul sekali. Jadi ayah juga harus ikut dalam pengasuhan anaknya. Tidak harus fisiknya saja, tidak hanya fisiknya saja, tetapi dalam emosional juga ayah harus hadir. Jadi sama-sama ibu dan ayah harus hadir dalam pengasuhan anak ya. Terus kita juga ada Tamasya, Taman Asuh Sayang Anak. Itu ada nanti menyediakan tempat-tempat penitipan anak. Mungkin ya ibu-ibu yang
1: Super sibuk
0: gitu ya. Benar-benar ya, sekali. Terus kita ada Sidaya, Lansia Berdaya. Itu layanan itu berbasis komunitas ya. Dan juga kita ada MB3GB ya. Itulah makanan bergizi gratis bagi ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Semua kegiatan, dan kita juga ada tambahan seperti dahsyat ya, dapur sehat atasi stunting. Itu kalau meningkatkan gizi pada ibu hamil, pada ibu menyusui, bayi.

0: pendengar kita yang ingin bergabung sama kita. Kita sudah buka ya di sesi pertanyaan mungkin yang ingin bertanya di 0651-44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Silakan Anda gunakan. Baik, saya ke Ibu Fitriana. Ini bagaimana cara penyuluh KB mendekati keluarga agar mau terbuka berdiskusi nih Bu, mengenai persoalan keluarga dan pengasuhan anak nih Bu.
1: Baik Pak, jadi sesuai dengan yang sudah Fitri kabarkan tadi atau sharing tadi ya Pak ya. Kita punya 10 langkah PLKB yang menjadi pedomannya penyuluh KB. Dan salah satunya itu adalah pendekatan tokoh formal dan juga pendekatan tokoh informal. Dimana kita di lapangan itu punya kader. Kader itu adalah tangan kanannya penyuluh KB, di mana kita bisa mendekati kader, kemudian kita juga dapat melakukan pendekatan dengan ketua TPPKK Gampung gitu Pak, terkait dengan apa sih yang terjadi gitu. Karena kita punya balai Pak, balai penyuluh KB di semua kecamatan, tapi di Kota Banda Aceh ini baru 9 ya Ibu Kabit ya? Delapan. Dan juga ada satu yang belum memiliki balai penyuluh KB sendiri, namun insya Allah akan segera gitu Pak. Nah, terkait hal ini kita ada PPKS atau Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera atau Satyagatra Pak, di mana masyarakat kalau misalnya ada keluhan, kemudian juga ada permasalahan, dapat melaporkan di Satyagatra atau PPKS atau di Balai Penyuluh KB di setiap kecamatan, Pak. Dan kalau misalnya lainnya masih di kantor camat, itu it's okay, nggak apa-apa. Bisa langsung menghubungi kader dan juga penyuluh KB-nya, Pak. Iya, di kampung-kampung kita semuanya ada kader, Pak. Ada kader IMP atau PPKBD namanya. Dan juga kita memiliki tim pendamping keluarga. Nah, melalui kader ini disampaikan ke kita. Dan kita di PPKS atau Satyagatra ini, Pak, banyak sekali melakukan MOU atau kerjasama dengan mitra. Sehingga misalnya nih, ada permasalahan terkait dengan keluarga, kita kerjasamanya dengan KUA. Ada permasalahan yang membutuhkan psikolog, kita ada punya DP3AP2KB di Puspaga ya Bu Kabit ya. Nah di Puspaga sendiri kita ada psikolognya yang bisa menangani apa sih
0: pendampingan khusus ya gitu ya,
1: terkait dengan klien sendiri gitu Pak. Jadi kita memang kolaps dengan berbagai mitra untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Kan banyak Pak, ada 8 layanan itu Pak di Satyagatra atau PPKS. Ada terkait dengan konsultasi dan juga konseling ya, terkait dengan berbagai hal. Ada juga pelayanan data informasi, itu yang pertama Pak. Yang kedua ada konsultasi dan konseling keluarga balita dan anak, itu biasanya dibina keluarga balita seperti yang Ibu Kabit katakan tadi. Kemudian juga ada konseling dan konsultasi keluarga remaja dan remaja, itu juga ada di Poktannya Bina Keluarga Remaja. Kemudian juga ada konsultasi dan konseling pranikah. Nah, bagi calon-calon pengantin nih yang pengen tahu lebih lanjut, termasuk saya Pak calon pengantin. Gitu Pak. Jadi bisa konsul-konsul nih di Satyagatra gitu Pak. Dan kita juga kerjasama dengan KUA. Kemudian juga ada konseling Kespro dan KB, kerjasama kita dengan Puskesmas dan Faskes, rumah sakit juga. Konsultasi keluarga harmonis, itu juga mitranya di KUA ya Pak ya. Kemudian juga ada keluarga lansia dan lansia serta ekonomi keluarga. Jadi ada usaha peningkatan pendapatan keluarga sektor yang semuanya sudah dijabarkan oleh Ibu Kabid kami tadi.
0: Luar biasa gitu, sekali Pak. Ya. Jadi tambah semangat kita dialog di siang hari ini ya. Bersama Ibu Fitriana ya, yang memang sedang istilahnya tuh memberikan motivasi ini ya. Jadi saya sendiri juga waktu mendengarkan juga sepertinya semangat ini kita untuk membahas masalah ini ya. Dengan tema yang kita akan bicarakan ini. Kemudian, nah untuk selain memberikan edukasi ini Bu Fitriana tentang keluarga berencana, dan ini mungkin bisa kita sampaikan juga kepada pendengar, layanan apa saja yang diberikan penyuluh KB kepada masyarakat Ibu?
1: Baik Pak, kalau terkait hal ini sendiri, penyuluh KB itu kan di bawahnya BKKBN. Dan juga ibu kami di sini juga ada DP3AP2KB Kota Banda Aceh. Jadi sudah disampaikan tadi terkait program prioritas Pak, ada gerakan

0: Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Ada gerakan Ayah Teladan Indonesia, Lansia Berdaya, Taman Asuh Sayang Anak. Kemudian juga ada, nantinya ada Super Apps yang bakal diluncurkan juga Pak, dan berbasis AI itu. Dan ada Makan Bergizi Gratis atau MBG 3B. Jadi sasarannya itu ada Bumil, Busui, dan Baduta. Nah itu semuanya merupakan kerjasama juga dengan penyuluh KB dalam memberikan edukasi gitu Pak. Contohnya tadi seperti Gati, contohnya aja satu, gerakan Ayah Teladan. Kita sudah dapat surat bahwa memberikan KIE nih agar ayah-ayah, memberikan informasi kepada ayah-ayah agar mengantar anak pada hari pertama ke sekolah. Wah itu luar biasa Pak. Bahkan kita sudah dapat surat edaran ya Ibu Kabit ya, dari Ibu Wali Kota agar semuanya terlibat gitu Pak. Kemudian juga kita bukan hanya terkait program prioritas. Kalau di penyuluh KB biasanya dengarnya, wah ini pasti kalau sasaran PKB pasti terkait dengan Alkon gitu ya Pak ya. Padahal lebih dari itu, terkait program prioritas, terkait dengan poktan-poktan tadi, bina keluarga remaja, lansia, balita, remaja, lansia, usaha peningkatan pendapatan keluarga aseptor, dan PIKR. Jadi remaja-remaja tidak hanya kita bina di sekolah Pak, tapi juga ada yang berbasis masyarakat juga. Dan layanan Satya Gatra juga Pak. Itu juga bagian dari tupoksinya penyuluh KB di lapangan. Gitu Pak.
1: Iya baik. Oke, jadi untuk pendengar ya, dimanapun Anda berada, mungkin apabila ada pertanyaan ataupun dengan tema yang kita bahas saat ini, silakan Anda bisa bergabung bersama kami di 0651-44336 dan juga di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Nah, kita jeda dulu nih Bu, sebelum kita lanjutkan untuk mungkin pertanyaan berikutnya, nanti saya akan ke Ibu Dokter. Kita jeda dulu sebentar, kita dengarkan dulu iklan berikut ini.
2: Begitu saja tidak bisa, bodoh banget sih, dasar memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain. Tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan. Menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba. Daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Sahida Kastri MPD, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Aceh. Mari sama-sama kita cegah stunting bagi anak kita melalui pengasuhan berkualitas di 1000 hari pertama kehidupan.

0: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
1: Baik, terima kasih pendengar. Kita masih dalam dialog RRI Perempuan dan Anak untuk siang hari ini dengan tema menguatkan ketahanan keluarga melalui peran aktif penyuluh KB. Dan pendengar, tadi sudah kita dengarkan ya bersama kedua narasumber kita itu. Jadi penyuluh KB ini memiliki peran ini sangat penting ya sebagai pendamping, edukator dan juga penggerak masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang sehat, harmonis, mandiri dan berkualitas. Namun ya, keberhasilan ini tentunya memerlukan dukungan seluruh pihak, mulai dari pemerintah juga, tenaga kesehatan juga, dan juga tokoh masyarakat ya, hingga setiap anggota keluarga. Nah, kita masih berbincang-bincang ya, sambil kita menunggu untuk pendengar dan juga pemirsa yang sedang menonton kita, yang bergabung bersama kita. Silakan, nanti kita sudah buka di sesi telepon di 0651-44-36 dan juga di WhatsApp kami 0852-8285-4445. Sambil menunggu, saya ke Ibu Dokter Maulid Hidayati kembali, Bu. Selama ini masyarakat masih menganggap penyuluh KB ini hanya mengurus program keluarga berencana aja ya, Bu ya. Sebenarnya seberapa luas ini peran penyuluh KB saat ini? Mungkin bisa disampaikan lebih detail lagi nih, Bu.
2: Baik. Peran penyuluh KB saat ini sangat luas ya. Mereka bukan hanya mengurus tentang kontrasepsi, pelayanan KB saja, tetapi mereka sebagai edukator ya, fasilitator, motivator dan pendamping sekaligus penggerak masyarakat. Untuk saat ini penyuluh KB yang ada kita di Kota Banda Aceh lebih kurang sudah 20 orang ya, itu tersebar dari 9 kecamatan ya. 9 kecamatan. Jadi mereka itu memberikan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, pencegahan stunting, pengasuhan anak, pembinaan remaja hingga pemberdayaan ekonomi ya. Penyuluh KB ini juga menjadi penghubung ya antara keluarga dengan layanan kesehatan, baikkah layanan pemerintah, baik itu layanan kesehatan, layanan pemberdayaan perlindungan anak dan program sosial. Mereka itu hadir itu sebagai pendamping keluarga ya, dari berbagai tahap kehidupan, mulai dari tadi yang diceritakan oleh penyuluh kita, mulai dari catin, ibu hamil, ibu menyusui, keluarga yang memiliki balita, remaja dan hingga lansia gitu.
1: Iya, berarti antara pemerintah, masyarakat, sekolah dan tokoh agama juga dalam mendukung terwujudnya keluarga yang tangguh dan berkualitas ini sudah bersinergi ya, Bu ya?
2: Iya.
1: Sudah. Oke, baik. Kemudian ada nggak tantangan yang terbesar nih, Bu, yang dihadapi DP3AP2KB ini, Bu, dalam membangun kesadaran masyarakat tentang pentingnya ketahanan keluarga nih, Bu?
2: Tantangan terbesar ya, masih ada ya.
1: Ada ya.
2: Masih adanya anggapan bahwa persoalan keluarga merupakan hal yang tabu ya, yeah. yang kayak mana, yang urusan pribadi lah, sehingga tidak perlu mendapatkan pembinaan dan pendampingan. Selain itu ada juga perubahan gaya hidup ya, kesibukan orang tua dan derasnya arus informasi di media sosial juga mempengaruhi pola komunikasi dalam keluarga. Oleh karena itu kami terus meningkatkan ya edukasi kepada masyarakat melalui penyuluh KB tadi, baikkah di tingkat kampung, media sosial, sekolah dan berbagai forum kemasyarakatan, agar masyarakat itu memahami membangun keluarga berkualitas adalah merupakan investasi jangka panjang bagi masa depan anak-anak nanti gitu.
1: Ya berarti saat ini kita memang sedang hidup di era digital seperti yang dikatakan tadi ya, Bu ya. Ini yang buat sebenarnya banyak perubahan ya dalam kehidupan keluarga. Di satu sisi teknologi juga memberikan kemudahan, namun di sisi lain juga menghadirkan tantangan baru. Nah, seperti yang sudah Ibu katakan tadi. Oke, baik. Nanti kita lanjut lagi ke Ibu Dokter. Saya ke Ibu Fitriana kembali, Bu. Kita lanjut lagi nih tentang kasus atau persoalan keluarga yang paling sering ditemui di lapangan nih, Ibu Fitriana, dan bagaimana penyuluh KB membantu mencari solusinya.
3: Baik, nah. Oke Pak. Terkait hal ini sendiri, kalau kita lihat menyambung gitu ya Pak ya, dari apa yang sudah dikatakan
1: Ibu Dokter ya.
3: Iya, disampaikan oleh Ibu Dokter tadi bahwa kita juga di era digital ya. Era sekarang ini kan berbasis digital, berbasis teknologi yang memang tidak akan pernah lepas gitu ya Pak ya, dari remaja. Nah, Kalau kita lihat sendiri Pak, di kalangan remaja ini belum bisa dengan sepenuh hati gitu Pak, untuk memanfaatkan teknologi yang ada gitu.
1: Yeah.
3: Dan kalau kita lihat kasus di lapangan juga banyak orang tua yang memang ada yang terlalu sibuk, ada gitu ya Pak ya. Ada yang memang terlalu sibuk, jadi dengan berbagai pola pengasuhan, jadi kan pola pengasuhan kita nggak sama semua ya Pak ya. Yeah. Ada yang memang demokratis, yang memang berbaur gitu dengan anak, bermusyawarah. Ada yang versinya membiarkan, juga ada pola pengasuhan ya Pak ya. Kemudian juga ada yang versinya seperti itu, jadi ya udah kamu dikasih gadget, kamu dikasih HP, terserah kamu mau ngapain, yang penting jangan ganggu mama ya, jangan ganggu papa ya gitu ya. Ada yang versi seperti itu. Nah itu yang menjadi kasus di lapangan, dan terbentuklah pusat informasi dan konseling remaja Pak. Jadi kita dapat melakukan pembinaan kepada remaja, baik itu yang berbasis pendidikan dan juga masyarakat, agar apa? Agar remaja ini, ayo dong kembali dong kamu, jangan sampai melewati batas. Karena kalau misalnya si remaja-remaja ini, dia curhatnya, apalagi curhatnya ke lawan jenis, aduh duh Pak, dia aja masih sejalan gitu. Betul, ya kan Pak. Betul, betul. Sejalan dan belum tentu apa yang dinasehati itu benar gitu. Apalagi yang suka sama dia. Ya langsung aja bilang ini, bilang itu gitu ya Pak ya. Tapi melalui program Pick Air ini sendiri, mereka-mereka mendapatkan gitu Pak. Mendapatkan informasi, wah ini loh terkait dengan perencanaan keluarga, wah ini loh terkait dengan remaja. Ini kasus-kasus yang terjadi. Contohnya perilaku berisiko. Kalau mereka enggak tahu, ya bakal terjerumus gitu Pak. Kalau video lihat sendiri sih, di remaja ini sendiri ya Pak ya, yang masih menemukan jati dirinya tanpa ada backup yang lebih tinggi gitu ya Pak ya. Itu sih kalau video lihat di lapangan Pak.
1: Baik.
3: Dan kalau untuk solusinya, salah satunya itu tadi Pak, di Satya Gatra dan juga pembinaan pusat informasi dan konseling remaja.
1: Baik, kita tahan dulu nih sebelum kita lanjutkan lagi deh. Nanti masih banyak pembicaraan kita, tapi ada telepon yang masuk, kita terima dulu. Halo, assalamualaikum. Wah, sayang sekali ya.
3: Terputus.
1: Ya, terputus. Silakan kita kembali ya. Oke, sudah masuk lagi nih sepertinya. Kita coba terima lagi. Iya, halo. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, Putra.
1: Iya, dengan pendengar setia kita Ibu Cit Mariani ya, di Montasi. Silakan Ibu Cit, pertanyaannya.
4: Iya. Tadi telat kan dengar radio. Ini lagi break nih, bentar ya.
1: Iya.
4: Iya, kan program Bapak Presiden kita adalah mencetak generasi emas tahun 45, kan gitu. Kemudian kita sesibuknya, Bapak sibuk, Ibu sibuk, anaknya sibuk. Jadi dimulai generasi emas itu sejak kapan? Sejak dari dalam kandungan Ibu, misalnya mendidik anak, kemudian sejak SD, sejak SMP, sejak SMA. Jadi kapan dimulai generasi emas itu? Kalau selalu Mama sibuk, Bapak sibuk, jadi anaknya nggak
1: terurus ya?
4: 100% terurus ya. Gimana? Yang kedua mungkin apa, bisakah terwujud generasi emas? Karena kepercayaan Bapak Presiden kan itu bagus gitu. Ya mau penjelasan Bu ya, karena itu lalu kita sibuk, semua sibuk. Itu aja, makasih Pak.
1: Oke, baik Ibu Cut, terima kasih.
4: Jelas.
1: Jelas ya. Ibu tanya narasumber dulu, kita tanya jelas ya Ibu ya. Oke, makasih Ibu Cut.
4: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin langsung saja bisa Ibu Fitriana yang menjawab.
3: Baik, terima kasih Pak. Kalau kita lihat di sini, ini seperti melihat Fitri masa depan. Nah kalau misalnya nih ibunya sibuk bekerja, nanti ayahnya juga sibuk. Gimana sih terkait dengan pengasuhan anak gitu ya Pak ya. Kita tadi kan juga ada program Taman Asuh Sayang Anak atau Tamasya gitu ya. Dimana di situ juga ada program tempat penitipan anak. TPA-TPA ini juga bekerja sama dengan BKKBN, Pak. Dengan kita. Jadi pengasuhnya atau ibu gurunya itu juga kita latih dengan berbagai pelatihan yang ada. Jadi ada program kerabat di Tamasya juga gitu, Pak. Jadi bukan hanya di TPA saja, tapi ibu dan juga keluarga adalah pondasi pertama atau madrasah pertamanya anak. Walaupun kita juga nanti di TPA atau tamasya aja lah, tapi pondasi awalnya di keluarga. Kita kan ada 8 fungsi keluarga, Pak. Di mana salah satunya adalah ya keluarga itu gitu ya Pak ya. Keluarga yang dapat melakukan penyuluhan, pendidikan sedari dini itu dari keluarga. Jadi sesibuk apapun nantinya ayah, ibu, anak juga harus diperhatikan. Apalagi ayah ya Pak ya. Alah-alah kan ibu aja yang nanti melakukan penyuluhan, melakukan pembinaan gitu. Gak apa-apa kali gitu ya. Ya benar, tapi anak kan juga membutuhkan sosok ayah. Peran ayah dalam pengasuhan itu sangat diperlukan, iya Pak. Karena salah satu manfaat gitu ya, manfaat keterlibatan ayah dalam pengasuhan adalah anaknya itu pinter di bagian kepemimpinan. Kedisiplinan juga dia akan lebih tinggi gitu Pak. Jadi ayah dan ibu ini tetap harus memperhatikan sang anak. Walaupun nantinya juga kita ada program TPA, jadi madrasah pertamanya tetap di orang tua. Gitu ya Bu Kabit ya.
1: Iya betul. Ada yang ditambahkan mungkin sama Ibu Kabit?
5: Gak ada, mungkin keluarga adalah merupakan benteng ya. Benteng utama dan pertama. Jadi dari keluarga lah harus kita membina ayah, melakukan persoalan-persoalan misalnya baikkah dia itu dari anak yang melalui PAUD atau para remaja juga kita harus lihat dari remaja, karena banyak sekali saya lihat remaja-remaja sekarang yang pergaulannya ya bebas ya, pengaruh dari
1: digital, teknologi juga ya.
5: Mungkin benteng utama adalah dari keluarga sendiri
1: ya. Itu dia Bu Cut Maria ya, yang Bu Cut sedang berada di Motasik ini. Oke, sudah jelas yang sudah disampaikan bersama kedua narasumber kita, dan memang peran ayah itu memang harus sangat penting seperti Ibu Fitriana katakan tadi, jangan sampai nanti anak melupakan ayah gitu.
3: Iya.
1: Melupakan nama ayah gitu ya. Karena segala sesuatu ibu aja gitu. Tiba-tiba nanti si anak apapun nanti sama ibu gitu ya.
3: Jangan dia mencari juga ayah atau sosok-sosok ayah yang lain ya.
1: Oke, baik, emang luar biasa sekali ya kita perbincangan di siang hari ini dengan tema menguatkan ketahan keluarga melalui peran aktif penyuluh KB. Nah, jadi mungkin di belakang Ibu Cumaria yang ingin bergabung, kita masih punya satu penelpon lagi ya, seperti ada yang masuk lagi nih ya. Kita coba terima dulu nih. Ya, sepertinya terputus ya. Silakan lagi di 0651-44336 ataupun di WhatsApp kami di 0852-8285-4445. Nah, saya lanjut lagi nih ke Ibu Fitriana. Ibu Fitriana, mungkin bisa kita tambahkan lagi nih. Berapa penting komunikasi yang baik antara suami, istri, dan anak dalam membangun ketahanan keluarga. Ini mungkin bisa disampaikan sedikit lagi nih.
3: Asik, luar biasa memang tema kita hari ini ya Pak ya.
1: Makanya ini semangat-semangatnya seperti semangat kita ya, memberikan motivasi ke masyarakat ini Bu.
3: Iya benar Pak. Kalau terkait dengan hal ini sendiri Pak, itu memang sangat penting ya Pak ya. Seperti yang Fitri sampaikan tadi bahwa di keluarga inilah adalah pondasi utamanya. Penerapan 8 fungsi keluarga, kalau Fitri spill tipis-tipis, tapi nggak tipis, detail yang di spill ya Pak ya. Versi lagu boleh kali ya Pak ya?
1: Boleh.
3: Asik. Jadi kalau kami di lapangan itu 8 fungsi keluarga itu versi lagu biar cepat mudah dihafal gitu.

0: Wah,
1: oke,
0: gitu,
1: bisa diteken. Lancar bisa jadi masuk ke dalam rekaman terus ini kayaknya. Sudah keluar ya albumnya. Aduh, dengan tema gitar ini ya. Jadi iya, suaranya sudah bagus ini Ibu Fitriana ya.
0: Jadi gitu, Pak. Jadi Masya Allah, tabarakallah, suaranya berarti bagus. Udah bisa jadi penyiar RRI ya, Pak?
1: Sudah bisa, ya. Insya Allah nih. Luar biasa sekali.
0: Iya, okay. Pak.
1: Baik, mungkin saya ke Ibu Dokter lagi nih, Ibu Dokter. Kita masih punya waktu sedikit lagi ya, Bu ya. Untuk saat ini mungkin bagaimana peran keluarga dalam mencegah berbagai persoalan yang dihadapi anak dan remaja seperti perundungan, penyalahgunaan narkoba, hingga pernikahan usia dini ini, Bu.
2: Terima kasih. Sebagai kita lihat tadi, kita juga cerita-cerita bahwa keluarga adalah merupakan benteng pertama dan utama bagi anak. Yaitu pencegahan berbagai persoalan remaja itu dimulai dari rumah ya, tentunya. Orang tua itu harus perlu membangun komunikasi yang terbuka ya, menjadi pendengar yang baik ya, memberikan kasih sayang dan pengawasan yang profesional, karena kita lihat bahwasannya bahwa anak-anak remaja sekarang enggan bercerita kepada orang tuanya, jadi lebih senang dia bercerita kepada orang lain. Jadi kalau misalnya anak yang merasa dia dihargai, didengar dan mendapat perhatian dari rumah, mungkin itu akan cenderung lebih mampu menolak pengaruh negatif dari lingkungan ya. Jadi orang tua juga perlu memahami perkembangan psikologis remaja, mengenal perubahan perilaku si anak, serta aktif juga si anak ini orang tuanya bekerja sama dengan sekolah. Jadi kalau misalnya ada orang tua yang anaknya ada masalah di sekolah, jadi orang tua langsung juga berkomunikasi dengan sekolah-sekolah dan lingkungan sekitarnya ya. Di sekolah juga kita sudah menceritakan adanya pembentukan PIKR ya, Pusat Informasi Konseling Remaja. Jadi kalau misalnya ada anak-anak remaja kita yang enggan untuk bercerita kepada orang tuanya, di sekolah kita ada PIKR tersebut. Mungkin nanti sekolah yang ada PIKR-nya, mungkin anak-anak kita bisa, yang remaja-remaja itu bisa bercerita kepada teman-teman sebayanya. Mungkin agak lebih leluasa ya dalam bercerita kepada teman sebayanya. Dan kita juga ada yang kita bentuk itu genre itu generasi berencana, itu untuk melaksanakan para remaja yang memiliki perencanaan yang lebih ke depan. Jadi antara perkumpulan PIKR dan GERI itu nanti merupakan wadah yang lebih ini untuk remaja lah begitu ya. Mungkin itu aja ya.
1: Iya, baik Bu Dokter. Nah, sedikit lagi saya ke Ibu Fitriana. Bu Fitriana, ini bagaimana untuk penyuluh KABI sendiri mengedukasi calon pengantin agar siap membangun keluarga yang sehat, bahagia, dan berkualitas?
0: Oke, Pak.
1: Cocok ya kita ngomongin ya?
0: Cocok, Pak. Sesuai dengan sasarannya juga ya.
1: Oke, baik.
0: Iya, Pak. Terkait dengan hal ini sendiri, kita memang ada aplikasi, Pak, elektronik siap nikah dan juga hamil. Nah, elektronik siap nikah dan siap hamil atau LCMIL ini itu diisi oleh tim pendamping keluarga yang terdiri dari bidan, kemudian juga ada kader KB dan juga kader PKK di setiap gampung, Pak, yang ada di Kota Banda Aceh, semuanya ada. Nah, di situ dapat dilakukan screening kepada calon pengantin, baik itu laki-laki maupun perempuan. Tapi ini lebih ke perempuan juga ya, Pak ya. Walaupun memang laki-laki juga ada indikator-indikator yang ditanyakan seperti usia dan juga merokok atau tidak. Untuk apa? Untuk melakukan screening apakah ini akan berisiko stunting atau tidak. Berisiko, Pak. Jadi bukan stunting.
1: Yang berisiko ya?
0: Berisiko. Ya, apakah nanti berisiko atau tidak. Dan juga kita melakukan kerjasama dengan KUA. Jadi ada bimbingan perkawinan, kita juga akan masuk pada saat sesi tersebut, Pak. Iya. Dan ada layanan pranikah juga di Satya Gatra. Jadi ada di LCMIL-nya sendiri, screening melalui TPK, kemudian juga ada di Satya Gatra dengan konselor yang sudah terlatih pastinya. Dan ada bimbingan perkawinan di KUA kerjasama Balai Penyuluh KB dengan KUA sendiri. Gitu, Pak. Dan pastinya, Pak, kalau misalnya, wah mau nanya dong Kak Fitri atau Bu Fitri, ada nggak yang versi online-nya? Ada juga, ya? Ada. Jadi kita ada inovasi, Pak, di Balai Penyuluh KB, yaitu podcast Rumah Fitri. Nah itu dari fiturnya sendiri.
1: Berarti sesuai.
0: Iya, jadi Pak di situ ada berbagai program yang kalau misalnya belum menikah pun kita juga menyediakan informasi baik melalui e-poster maupun dengan podcast itu sendiri dengan program Bangga Kencana, percepatan penurunan stunting dan juga program prioritas yang ada di BKKBN sendiri. Gitu Pak.
1: Oke, baik ya. Tapi sudah jelas dan sudah banyak kita bahas ya tentang tema kita hari ini, menguatkan ketahan keluarga melalui peran aktif penyuluh KB. Nah, ini tak terasa ya kita sudah di penghujung nih, Ibu Dokter dan juga Ibu Fitriana. Sebelum kita akhiri mungkin dialog untuk hari ini, mungkin bisa kita...

0: Iya.
1: Komunis ya gitu.
0: Iya begitu. Saling mendukung dan saling menguatkan ya. Orang tua itu hendaknya terus belajar ya dalam pengasuhan ya. Karena keluarga yang tangguh akan melahirkan generasi yang sehat, cerdas, berakhlak dan pada akhirnya akan munculkan benda hati baik dan sejahtera. Dan kami siap juga menjadi mitra masyarakat nantinya dalam khususnya dalam penyuluhan KABI dan sebagainya.
1: Iya, luar biasa sekali Bu Dr. Maulid Hidayati merupakan Kabid PPKB. Iya, yang terakhir. Nah, mungkin sebelum nanti menyampaikan pesan-pesan ataupun yang ingin disampaikan oleh Ibu Fitriana nih ya, khususnya kepada orang tua nih dan pasangan muda agar terus menjaga keharmonisan serta ketahanan keluarga. Nyanyi dulu dong satu lagi tadi. ulang lagi dong lagu tadi. Biar masyarakat juga rupanya enak ya gitu. Maksudnya dengan kata-kata baiknya juga mudah dihafal gitu ya.
2: Oke. Okay. 8 fungsi keluarga ya, Pak ya.
1: Oke.
2: Okay. 8

0: kasih.
1: Baik, luar biasa. Nah, langsung saja pesan-pesannya, apa yang ingin disampaikan Ibu Fitri Anda kepada masyarakat?
0: Baik, kalau pendengar semuanya asik.
1: Coba lagi diambilin dulu ya sama Ibu Fitri Anda ya.
0: Keluarga berkualitas tidak terjadi secara kebetulan, melainkan direncanakan. Siapkan segala sesuatunya, khususnya juga untuk calon pengantin yang akan menjadi ibu nantinya. Dan jangan lupa juga, kalau sudah berkeluarga nanti, jaga komunikasinya. Komunikasi dengan pasangan itu sangat diperlukan ya, wahai pendengar yang budiman. Dan jangan ragu pastinya untuk berdiskusi dan juga berkonsultasi juga dengan pejuluh keluarga berencana. Mari sama-sama kita wujudkan dan berkontribusi menuju Indonesia Emas 2045.
1: Wah, luar biasa sekali ya semangatnya Ibu Triana hari ini ya. Untuk kita semuanya juga membuat suasananya semangat gitu ya. Oke, baik. Dan ada tambah lagi gak ada lagi ya?
0: Saya Fitriana.
1: Oke. Dan saya Ibu Dokter. Ya. Oke, baik. Pendengar di mana pun Anda berada ya, ketahanan keluarga dimulai dari hal-hal sederhana yang sudah kita dengarkan bersama-sama dialog kita dari awal sampai akhir tadi. Seperti membangun komunikasi yang baik yang sudah disampaikan juga ya kepada dua narasumber kita, dan juga saling menghargai, merencanakan kehidupan keluarga dengan bijak, menjaga kesehatan, juga memanfaatkan layanan dan pendampingan yang telah disediakan pemerintah melalui para penyuluh KB. Oke, baik. Dan semoga dialog untuk hari ini semoga bermanfaat untuk pendengar dan juga masyarakat dan pemirsa yang sudah menonton kita di channel YouTube RRI Banda Aceh Official. Kita sudah mendengarkan dan juga semoga untuk hari ini menambah wawasan. Nah, itu seperti itu ya, Bu ya. Dan menjadi motivasi juga bagi kita semua. Oke, baik. Ibu Dokter Maulid Hidayati selaku Kabid PPKB, terima kasih banyak sudah hadir di Studio Pro 1 dan juga Ibu Fitriana SKM sebagai penyuluh KB ahli muda. Terima kasih ya, Bu ya, sudah hadir. Sudah membuat semangat kita-kita semua untuk hari ini ya. Lagi kesempatan kita berjumpa lagi dalam dialog RRI Perempuan dan Anak. Untuk hari ini edisi 3 Agustus 2026. Saya Putra juga pamit undur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Liverpool menutup rangkaian tur pramusim di Amerika Serikat dengan hasil kurang memuaskan. Sempat unggul 2 gol atas Leeds United, The Reds justru harus mengakui keunggulan lawannya dengan skor 2-4 di Soldiers Field Stadium Chicago malam tadi. Liverpool menurunkan sejumlah pemain utama termasuk Florian Wirtz dan Alexander Isa yang baru menjalani laga ketiga mereka setelah tampil di Piala Dunia 2026. The Reds membuka keunggulan pada menit ke-7 melalui Luke Chambers sebelum Florian Wirtz menggandakan keunggulan pada menit ke-40. Skor 2-0 bertahan hingga turun minum. Namun, perubahan susunan pemain pada babak kedua membuat permainan Liverpool menurun. Leeds memanfaatkan situasi tersebut dengan mencetak 4 gol balasan melalui Brendan Aronson yang mencetak 2 gol, Dominic Calvert-Lewin yang juga memborong 2 gol, serta kontribusi asis Sean Longstaff dalam kebangkitan Leeds hingga menang 4-2. Pelatih Liverpool, Andoni Iraola, mengakui kekalahan ini bukan hasil yang diharapkan. Namun, ia menilai laga uji coba melawan Leeds United menjadi kesempatan berharga bagi timnya untuk mengevaluasi performa dan memperbaiki sejumlah kekurangan sebelum musim baru dimulai.
1: Saya rasa kami belajar banyak hal. Jelas bukan hasil yang diinginkan, tetapi saya rasa ini mungkin pertandingan persahabatan paling bermanfaat yang pernah kami mainkan. Secara positif di babak pertama dan secara negatif di babak kedua, saya rasa kami telah belajar banyak dari hari ini, dan saya rasa kami dapat mengambil kesimpulan yang baik dan menyelesaikan beberapa masalah.
0: Kekalahan ini menjadi evaluasi penting bagi Liverpool sebelum kembali ke Inggris. Selanjutnya, The Reds dijadwalkan menghadapi AS Monaco dalam laga uji coba di Anfield pada 9 Agustus sebagai bagian dari persiapan menuju musim kompetisi 2026-2027.

0: Pecinta olahraga, Arsenal menutup laga pramusim dengan kemenangan meyakinkan. The Gunners mengalahkan Girona 4 gol berbanding 1 dalam pertandingan uji coba yang berlangsung di Stadion Montilivi. 4 gol Arsenal masing-masing dicetak Kai Havertz, Christos Zolis, Max Domek, dan Gabriel Jesus. Pada laga ini, pelatih Mikel Arteta memberi kesempatan bermain kepada seluruh pemain dengan memadukan skuad senior dan pemain muda. Pelatih Arsenal Mikel Arteta menilai timnya mampu menjalankan berbagai skema permainan yang telah dipersiapkan selama pemusatan latihan.
1: Very pleased in many aspects obviously we have worked
2: Saya sangat senang dalam banyak aspek, jelas kami telah mengerjakan banyak hal minggu ini dengan sekelompok besar pemain. Banyak hal yang ingin kami uji, terutama selama pertandingan. Semuanya terlaksana dengan cemerlang dan secara keseluruhan, saya sangat senang.
1: During the game they were delivered in a brilliant way and overall very happy.
0: Arteta menambahkan, Arsenal masih akan mendatangkan beberapa pemain baru sebelum kompetisi dimulai. Meski masih ada sejumlah aspek yang perlu dibenahi, ia optimistis timnya berada di jalur yang tepat untuk menyongsong musim 2026-2027 dan berupaya mempertahankan gelar juara Liga Inggris. Kemenangan atas Girona menjadi modal positif bagi Arsenal dalam mematangkan persiapan sebelum mengawali musim kompetisi yang baru.

transfer musim panas ini. The Blue resmi mendatangkan pemain asal Argentina, Valentin Barco, dari klub Prancis Strasbourg. Barco direkrut dengan nilai transfer sekitar 40 juta euro dan menandatangani kontrak berdurasi 7 tahun. Kepindahan juga mempermudah proses negosiasi karena Chelsea dan Strasbourg berada di bawah kepemilikan grup yang sama, yakni Blueco. Pemain berusia 22 tahun itu berposisi utama sebagai gelandang, namun juga mampu bermain sebagai bek kiri. Kehadirannya diproyeksikan menambah persaingan di sektor kiri pertahanan Chelsea. Sebelumnya, Barco menjalani masa peminjaman di Strasbourg dari Brighton and Hove Albion sejak Februari 2025. Selama membela klub Prancis tersebut, ia mencatatkan 58 penampilan dan tampil impresif, hingga mendapat kesempatan memperkuat timnas Argentina. Barco juga masuk dalam skuad Argentina pada Piala Dunia 2026 dan tampil saat menghadapi Yordania di fase grup. Valentin Barco menjadi rekrutan ke-9 Chelsea pada bursa transfer musim panas ini. Chelsea dijadwalkan memulai musim baru Liga Inggris dengan menghadapi Fulham pada 24 Agustus mendatang.

0: basket. Pemain penyerang Houston Rockets Kevin Durant menilai LeBron James dan timnya dalam klub Philadelphia 76ers memiliki daya hancur lini serang yang kuat untuk merebut gelar juara NBA 2027. Durant bahkan membandingkan komposisi skuad 76ers saat ini dengan tim Golden State Warriors yang pernah dia bela saat peraih dua gelar juara NBA. Optimisme Durant didasari kehadiran Jalen Brown, Joel Embiid, dan Tyrese Maxey yang masing-masing mencetak rata-rata minimal 25 poin per game musim lalu. Ditambah LeBron James yang konsisten menjaga catatan tersebut sepanjang karirnya. Terkait keputusan kepindahan James ke Philadelphia pada 24 Juli lalu, Durant menyambut baik dinamika tersebut bagi perkembangan kompetisi. Dia menilai Philadelphia merupakan pasar dan basis penggemar yang luar biasa, sehingga kepindahan tersebut berdampak sangat positif bagi liga. Bergabungnya James serta perekrutan Brown dari Boston Celtics membuat para pengamat menempatkan Philadelphia 76ers sebagai salah satu favorit kuat peraih gelar juara NBA.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

pecinta sepak bola tanah air. Steering Committee Piala Presiden 2026 Marwarar Sirait menetapkan Bali sebagai tuan rumah laga semifinal dan final Piala Presiden 2026 sesuai kesepakatan dengan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI Erick Thohir dan pihak terkait. Marwarar melanjutkan, meski sempat menginginkan semifinal dan final digelar di Surabaya, Bali diputuskan menjadi tuan rumah pada edisi tahun ini sesuai berdiskusi dengan Ketum PSSI dan Pemerintah Kota Surabaya. Selain menetapkan lokasi pertandingan, Marwarar juga mengumumkan hadiah bagi juara Piala Presiden 2026 naik dari 6 miliar rupiah menjadi 8 miliar rupiah sebagai bentuk apresiasi terhadap prestasi peserta turnamen. Sementara itu, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan kepada Surabaya sebagai kota penyelenggara fase awal Piala Presiden 2026. Eri berharap Surabaya dapat memperoleh kesempatan menjadi tuan rumah semifinal dan final pada penyelenggaraan Piala Presiden berikutnya.

pendengar RRI, atlet-atlet tuan rumah Indonesia tampil impresif pada nomor PUMSE 8 Asian Taekwondo Indonesia Open Championship 2026 dengan memborong total 18 medali sepanjang 2 hari pertandingan, 1 hingga 2 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta. Setelah nomor PUMSE rampung pada kemarin, Indonesia mengoleksi 7 medali emas, 4 perak dan 7 perunggu. Pada hari pertama, Indonesia meraih 6 medali emas, diantaranya gelar juara dipersembahkan Supratino Djoko di nomor individual male over 65. Rozi Muhammad Harfiz Fahriur pada individual male under 30. Harsono Daniel individual male under 50. Selain itu, Indonesia juga meraih 3 medali perak melalui Fernando Joni di individual male under 60. Yonatan Yontatan individual male under 50 dan Komara Kinara Ababiel Lieninda pada individual female under 30. Sementara 3 medali perunggu pada hari pertama disumbangkan Wijaya Sudibyo di individual male over 65. Aisy Rohadatul pada individual female under 30, serta pasangan M. Anil A.N.R. Nasution di nomor freestyle pair over 17. Memasuki hari kedua, Indonesia kembali menambah 1 medali emas lewat Sultan Andi yang menjadi juara nomor freestyle individual male over 17. Tambahan 1 medali perak diraih tim men tim under 30 dan juga Indonesia mendapat tambahan 4 medali perunggu. Nomor PUMSE resmi berakhir pada 2 Agustus kemarin dan selanjutnya kejuaraan berlanjut ke nomor Kyorogi yang akan berlangsung pada 3 hingga 5 Agustus di Tenis Indoor Senayan, Jakarta.

0: Kabar lainnya, puluhan atlet dari 6 cabur bela diri menjalani tes fisik di Gor Lila Buana Denpasar. Tes fisik untuk menguji kesiapan para patriot olahraga Bali sebelum turun di PON bela diri Oktober mendatang di Sulawesi Utara. Laporan Putu Nirawati.
1: Atlet target kita kurang lebih 71 atlet.
2: Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Bali membidik sedikitnya 20 medali emas dan posisi 4 besar pada Pekan Olahraga Nasional PON Bela Diri 2026 di Sulawesi Utara Oktober mendatang. Untuk mewujudkan target tersebut, KONI Bali mulai menggelar tes kesehatan dan kebugaran terhadap 71 atlet sebagai tahapan awal seleksi sebelum menjalani pemusatan latihan. Tes tahap awal tersebut berlangsung di Gor Lila Buana Denpasar Minggu 2 Agustus 2026 bekerjasama dengan UPMI Bali. Sekretaris Umum Sekum KONI Bali, Iketut Jagresunu mengatakan tes dilakukan untuk mengetahui kondisi kesehatan dan tingkat kebugaran atlet sebelum menjalani pemusatan latihan. Hasil tes menjadi salah satu dasar dalam menentukan atlet yang layak memperkuat kontingen Bali pada PON Bela Diri 2026.
1: Ini bukan sekedar tes administratif, tidak. Kalau mereka kita anggap tidak layak dalam kebugaran, dalam kesehatan, itu eliminir.
2: Ketut Jagresunu mengatakan Bali semula mempersiapkan atlet dari 8 cabang olahraga bela diri meliputi Hapkido, Kickboxing, Kuras, Tinju, IBCA MMA, Yongmodo,

0: Pimpinan dan Prestasi Binpres KONI Bali, Anak Agung Bagus Tri Chandra Arka alias Gongco mengatakan ada sejumlah tolok ukur yang dipakai untuk memilih atlet memperkuat tim Bali pada PON Bela Diri 2026 ini.
1: Kita analisanya dari hasil kejuaraan dia terakhir 2025 kemarin, nah, dengan kita melihat dia perak emas, alhamdulillah. Nah itu sebagai acuan kami, berarti kita masih peringkat 1 dan 2 ini.
0: Gongco menambahkan tes fisik kali ini merupakan tahapan keempat yang dilakukan KONI Bali sebelum menentukan tim definitif. Tahap pertama, Binpres dan Litbang telah memanggil pelatih cabur untuk mengetahui rekam jejak prestasi atlet. Tahap kedua, Binpres telah mengumpulkan atlet pilihan pelatih. Tahap ketiga, melakukan rapat dengan para pelatih terkait program TC sebelum bertanding bulan Oktober. Dan tahap keempat, tes fisik atlet untuk mengukur kualitas fisik sebelum tampil di PON Bela Diri. Reporter RRI dan Pasar, Putu Nirawati melaporkan.

Dengan disampaikannya informasi dari Denpasar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

juga merupakan titik awal lahirnya negara berdaulat yang menjunjung tinggi persatuan, keadilan sosial, dan demokrasi. Setiap tahun, peringatan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia bukan hanya seremoni rutin, tapi momen refleksi nasional. Kita diajak untuk mengenang jasa para pahlawan dan mempertanyakan, apakah kita sudah mengisi kemerdekaan ini dengan sebaik-baiknya? Mari bersama kita wujudkan cita-cita pahlawan yang telah berkorban jiwa dan raga untuk kemakmuran masyarakat Indonesia. Dirgahayu Republik Indonesia.

kemerdekaan Indonesia adalah simbol lepasnya bangsa dari belenggu penjajahan kolonial selama lebih dari 350 tahun. Ini bukan sekedar lepas dari kekuasaan asing, tetapi

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Baik, selamat mendengar di mana pun Anda berada. Anda masih mendengarkan Pro 1 RR Madaca di frekuensi 97,7 FM. Dan peringat, saat ini waktu di studio kita telah melatih pukul 11 yang lebih 47 menit waktu Indonesia bagian Barat. Tentunya masih dengan lagu-lagu hiburan yang kami hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Dan untuk kita dapat informasikan pelaksanaan ibadah salat zuhur nanti di siang hari ini pada pukul 12 yang lebih 45 menit waktu Indonesia Barat, kita akan mendengarkan kumandangannya azan zuhur. Masih dengan lagu hiburan sampai nanti ke pukul 12 siang lebih 20 menit waktu Indonesia Barat, sebelum nanti lagu-lagu islami yang akan kami hadirkan ke ruang negara Anda. Baik, nanti mendengar setelah dari vokalnya Romeo Kenanglah ya, nanti akan dilanjutkan dengan lagunya Pokalnya Helena dengan judul lagunya Ironi. Kami persembahkan ke ruang negara Anda. Selamat siang mendengar dan selamat mendengarkan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Sabang FM.

Selamat siang pendengar, terima kasih Anda masih terus bersama kami di 94 MHz dari Sabang yang kami sharekan langsung dari Jalan Sudarso nomor 65 Kota Sabang. Ya pendengar, lagu-lagu hiburan menemani suasana siang Anda di kesempatan hari ini. Semoga Anda terhibur untuk menemani suasana siang Anda. Cuaca hari ini agak sedikit sendu ya pendengar, agak sedikit mendung, agak lumayan lebih sejuk ya cuacanya di hari ini dibandingkan beberapa waktu belakang ini memang cukup panas sekali ya pendengar. Tentunya semoga cuaca hari ini juga tetap mendukung segala aktivitas dan rutinitas Anda. Dan bersama saya Nadia Ruslan kembali di kesempatan hari ini pendengar, hingga nanti tuntas kebersamaan kita pukul 18 waktu Indonesia Barat. Kita simak kembali lagu-lagu yang sudah coba kami berikan untuk Anda. Kali ini adanya Coklat.

0: pandai bersyukur kepada Allah adalah orang yang paling pandai bersyukur kepada manusia. Hadis Riwayat At-Tabrani.
1: Mutiara

Hadis. Hak tetangga adalah bila dia sakit kamu kunjungi dan wafat kamu menghantar jenazahnya. Bila dia membutuhkan uang kamu pinjami dan bila dia mengalami kemiskinan kamu tutup-tutupi. Bila dia mengalami musibah kamu datangi untuk menyampaikan rasa duka. Janganlah meninggikan bangunan rumahmu melebihi bangunan rumahnya yang dapat menutup kelancaran angin baginya. Dan jangan kamu mengganggunya dengan bau periuk masakan, kecuali kamu memberi sebagian untuk diberikan kepadanya. Hadis riwayat At-Tabrani.

Bicara Hadis. Sedekah yang paling afdol adalah yang diberikan kepada keluarga dekat yang bersifat memusuhi. Hadis riwayat At-Tabrani dan Abu Daud. Mutiara

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

0: prediksi musim penghujan.
1: Wisata Sabang kini kembali bangkit dan mulai mengundang masyarakat untuk kembali berkunjung ke kota paling barat Indonesia ini.
2: Wisatawan sudah mulai berani berkunjung ke Sabang dengan menerapkan protokol kesehatan untuk pemeriksaan kesehatan atau swab di perbatasan.
1: Saatnya akan Anda ikuti informasi terkini dan teraktual yang terangkum dalam Buletin Sabang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih bersama kami di kesempatan hari ini di RRI Sabang FM 94 MHz. Jumpa kita dalam Buletin Sabang untuk edisi Senin 3 Agustus 2026 bersama saya Nadia Ruslan. Berita hari ini diantaranya: Kepala Baru SMK Sabang targetkan peringatan mutu dan kewirausahaan. Wali Kota Sabang bangga Adi Fata lolos ke Duta LLIJ Nasional 2026. Berikut Buletin Sabang selengkapnya. Berita pertama. Bersama pemimpin baru, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Sabang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
4: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai Kepala Sekolah Kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
5: Yang pertama sekali ya, cita-citanya adalah ingin membuat SMK ini lebih bagus lagi, lebih baik lagi. Kalau memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan. Yang kedua, mungkin di bidang yang diinginkan oleh pemerintah Aceh itu memang di bidang kewirausahaan atau blut.
4: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
6: Kita di SMK tentu dengan berbagai macam jurusan mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya yaitu untuk jurusan perhotelan, anak-anak bisa berkompetensi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
4: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Ziva Rehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di Kota Sabang, tapi juga tingkat Aceh.
7: Harapan untuk kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK di Kota Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh Kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di Kota Sabang.
4: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
3: Wali Kota Sabang Zulkifli H. Adam mengapresiasi prestasi pelajar SMAN 1 Sabang Adif Fata Amrullah yang berhasil mewakili Provinsi Aceh pada ajang pemilihan pelajar pelopor keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan atau LLIJ tingkat nasional tahun 2026. Ajang tersebut jadwalkan berlangsung pada September mendatang. Sebelumnya Arif dinobatkan sebagai Duta LLAJ tingkat Provinsi Aceh 2026. Berkat inovasi yang dikembangkannya, inovasi tersebut berupa prototipe pendeteksi kualitas udara di dalam kendaraan yang mampu mengenali gas berbahaya seperti karbon monoksida, metana, butana, dan propana sebagai sistem peringatan dini untuk mencegah risiko keracunan gas di dalam mobil berpendingin udara. Wali Kota Sabang juga mengungkapkan capaian tersebut menjadi kebanggaan bagi masyarakat Sabang sekaligus membuktikan bahwa generasi muda daerah memiliki kreativitas, kemampuan, dan kepedulian dalam menghadirkan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Menurut Zulkifli, keberhasilan Arif juga menunjukkan bahwa potensi pelajar di Kota Sabang mampu bersaing di tingkat yang lebih tinggi apabila mendapatkan pembinaan dan dukungan yang memadai. Ia berharap prestasi tersebut dapat menjadi inspirasi bagi generasi muda lainnya untuk terus berkarya dan menciptakan inovasi yang berdampak positif. Kemudian juga turut mengapresiasi dukungan berbagai pihak yang telah membimbing dan mendampingi Adif hingga meraih prestasi di tingkat provinsi. Sinergi antara keluarga, sekolah, juga Dinas Perhubungan Kota Sabang menjadi faktor penting dalam mendorong lahirnya generasi muda yang inovatif, berprestasi, dan berdaya saing. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Buletin Sabang. Siaran berita ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital. Berikut kita ikuti berita selanjutnya. Berita terakhir. Kepolisian Resor Polres Sabang mengajak seluruh masyarakat untuk mengibarkan bendera merah putih secara serentak sepanjang bulan Agustus 2026 ini dalam rangka menyemarakkan peringatan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Ajakan tersebut disampaikan melalui kampanye bertajuk Ayo Kibarkan dan Pasang Bendera Merah Putih secara serentak yang berlangsung mulai 1 hingga 31 Agustus 2026. Kapolres Sabang AKBP Ahmad Faisal Pasaribu SHSIKMH menyebut pengibaran bendera merah putih merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa para pahlawan sekaligus wujud kecintaan masyarakat kepada bangsa dan negara. Momentum peringatan kemerdekaan harus dimaknai dengan memperkuat semangat persatuan dan nasionalisme. Pengibaran bendera ini dilaksanakan selama satu bulan penuh, yakni mulai 1 Agustus hingga 31 Agustus 2026. Kampanye tersebut mengusung semangat bawang merah putih yang berkibar menjadi simbol Indonesia yang semakin kuat, sekaligus mendukung tema nasional HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kapolres juga berharap seluruh elemen masyarakat, instansi pemerintah, lembaga pendidikan, pelaku usaha hingga komunitas di Kota Sabang dapat berpartisipasi aktif menyukseskan gerakan tersebut. Keterlibatan seluruh lapisan masyarakat akan semakin memperkuat rasa persatuan, kebersamaan, dan semangat gotong royong dalam mengisi kemerdekaan. Demikian Rutin Sabang hari ini, produksi RRI Sabang. Saya Nadia Ruslan beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian informasi terkini serta peristiwa yang terjadi di Kota Sabang dan sekitarnya yang terangkum dalam Buletin Sabang. Buletin Sabang dapat Anda ikuti setiap hari pukul 13 waktu Indonesia Barat hanya di Radio Republik Indonesia Sabang FM 94.

Marami dahil sa iya, sa buhay mo, walang luha.

Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.

Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustaz tadi malam.

Cotton Candy atau lebih dikenal dengan sebutan Arumanis atau Gulali Kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu siapa sebenarnya penemu dari Gulali Kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id. Pro 1.
1: Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. Saatnya Anda dengarkan

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada di sore hari ini. Anda kembali ditemani saya Arso yang akan menemani Anda hingga tuntas bersama kita nanti di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Mengawali jumpa kita di sore hari ini, kami akan menghadirkan program UMKM Talks yang akan menghadirkan Frozen Mbak Tika, inovasi produk beku untuk pasar masa kini. Sudah bergabung bersama kita narasumber kami, Kartika Dewi, owner Frozen Mbak Tika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, apa kabar Mbak Tika?
1: Alhamdulillah baik Pak.
0: Baik ya, di sore hari ini kita mengangkat topik yang cukup menarik ini. Ini sekarang kan banyak makanan-makanan frozen ya.
1: Iya,
0: ini,
1: betul.
0: Sedang populer nih makanan frozen ini. Nah, UMKM ini juga menjadi salah satu pilar penting dalam menggerakkan perekonomian daerah, termasuk melalui inovasi di sektor kuliner yang semakin berkembang. Salah satu daerah termasuk melalui inovasi di sektor kuliner yang semakin berkembang ini salah satunya usaha yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat akan makanan praktis, lezat dan berkualitas. Ini adalah Frozen Mbak Tika. Berawal dari semangat berwirausaha dan komitmen menghadirkan makanan beku yang higienis serta bercita rasa khas. Usaha ini terus berinovasi memperluas pasar dan meningkatkan daya saing dalam UMKM Talk RRI. Kali ini kita akan berbincang bersama Kartika Dewi atau Mbak Tika. Nah, inovasi produk beku untuk pasar masa kini, Mbak Tika, bisa diceritakan ini bagaimana awal mula berdirinya Frozen Mbak Tika dan apa yang menginspirasi Mbak Tika memilih bisnis frozen food ini?
1: Sebelumnya saya berterima kasih ya Pak kepada Bapak sudah mengundang saya sebagai owner Frozen Mbak Tika. Mm-hmm. Jadi awal mulanya itu pertama itu saya buka mie pangsit Pak. Mm-hmm. Mie pangsit yang namanya juga pakai nama saya, mm-hmm. Mie pangsit Mbak Tika. Cuman di tahun 2019-2020 itu kan COVID tuh.
0: Iya. Yeah.
1: Mulai menurun, menurun, menurun, akhirnya saya tutup.
0: Ini bangun usaha, mulai usaha ini dari kapan nih Mbak Rika?
1: Itulah, dari...
0: Mie pangsit ini juga dari kapan ini?
1: Mulainya? Mie pangsit awal mula di tahun 2018.
0: Mm-hmm. Jadi baru setahun,
1: baru
0: lebih gitu ya?
1: Baru masuk COVID gitu kan.
0: Lagi bagus-bagusnya pasar, betul, tiba-tiba betul. COVID-19 gitu ya. Ini kan di saat itu...
1: lagi rame-ramenya tuh.
0: Lagi rame-ramenya, tapi warung gak boleh buka.
1: Ada yang buka
0: ya,
1: gitu kan.
0: Boleh buka, tapi bungkus.
1: Iya gitu, jadi sangat menurun kan. Mm-hmm. Nah, gitu. Habis itu vakum selama beberapa bulan. Mm-hmm. Terus karena banyak ya yang langganan, yang tanya bakso, Mbak ada ready bakso nggak gitu kan? Mm-hmm. Bakso ya ada sih, cuman nggak banyak. Mau lah Mbak 2 kilo, mau dong Mbak segini. Jadi saya berpikir kan lama-lama, nggak ada salahnya sih mulain.
0: Kayaknya bakso ini juga menjadi peluang.
1: Iya gitu kan. Abis itu saya suka buat risol, suka buat tahu walik gitu kan, satu adonan tuh.
0: Iya.
1: Dari situ mulai ini.
0: Mulai memikirkan
1: ya,
0: bagaimana kalau misalnya barang yang dijual ini bisa bertahan lebih lama.
1: Betul.
0: Gitu ya. Dan kapan mau dimakan ini
1: bisa disajikan
0: gitu ya.
1: Iya betul. Habis itu di tahun 2022 saya memberanikan buka toko di daerah Lekaring juga, Simpang Ili. Nggak lama, cuma beberapa bulan. Sebetulnya di rumah udah lari sih Bang. Cuman untuk biar ada tambahan lebih gitu kan. Tapi kendala lagi di orang kerja. Habis itu toko sering tutup. Kan saya nggak mungkin juga kan udah buat di rumah, saya jual lagi di toko. Karena ada kegiatan suatu hal lah gitu. Jadi udah saya tutup, udah fokus di rumah aja gitu.
0: Baik, ini waktu buka toko ini ya.
1: Yeah.
0: Ini kan khusus jual frozen atau mungkin ada seperti yang pertama ini ada pangsitnya juga ini?
1: Maksudnya mie pangsit gitu?
0: Ya, atau khusus frozen?
1: Khusus frozen aja.
0: Oh, khusus frozen
1: khusus
0: juga di toko
1: khusus
0: ini?
1: Frozen,
0: ya?
1: Khusus frozen.
0: Dan ini hanya bertahan beberapa bulan ya?
1: Cuman 9 bulan kurang lebih, karena kendalanya di situ nggak ada yang jaga.
0: Jadi ini udah masak di rumah, nggak mungkin ya bolak-balik mantau lagi di toko
1: betul,
0: ini ya?
1: Betul.
0: Baik. Nah ini... apa yang menginspirasi frozen memilih bisnis frozen food ini Mbak Tika? Ini kan tadi kan karena berawal dari banyak yang pesanan bakso ya tadi ya. Terus Kenapa bisa berpikir frozen food ini? Idenya dari mana nih?
1: Karena gini, karena itu makanan kan dia beku tuh kan, iya, kan tahan lama. Kedua, enggak rugi dong gitu kan. Maksudnya barang yang enggak basi gitu kan. Kapan mau apa tinggal goreng gitu. Jadi itu sih ininya
0: yang membuat ide frozen food. Dan kalau misalnya frozen food juga modal untuk buatnya lebih sedikit ya.
1: Lebih sedikit.
0: Enggak perlu minyak goreng.
1: Iya, betul.
0: Jadi ini yang membuat Mbak Tika memilih sepertinya frozen food ini menarik ya.
1: Iya.
0: Mulai frozen food ini dari kapan nih Mbak Tika?
1: Mulai frozen food itu dari abis kita saya dari jual mie pangsit lah di tahun 2021,
0: nggak salah. Masih kondisi pandemi ya saat itu.
1: Masih pandemi, sistem online, di rumah juga kan. Itulah di pertengahan 2022 lah saya memberanikan dibuat toko, cuman ternyata itulah dia.
0: Ternyata lebih bagus di rumah.
1: Di rumah gitu. Memang mungkin rezekinya ibu-ibu rumah, ya, rumah tangga dari rumah ke rumah gitu.
0: Iya. Gitu. Artinya memilih frozen food ini karena waktu pandemi juga banyak yang order lewat
1: online.
0: Iya,
1: lewat gitu online, ya. Betul.
0: Jadi
1: online.
0: Lebih bagus ini kalau misalnya dibuat modelnya frozen gitu ya.
1: Iya.
0: Sebelumnya pernah buka yang udah siap saji nggak, Mbak Tika?
1: Kadang ada juga kalau kita ikut-ikut event, Pak.
0: Oh gitu.
1: Misalnya event di mana acara gitu, kita selalu diundang.
0: Seperti kuliner
1: iya,
0: di bulan-bulan puasa
1: iya,
0: gitu.
1: Iya betul, itu selalu kita tampilkan gitu.
0: Ini kalau di Car Free Day ada ikut nggak, Mbak Tika?
1: Kemarin ada, cuman takut nggak takut terkaper, Pak.
0: Iya.
1: Karena kita juga kekurangan orang kerja juga iya gitu.
0: Semua-semua diurus sendiri.
1: Semua-semua gitu takut ya. Nanti kan udah ini gitu.
0: Aku
1: pelan-pelan
0: ya.
1: Takut enggak terkaper.
0: Gitu. Baik. Nah, ya. Ini produk apa saja ini yang menjadi andalan frozen Mbak Tika dan yang mana yang paling diminati oleh pelanggan?
1: Sebetulnya hampir semua sih, Pak. Dimsum, tahu wali, dimsum keju lumer. Habis itu saya sampai lupa nih apa-apa yang produksi.
0: Banyak sekali ya produknya.
1: Banyak gitu kan. Hampir semua best seller sih.
0: Ini ada berapa banyak nih produk yang di frozenkan oleh Mbak Tika ini? Ada ya, macam-macam apa nih?
1: Kurang lebih ada sekitar 15.
0: Ya saya, ini apa aja nih Mbak Tika nih?
1: Tahu wali, dimsum.
0: Ini satu macam tahu wali atau dimsum ini ada macam-macam rasanya lagi ya?
1: Macam-macam.
0: Oh gitu. Jadi makanya produknya jadi banyak.
1: Banyak,
0: ya. Ya, tapi yang garis besarnya nih, Mbak Tika jualan apa? Misalnya ada dimsum.
1: Iya, dimsum.
0: Terus ada bakso juga
1: bakso,
0: ya?
1: Bakso,
0: tahu wali.
1: Terus ada
0: churros.
1: Apa? Churros. Piscok, pisang coklat.
0: Ini piscok frozen juga?
1: Frozen juga.
0: Nah, kalau piscok ini di frozen, bagaimana nanti disajikannya nih Mbak Tika?
1: Iya, kan itu kan kayak kita buat kayak biasa, langsung kita masukkan ke freezer, nanti tinggal kita keluarkan, tunggu dia hilang bekunya, tinggal goreng. Sama jadi, seperti kayak
0: goreng gitu ya. Kalau kayak seperti dimsum atau bakso ini kan ada yang dikukus,
1: iya,
0: ada yang digoreng ya.
1: Sebetulnya sesuai menurut selera masing-masing sih, Pak.
0: Artinya kalau piscok ini digoreng ya?
1: Digoreng, betul.
0: Kalau churros ini frozen juga?
1: Frozen juga.
0: Churros digoreng juga?
1: Digoreng dia.
0: Ini adonannya mirip dengan piscok ya?
1: Iya, adonannya tepung ya.
0: Baik, selain itu ada apa lagi, Mbak Tika? Risol?
1: Risol, tahu wali, churros, ada bakso somai. Bakso ayam, apalagi ya, tahu keribo, tahu tuh ada tahu wali, tahu keribo. Beda tahu wali itu kan dia dibalik isi bakso.
0: Dalamnya kalo tahu gitu ya?
1: Tahu, bakso, dalamnya bakso.
0: Dalamnya bakso.
1: Luarnya tahu, cuma bedanya dia tahu wali itu dibalik.
0: Oh gitu.
1: Dibalik makanya tahu wali gitu.
0: Tahu wali gitu ya?
1: Itu tahu balik gitu ya, cuman wali itu kan bahasa Jawa ya, bahasa luar lah gitu ya, makanya itu.
0: Nah, Pak, kalau tahu keribo ini bedanya apa nih?
1: Bedanya dia kalau tahu
0: keribo gitu.
1: Topping aja, Pak.
0: Oh, toppingnya.
1: Habis itu kalau tahu keribo tuh sebenarnya tuh tahu bakso, Pak. Tahu bakso yang dikukus. Cuman kita kan biar namanya tuh lebih ngetren karena ada topping-toppingnya.
0: Biar penasaran.
1: Biar orang penasaran karena ada banyak-banyak topping dia kan. Jadi saya utarakan aja lah namanya
0: tahu. Ini ada bawa contohnya enggak tahu keribo?
1: Iya, tahu keribo tuh lah, Pak. Ini saya pun kan lagi tebol-tebolernya nih, Pak, buat. Jadi ini aja yang cuman
0: ini yang dibawain apa aja nih, Mbak Tika?
1: Ini
0: mungkin bisa ditunjuk apa-apa aja ini.
1: Ini dimsum keju lumer.
0: Ya.
1: Cuma saya tadi lupa bawa pasang label karena saking ininya. Yeah. Lupa saya pasang. Ini tahu walik, yang ini. Yeah. Ini dimsum. Oh, dimsum ada dua varian. Ada dimsum ini sama dimsum montok. Ini saya bawa dimsum montok.
0: Artinya lebih besar ya?
1: Kalau yang dimsum ininya kan per piece-nya 1000. Kalau ini 2000. Dia ada lebih jumbo lagi.
0: Oh, artinya masih ada produk yang dijual 1000-1000 gitu ya?
1: Ada.
0: Yang kecil-kecil 1000. Itu ya?
1: Iya, kecil-kecil. Betul, Pak.
0: Nah, kalau misalnya ini ada masyarakat yang pengen pesan ini. Biasanya pesan lewat apa nih? Apakah dari WhatsApp Mbak Tika? Atau mungkin ada IG, ada Facebook, ada apa aja nih?
1: Kebetulan saya cuma punya WhatsApp sama IG doang, Pak. Bisa dari IG, ya? Dari WhatsApp bisa, dari IG bisa.
0: Kalau dari IG kemana nih?
1: Ke Frozen Batikanya langsung.
0: Langsung ke IG alamatnya Frozen Batika gitu ya. At Frozen Batika gitu ya.
1: Itu dia.
0: Baik, jadi buat pendengar yang pengen cemilan sehat buat anaknya ya, apalagi yang dimsum-dimsum 1000 ini kan anak-anak suka ya, kecil-kecil gitu ya.
1: Risol sayur ayam bakso itu juga best seller tuh, Pak. Tadi lupa pula tadi saya.
0: Jadi buat yang mau enggak susah-susah nih ya, apalagi anak sekolah ya, sebelum pergi sekolah.
1: Untuk bekal.
0: Untuk bekal sekolah.
1: Kebab.
0: Ini bisa pesan Frozen Mbak Tika pagi-pagi tinggal panasin sendiri atau digoreng ya, untuk bekal anaknya sekolah.
1: Betul.
0: Baik, mengapa Mbak Tika melihat usaha frozen food sebagai peluang yang menjanjikan di tengah perubahan gaya hidup masyarakat saat ini, Mbak?
1: Karena lebih mudah didapat gitu, lebih mudah, habis itu
0: lebih gampang.
1: Itu sih.
0: Jadi biasanya kalau yang pesan bakso nih, jadi kalau misalnya dia pesan bakso sama Mbak Tika, ada bumbu tambahan dari si pesanan atau mungkin dari Mbak Tika juga ada bumbu tambahan yang bisa dipesan nih sama konsumen?
1: Untuk sementara ini saya cuma jual bakso doang. Ada sih kepikiran untuk buat bumbunya, cuman itulah lagi-lagi saya tidak kekompor.
0: Gak sempat. Karena ini variannya aja udah banyak sekali
1: banyak
0: ya, Mbak Tika.
1: Banyak kali, betul. Banyak, bahkan nih ide-ide ini kan masih ada
0: masih
1: lagi.
0: Masih ada
1: nih
0: yang belum direalisasi.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, masih banyak lagi nih, Pak.
0: Waduh, Mbak Tika ternyata punya banyak rencana, punya banyak ide untuk dilaksanakan, tapi mungkin kesempatan belum ada ya.
1: Iya, betul.
0: Masih
1: Pak.
0: Masih banyak mungkin kalau pegawainya udah rame gitu ya.
1: Betul, mungkin bisalah kita ini ya.
0: Nah, kalau boleh tahu ini berapa banyak nih, Mbak Tika? Satu hari atau mungkin Mbak Tika biasanya buatnya per minggu, ini berapa banyak yang dihasilkan ini? Berapa kilo tepungnya ini?
1: Kalau kayak dimsum saya buat itu per 2 hari sekali, Pak.
0: 2 hari sekali ya?
1: 2 hari sekali.
0: Dimsum ini berapa kilo biasanya jadinya?
1: Biasanya saya pakai 2 hari sekali itu 15 ekor ayam.
0: Kalau jadinya ini berapa kilo dimsum?
1: Kalau misalnya jadinya itu dalam, saya nggak hitungan per kilo
0: piece
1: ya, Pak.
0: Ya?
1: Per piece gitu. Berarti kalau misalnya 10 ekor ayam itu jadinya 40 cup. Yang mini-mini, Pak ya.
0: 40 cup ya?
1: 40 cup.
0: Itu berapa ekor ayam tadi?
1: 20.
0: 20 ekor ayam jadinya 40 cup. Waduh,
1: yeah.
0: Ini artinya
1: jadi,
0: pendengar,
1: 2 kali lipat
0: isinya ayam semua ini.
1: Iya. Iya, betul, ayam semua, ya. Full ayam.
0: Full ayam. Jadi waduh, jadi buat yang pengen pesan dimsum ini, begitulah gambarannya ya, perbandingannya ya. Itu 20 ekor ayam jadinya cuma jadi 40 cup ya. Cup. Nah, satu cupnya berapa tadi?
1: Isinya 100.
0: 100
1: pieces, harganya per piecesnya 1000.
0: 1000, ya. Jadi hitung aja ya, kalau misalnya 40 cup itu berarti 100.000 gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Baik, ini bagaimana proses menjaga kualitas, cita rasa, serta kebersihan produk agar tetap dijamin meskipun disimpan di dalam kondisi beku, Mbak Tika?
1: Yang penting tempatnya itu steril,
0: ya?
1: Pak. Dengan kita awal mula kita cuci tangan, gitu kan.
0: Jangan ada sampai terkena tangan yang dalam
1: yang,
0: kondisi tangan kita nggak steril,
1: yang
0: gitu,
1: steril
0: ya?
1: Gitu kan. Takut juga kan, bisa itu kan mengandung bakteri gitu kan.
0: Ini cepat
1: bisa
0: ya, terjadi
1: ya, menjadi
0: basinya
1: basi,
0: gitu ya?
1: Betul. Memakai sarung tangan gitu.
0: Ini sering terjadi di Ristol biasanya. Saya sering beli kan. Risolnya baru, mungkin kurang higienis atau bagaimana ya,
1: bisa
0: waktu
1: jadi
0: makan ini kok agak rasa asam gitu ya. Nah, ini kan
1: jadi
0: udah mubasi biasanya ya.
1: Betul.
0: Ini karena kalau risol biasanya berapa lama tahan ya, Mbak Tika?
1: Kalau di dalam freezer saya karena mungkin best seller gitu ya, jadi kita buat dan bunga nggak banyak-banyak dulu gitu.
0: Per setiap hari gitu?
1: Per setiap hari gitu kan.
0: Setiap hari berapa?
1: Kayak risol saya itu satu hari itu sampai 60 sampai 50 cup.
0: 50 cup. Ini

0: Risol sayur ayam bakso, itu yang best seller tuh.
1: Artinya kalau misalnya risol yang isi-isi kayak gini, biasanya nggak bisa lama juga ya walaupun di freezer ya. Paling lama mungkin seminggu ya, paling
0: seminggu,
1: hari ya.
0: Seminggu, karena kalau lama-lama di freezer cita rasanya juga akan berubah
1: ya. Walaupun dia nggak basi tapi nggak enak lagi,
0: iya,
1: ya, kurang
0: kalau
1: ya.
0: Dalam ada kurang, ditarik sama apa namanya tuh,
1: dari ini ya, dari esnya, mungkin, gitu ya.
0: Betul.
1: Waktu udah mencair juga udah berair deh ya. Baik, ini menarik sekali ya, karena udah banyak nih usaha-usaha makanan frozen ini.
0: Betul.
1: Jadi kan di tengah banyaknya usaha makanan frozen ini, apa yang membuat Mbak Tika ini berbeda daripada yang lain?
0: Saya yang berbeda tuh di harga.
1: Di harga ya.
0: Walaupun saya ambil labanya tipis, yang penting putarannya cepat, Pak.
1: Iya, nggak apa-apa, untungnya tipis ya.
0: Iya,
1: tapi
0: penting,
1: cepat gitu ya.
0: Iya, betul.
1: Lakunya juga
0: sistem Cina gitu ya.
1: Sistem dagang gitu ya.
0: Sistem dagang Cina gitu.
1: Keuntungannya sedikit, tapi lakunya banyak.
0: Iya.
1: Jadi ya hasilnya banyak juga gitu ya.
0: Untuk apa kita kasih harga nih, tapi
1: lakunya sedikit.
0: Iya, kan sama aja.
1: Bahkan kadang nggak laku ya, Mbak ya.
0: Iya, betul.
1: Baik, ini apa tantangan terbesar nih? Pasti kan kalau semua yang kita lakukan ini pasti ada tantangannya ya.
0: Iya.
1: Nah, ini apa tantangan terbesar yang pernah dihadapi selama menjalankan usaha frozen Mbak Tika, dan bagaimana Mbak Tika sendiri mengatasinya?
0: Tantangannya kalau saya di waktu.
1: Waktu ya? Wah, bukan modal ini, waktu malah ya. Biasa
0: modal
1: kan
0: orang, ya juga, cuman di waktu.
1: Biasa kan banyak orang yang mengeluh, aduh saya modal ini ya.
0: Yeah.
1: Saya banyak pesanan tapi modal gak kuat gitu ya.
0: Yeah.
1: Tapi Mbak Tika justru waktu. Ini masalah utamanya waktu. Nah,
0: waktu.
1: Ini kalau misalnya Mbak Tika masalahnya waktu, ini bagaimana cara Mbak Tika mengatasinya sejauh ini?
0: Paling nanti kalau misalnya ada yang order, minta tempo, mau tunggu sehari gitu.
1: Jadi sistem pre-order gitu ya?
0: Iya, kalau misalnya ada stok ya, ada stok juga kan. Kok stok gak habis, kadang ada. Karena saya ada reseller. Reseller itu beda lagi harganya.
1: Kadang ada yang pesan langsung banyak gitu ya.
0: Iya,
1: untuk
0: jual lagi
1: gitu ya.
0: Iya, untuk jual lagi gitu kan.
1: Iya.
0: Itu payah PO dulu gitu kalau gak ada stok.
1: Kalau udah pesannya banyak-banyak harus PO ya?
0: Iya, betul-betul.
1: Waduh, Pak. Ini banyak pesanannya, tapi waktunya yang tidak
0: benar.
1: Sejauh ini berapa orang nih yang bekerja di tempat Mbak Tika?
0: Untuk saat ini cuma 2 orang. Tergantung, kemarin tuh saya ada terima MBG. Itu MBG itu saya pakai orang sampai 7-8 orang. Cuma ini karena kita
1: MBG yang isinya dimsum gitu ya.
0: Iya, ada juga dimsum, tahu bakso. Cuman ini karena untuk nyetok-nyetok di rumah, jadi pakai 2 orang. Yang untuk biasanya pakai 2 orang.
1: Kalau ada pesanan MBG baru
0: pakai jumlah banyak kali.
1: Jumlah banyak ya. Artinya ada teman-teman atau warga di situ yang bisa, yang mau kerja bantu-bantu Mbak Tika ya. Artinya sejauh ini yang pemain utamanya 2 orang nih ya?
0: Iya, pemain utamanya 2 orang. 3 orang sama saya.
1: 3 orang ya? Ya, ini memang orang kerja atau keluarga juga ini?
0: Memang orang kerja.
1: Orang kerja ya? Berarti orang kerja yang di lingkungan Mbak Tika juga ya?
0: Betul.
1: Jadi Mbak Tika buka usaha ini juga bisa mendatangkan rezeki ya buat lingkungan ini ya? Bisa buat mereka bekerja gitu ya di tempat Mbak
0: Tika. Bisa membantu juga.
1: Bisa membantu masyarakatnya ya?
0: Iya.
1: Nah, ini seberapa penting Mbak Tika inovasi dalam mengembangkan produk frozen food agar tetap diminati konsumen? Kan seperti tadi ya, Mbak Tika ini idenya banyak nih, tapi karena terkendala waktu, ini jadi belum terrealisasi nih. Jadi bagaimana nih, seberapa penting inovasi untuk mengembangkan produk ini?
0: Gimana ya, Pak? Maksudnya penting
1: inovasi ini, ide-ide ini untuk
0: ide-idenya
1: mengembangkan
0: gitu.
1: Produk. Jadi masyarakat tetap memilih, pilihan kita lebih bagus frozen food ini. Kita mau makan apa aja bisa.
0: Bisa gitu.
1: Karena mudah penyajiannya. Ini bagaimana nih inovasi atau ide-ide ini? Seberapa penting Mbak Tika?
0: Kalau menurut ide saya kayak gini. Kebanyakan yang konsumen biasanya membeli karena dia udah pernah order. Jadi kan dia membandingkan sama
1: yang lain, gitu.
0: Yang lain gitu kan, ternyata lebih
1: produk tetangga
0: gitu, lebih terasa gitu kan. Jadi kita, ya saya klub, kok bisa tuh makan tuh dibuat lebih
1: dibuat enak ya.
0: Jadi sehingga konsumen balik lagi. Gitu.
1: Memanjakan lidah konsumen.
0: Iya, gitu. Betul gitu. Kan kita dapat pujian lebih bilangnya.
1: Artinya kita berusaha untuk lebih baik lagi. Ya. Semakin kita dibilang udah bagus, kita berusaha ya, semakin betul. Bagus gitu ya.
0: Sebagian orang bilang udah bagus,
1: udah cukup
0: ya. Gitu. Kok saya nggak kurang puas, bahkan lebih ini lagi. Gitu.
1: Bahkan kadang-kadang orang kalau udah dibilang wah udah enak ini, udah sampai situ aja, bahkan kadang-kadang
0: udah mentok situ aja dia ya.
1: Malah nurun gitu ya kualitasnya.
0: Betul.
1: Nah jika terjadi kenaikan harga barang nih, mulai dari bahan baku seperti tepung, bumbu-bumbu, atau bahkan ayam atau ikan nih Mbak Tika. Nah, kalau misalnya terjadi kenaikan seperti ini, Mbak Tika lebih memilih menaikkan harga barang yang Mbak Tika hasilkan, atau membuat kuantitasnya jadi berkurang ini? Artinya barangnya jadi lebih kecil lebih dari kecil yang gitu. Biasanya. Ini Mbak Tika memilih naik harga dengan kualitas yang sama atau bagaimana?
0: Karena apalagi ekonomi kita kan saat ini lagi tidak baik-baik saja. Jadi kalau saya untuk naikkan harga, saya mikir panjang 1000 kali. Jadi lebih bagus saya agak kecil sedikit dari yang sebelumnya.
1: Sedikit gitu. Aja gitu
0: sedikit
1: ya.
0: Sedikit aja.
1: Walaupun
0: sedikit.
1: Keuntungan Mbak Tika juga berkurang sedikit ya.
0: Gitu.
1: Tapi tetap memanjakan konsumen ya.
0: Iya.
1: Jadi ini tetap menjadi pilihan konsumen ya.
0: Betul. Wah.
1: Ini strategi Mbak Tika yang membuat konsumen tetap memilih produk Mbak Tika gitu ya. Nah ini bagaimana nih strategi pemasaran yang dilakukan Frozen Mbak Tika? Apakah lebih banyak mengandalkan medsos atau reseller atau penjualan langsung nih dari Mbak Tikanya?
0: Awal mulanya

0: coba influencer gitu ya.
1: Iya.
0: Ternyata si influencer juga suka gitu ya.
1: Heeh, suka. Dari situ.
0: Jadi meledak. Komentarnya positif gitu ya.
1: Iya, dari situ.
0: Dan di situ itu waktu jualan frozen atau waktu pangsit tuh, Mbak?
1: Frozen.
0: Ya. Frozen. Sudah mulai frozen ya.
1: Tahun 2024 kemarin.
0: Oh, 2024 kemarin ya.
1: Iya.
0: Artinya sejak pakai influencer makin meledak ya.
1: Makin ramai lagi.
0: Artinya Mbak Tika saat ini lebih mengandalkan medsos ya?
1: Iya,
0: medsos. Biasa kan kalau udah pakai influencer medsos. Melalui medsos ya, banyak pesanannya ya.
1: Sampai saya pun di IG udah jarang aktif karena saking terbolernya tadi nih orderannya.
0: Saking banyaknya orderan, IG juga enggak terlihat gitu.
1: Sampai kadang-kadang konsumen bilang, "Mbak, kok udah enggak sering posting lagi di IG? Bukan enggak posting, enggak aktif di WA, dia enggak sempat lagi kok di IG, takutnya nanti makin ini kan."
0: Iya. Jadi kalau ada yang PO dari IG ini banyak yang terlewat ya.
1: Iya, banyak terlewat. Kadang-kadang enggak sempat buka IG itu mah akhirnya di WA kan, karena kita banyak yang langganan di WA gitu.
0: Tapi
1: kan.
0: Tapi ada meninggalkan nomor ya?
1: Ada. Jadi kalau misalnya udah posting lanjut ke WA gitu kan.
0: Ya, artinya kalau misalnya Mbak Tika ini kan saking banyaknya yang pesan melalui WA, ini kan kalau ada yang DM di IG kan enggak terlihat.
1: Iya.
0: Artinya Mbak Tika harus meninggalkan pesan. Ini nomor WA, silakan hubungi kemari.
1: Iya, gitu.
0: Karena IG-nya ini jarang aktif. Adminnya enggak ada.
1: Iya, yang aktif enggak sempat pegang.
0: Iya, enggak sempat pegang ya.
1: Gitu.
0: Baik, ini artinya kalau misalnya melalui WhatsApp ini Mbak Tika, kira-kira nih per hari berapa banyak yang pesan ini?
1: Yang pesan jumlahnya atau orangnya?
0: Jumlahnya.
1: Oh, jumlahnya gitu.
0: Berapa piece kira-kira dan dari semua ya total?
1: Dari
0: ya?
1: Semua. Enggak terhitung sih, Pak ya.
0: Kira-kira ada 100 piece enggak?
1: Enggak sampai. Kadang-kadang ada, tergantung.
0: Kalau rata-rata nih kira-kira berapa? Ada sampai 50 piece?
1: Ya, kurang lebih 50 piece. Kadang nanti kalau misalnya less seller udah pada habis gitu kan.
0: Bisa sampai 200 piece ya, pesannya sehari.
1: Enggak tentu, Pak. Ya, betul.
0: Artinya kalau misalnya bisa buat 150 pits ya, rata-rata per hari. Rata-rata. Banyak sekali ya yang harus dibuat setiap harinya ya.
1: Setiap
0: hari. Makanya ini agak-agak susah meng-covernya.
1: Iya, karena kan kita owner, kita pembuat gitu ya semua.
0: Enggak ada rencana nambah orang kerja nih, Mbak Tika?
1: Ada, cuman itu lagi-lagi tuh kadang kan udah bolak-balik ganti orang kerja nih, Pak. Jadi orang kerja tuh kan kayak kita pukul dulu baru kerja gitu kan, pukul dulu baru kerja gitu. Jadi saya pakai yang dua tadi ini udah tahu kerja masing-masing. Jadi kita nggak sempat lagi tuh ngajar-ngajar tuh nggak sempat lagi, Pak.
0: Iya, jadi nggak harus semuanya harus dibilangin dulu baru kerja.
1: Iya gitu.
0: Ya siapa tahu ada perlu nambah-nambah orang
1: boleh,
0: kerja kan, buat adonan.
1: Ya.
0: Jadi saya mau tambah kerjaan.
1: Sampingnya mengurangi kerjaan saya juga gitu kan, boleh.
0: Baik. Ini dalam menghadapi persaingan bisnis frozen nih Mbak Tika yang semakin banyak. Nah ini apa yang menjadi unggulan Mbak Tika dibanding produk sejenis? Kan misalnya produk saya banyak, tapi ada produk andalan saya. Ini bagaimana nih Mbak Tika?
1: Ya, kalau produk andalan saya dimsum tadi tuh, Pak.
0: Dimsum ya?
1: Dimsum yang seribuan itu ya. Bahkan karena dimsum seribuan itu kalau kita ada orderan minimal belanja 1 juta itu ada pengurangan harga.
0: Gitu. Jadi untuk reseller jadi, ada pengurangan harga lagi ya. Dan harga reseller juga beda ya.
1: Beda.
0: Udah reseller harganya beda.
1: Harga beda lagi.
0: Dia gitu. Belanja 1 juta ada pengurangan
1: lagi. Ada potongan lagi gitu.
0: Makanya ini banyak promo-promo juga ya, Mbak Tika.
1: Iya, banyak promo-promo diskon-diskon ya. Harga-harga.
0: Nah, ini mungkin salah satu keunggulan dari Mbak Tika ya. Harganya menarik ya, tapi kualitasnya juga enggak kalah ya. Nah, dalam bagaimana nih Mbak Tika menentukan harga produk agar tetap terjangkau namun tetap memberikan keuntungan bagi usaha? Ini kan biasanya ada juga yang seperti kita cerita tadi ya. Kan ada harga barang yang tiba-tiba naik. Apalagi kan MBG ini kan. MBG kan barang semuanya naik ya. Apakah selama ini Mbak Tika tahan aja dulu harga ini kan harganya gak selalu gini gitu ya. Mungkin Mbak Tika ada langganan-langganan yang memang sudah walaupun kondisi MBG ini kan barang lagi mahal, tapi dengan langganan-langganan ini kalau naik juga nggak begitu banyak kenaikan harganya. Gitu. Apakah ada yang seperti ini? Bagaimana nih Mbak Tika?
1: Kalau MBG itu kan otomatis kita ada harga-harga ininya.

0: sana kan, karena kan dia ngambilnya dalam jumlah banyak tuh. Mm-hmm. Jadi kan saya perhitungkan kok segini dapatnya berapa, segini berapa gitu. Ada potong-potongannya dia.
1: Enggak, maksud saya gini, kan selama MBG ini, ini kan bahan baku jadi pada mahal ini. Yeah. Nah, untuk produk yang Mbak Tika jual ke masyarakat pada umumnya, ini kan berpengaruh nih dengan harga bahan baku.
0: Betul.
1: Ini untuk mengakali harga yang harga bahan baku yang naik ini selama MBG ini ya. Ini apakah Mbak Tika ada udah luar nyetok bahannya atau mungkin ada langganan tempat Mbak Tika ambil bahan baku yang kalau misalnya dalam kondisi kayak gini dengan Mbak Tika karena ngambilnya banyak harganya juga naik nggak terlalu banyak. Ini bagaimana Mbak Tika?
0: Kebetulan kita ada join sama langganan.
1: Ada gitu langganan kan.
0: Jadi bilang sama yang langganan saya nih, ini ketika nanti MBG kemana libur nih? Libur kan tuh harga udah normal.
1: Ya. Malah turun ya?
0: Turun gitu, gratis sekali turunnya kan. Jadi saya bilang, ini kalau misalnya masuk lagi nanti MBG, kira-kira naik nggak harga ayam nih? Saya bilang kan, naik kak. Kakak pindah tempat, kau bilang gitu. Jangan nak kak, dia bilang gitu kan.
1: Jadi harga spesial gitu.
0: Yaudah boleh kak, tapi sama orang sekian, sama kakak sekian.
1: Artinya ada langganan
0: kan,
1: ya.
0: Kau udah langganan lama gitu kan, dan ambil sama dia mau kecil mau besar gitu, saya selalu nggak pindah-pindah media.
1: Walaupun ayamnya lagi kondisi ayam-ayam kecil gitu ya, karena gitu, lagi susah lagi, ya. Tapi tetap ngambilnya sama dia gitu.
0: Jadi itu dia sih, dia mau kasih harga ini.
1: Mau dia kasih harga yang beda ya.
0: Gitu, sama
1: untuk bahan baku yang lain ini bagaimana?
0: Iya juga sama, juga sama, kayak petepungan gitu. Kan sama.
1: Karena kalau Mbak Tika sekali ngambil banyak ya.
0: Banyak.
1: Ini sekali kalau beli belanja tepung ini, biasanya ngambilnya per karung atau per berapa kilo gitu Mbak?
0: Kadang-kadang per karung, kadang-kadang per kilo.
1: Artinya kalau lagi banyak sekali orderan ini sekali ngambil langsung satu karung ya.
0: Gitu, tergantung orderan.
1: Karena kalau misalnya tepung juga nggak bisa dibiarkan lama ya.
0: Lama-lama dan bau-bau tengi
1: kadangnya. Tepungnya. Rusak ya, ya
0: gitu.
1: Jadi kalau udah dibuka ini harus cepat habis ini.
0: Cepat. Takut juga kita simpan lama-lama kan.
1: Nah ini kalau misalnya seperti Mbak Tika kan buatnya satu hari sampai 50 piece ya.
0: 50 cup.
1: 50 cup ya. Jadi kalau misalnya satu karung itu isinya berapa? 10 kilo apa 20 kilo?
0: Satu karung tepung.
1: Iya,
0: satu karung. Maksudnya?
1: Satu karung tepung yang biasa Mbak Tika kadang-kadang kan ada ambil yang satu karung ya.
0: Itu ukuran 15 kilo.
1: 15 kilo ya?
0: Iya.
1: Itu berapa hari baru habis dia tuh?
0: Kadang 3 hari.
1: 3 hari ya? Ini kalau misalnya reseller udah habis stok.
0: Resellernya, dia tergantung reseller dia.
1: Beli satu karung, selesai
0: iya,
1: 3 hari.
0: Selesai gitu.
1: Iya, artinya kalau tepungnya juga 15 kilo pendengarnya. Ayamnya berarti selama 3 hari itu 60 ekor
0: 60
1: ya.
0: 60 ekor.
1: Itu cuma untuk dimsum aja ya.
0: Dimsum aja.
1: Belum produk yang
0: belum
1: lain ya.
0: Lain.
1: Jadi takarannya seperti itu ya Mbak Tika ya. Satu hari buat dimsum, ayamnya 20 ekor.
0: 20 ekor.
1: Ya. Jadi kalau belanja ayam sehari berapa ekor Mbak?
0: Itu paling itu 20 ekor.
1: 20 ekor ya untuk dimsumnya
0: untuk
1: aja
0: dimsum,
1: ya. Kalau bakso pakai ikan.
0: Ayam juga.
1: Ayam juga ya.
0: Ada bakso, kalau ikan kita nggak pakai, cuman ayam aja sama daging. Cuma kalau daging kita ada ready-nya di puasa.
1: Oh, kalau dagingnya. Itu bakso ya?
0: Bakso, untuk bakso aja. Yang bakso daging aja di bulan puasa.
1: Satu hari ayam 20 ekor ya. Tepungnya berarti sekitar 5 kilo gitu. 5 kilo ya. Jadi satu hari tepung 5 kilo, ayamnya 20 ekor, waduh luar biasa ya. Kalau saya buat itu sebegitu banyaknya.
0: Keriting jarinya.
1: Keriting jarinya ya, apalagi kalau buat sendiri.
0: Iya betul, dimsum kecil-kecil gitu ya.
1: Ini ada cetakan atau masih manual?
0: Manual
1: ya?
0: Manual.
1: Jadi untuk takarannya bagaimana Mbak Tika?
0: Gimana takaran tuh, karena udah biasa buat. Pak ya, jadi udah tahu kita.
1: Udah tahu ya.
0: Udah tahu ini segini.
1: Jepitnya gitu
0: iya,
1: ya.
0: Cara jepitnya cari udah tahu. Udah biasa.
1: Waduh, luar biasa ini ya. Nah, pengalaman mengajarkan kita segalanya dan membuat kita punya trik atau cara ya.
0: Betul.
1: Untuk bekerja lebih cepat ya.
0: Betul.
1: Nah ini, Frozen Mbak Tika sudah memiliki izin usaha dan sertifikat seperti PIRT atau halal nggak?
0: Udah.
1: Ini seberapa penting legalitas bagi perkembangan UMKM menurut Mbak Tika?
0: Itu apa surat izin tuh sangat penting. Sangat penting. Jadi kita kalau misalnya kayak contoh aja kayak saya gitu kan, kok kita mau usaha kita lebih berkembang, kita masukkan kan kok kita nitip barang ke supermarket yang ternama itu kan mereka minta surat izin.
1: Iya.
0: Jadi memang kalau menurut saya sih lebih penting, sangat penting.
1: Apalagi kalau udah menyematkan logo harus ada halalnya gitu.
0: Iya. Kalau dia beda-beda dia bang. Mm-hmm. Kalau misalnya Projan Put ini dia pakai apa namanya?
1: PRT.
0: PRT. Mm-hmm. Abis itu apa BPOM ya? BPOM.
1: BPOM ya.
0: BPOM.
1: Oh, harus BPOM juga.
0: Harus BPOM
1: karena
0: juga
1: kalau ya.
0: Iya makanan yang berkunyit pakai BPOM. Mm-hmm. Kalau yang halalnya lah pasti halal nah,
1: pasti
0: gitu.
1: Ya.
0: Kayak BPOM kalau Projan Put. Ya,
1: jadi emang kalau makanan sama kosmetik ini harus wajib
0: harus,
1: BPOM ya.
0: Harus BPOM. Harus
1: karena,
0: wajib,
1: karena ini
0: ya.
1: Dianggap kalau nggak ada BPOM ini kan bisa berbahaya ya bagi kesehatan ya. Seperti makanan ini kan bisa keracunan kalau nggak diperiksa sama BPOM ya. Kandungannya nggak tahu apa gitu.
0: Bahkan jadi, kayak kemarin saya pun sampai orang dari dinas apa gitu kan ke rumah gitu
1: langsung berkunjung gitu ya.
0: Berkunjung,
1: melihat proses
0: lihat
1: pembuatan,
0: cara pembuatan ya. Lihat kebersihannya gitu kan. Itu Pak.
1: Ini yang paling sulit ini memang dari BPOM ya.
0: Dari BPOM.
1: Berarti kayak ini kan dapurnya harus
0: steril
1: gitu ya.
0: Harus higienis steril gitu.
1: Ini
0: kan.
1: Gak boleh dekat sama kamar mandi gitu ya.
0: Sampah aja tuh harus ketutup. Gak boleh kita biarin gitu aja kan.
1: Artinya dapurnya juga harus pisah ya.
0: Iya betul.
1: Ini
0: gak pisah juga gak apa-apa, yang penting bersih.
1: Bersih ya. Dan harus sesuai dengan standar mereka ya.
0: Iya, sesuai syarat mereka, betul.
1: Sulit sekali ini ya. Untuk mengikuti standar ini ya. Nah ini bagaimana peran keluarga atau tim dalam mendukung perkembangan usaha Frozen Batika hingga saat ini? Apakah ada pengalaman atau testimoni pelanggan yang paling berkesan selama menjalankan usaha?
0: Ya, kalau pelanggan yang baru-baru banyak. Kadang-kadang, Mbak mantap kali. Mantap kali sausnya Mbak. Yeah. Mbak mantap kali, dagingnya terasa kali. Harganya murah tapi kualitasnya gak kaleng-kaleng gitu. Bahkan kalau di tetangga tuh banyak yang mengikutin jejak saya.
1: Oh, udah mulai jualan
0: Frozen
1: juga ya?
0: Udah mulai gitu. Tapi kita senang dong. Kadang-kadang ada sebagian orang anggap saingan. Kalau saya senang, berarti saya memotivasi bagi teman-teman gitu kan.
1: Untuk memulai usaha
0: gitu.
1: Untuk nambah uang sampingan.
0: Iya, betul.
1: Ini kalau misalnya peran keluarga dan tim di Mbak Tika, bagaimana nih? Seberapa besar nih perannya nih?
0: Maksudnya gimana?
1: Bagaimana peran keluarga untuk mendukung Mbak Tika?
0: Keluarga kayak suami alhamdulillah mendukung. Awalnya saya jualnya sengiseng berhadiah. Hobi juga iya. Jadi hobi yang terbayar gitu. Iya kan? Hobi yang terbayar, daripada kan zaman-zaman sekarang nih banyak nih ibu-ibu yang kadang-kadang suntuk antar anak sekolah, pulang nongkrong gitu ya.
1: Nonton
0: kan. Awalnya
1: gitu
0: iya,
1: ya.
0: Awalnya dulu saya gitu, Pak. Awalnya gitu. Lama-lama dengan capek juga kayak gini kan.
1: Gak ada kegiatan.
0: Gak ada gitu kegiatan ya. Mau sampai kapan gitu kan. Jadi mulailah dari situ saya.
1: Mulai gitu. Coba usaha
0: gitu kan. Hasil usaha saya disukain banyak orang gitu.
1: Iya, ini pendengar contoh wanita karir ya. Enggak betah di rumah.
0: Ada aja gitu ini pasti.
1: Ada aja ya, harus kerja nih.
0: Kerja,
1: jangan
0: gitu.
1: Di rumah aja ya. Kalau di rumah aja.
0: Padahal kan enak gitu kan. Di rumah duduk santai nggak terima gaji gitu gaji suami gitu, karena kita ada di disuntuk berawal dari sengiseng sih Pak.
1: Jadi ibu-ibu jangan merasa heran ya kalau misalnya bertahun-tahun jadi ibu rumah tangga badannya naik terus ya. Jadi kalau misalnya nggak ada dikerjakan seperti itu ya.
0: Iya betul.
1: Siap antara anak sekolah nonton sinetron gitu.
0: Nggak ngopi-ngopi gitu ya.
1: Ngopi-ngopi ya. Merasa udah kan saya udah kerja, saya udah nyapu ya. Tapi badannya naik terus.
0: Gitu ya.
1: Ya ini jadi. Seperti itulah ya Mbak Tika ya. Kalau misalnya kita kita ingin bekerja, ingin menambah uang sampingan ya. Kalaupun enggak bisa membantu suami dengan ini, minimal kebutuhan sendiri
0: terpenuhi gitu.
1: Ya. Pengen beli bedak ada
0: gitu, enggak pengen nunggu.
1: Pengen beli motor ada.
0: Ya gitu.
1: Enggak perlu nunggu suami beliin ya.
0: Iya betul.
1: Ya minimal untuk kebutuhan sendiri ya.
0: Sendiri dulu.
1: Ya, betul, jadi betul. Jangan ragu ya untuk mencoba ya. Nah, ini apa rencana pengembangan Frozen Batika ke depan? Apa ada target memperluas pasar keluar Aceh atau menambah varian produk ke depannya?
0: Kita belajar dari awal. Saya kepingin tadi tuh banyak ide-ide yang produk yang belum saya keluar tuh banyak Pak.
1: Kenapa nggak dicoba dulu sedikit ya?
0: Iya, itulah ada kemarin tuh sedikit, langsung habis.
1: Langsung habis ya?
0: Langsung habis.
1: Berarti ini harus ada tambah varian produk nih.
0: Iya,
1: gitu. Harus nambah orang kerja juga
0: jadi,
1: nih.
0: Ngeluarin produk yang baru, yang lama tenggelam.
1: Tenggelam ya.
0: Jadi
1: ditinggalkan ya.
0: Jadi kendalanya di orang kerja satu. Habis itu saya karena gaptek mensos apa sosmed.
1: Iya, gitu. Medsos ya.
0: Mensos kan. Jadi butuh juga kalau ada nanti yang bisa
1: admin ya,
0: yang pandai main sosmed gitu lah Pak.
1: Atau mungkin untuk buat konten ya.
0: Iya, buat konten ya. Gitu.
1: Tapi sekarang kan ada jasa untuk buat video Mbak Tika. Jadi kan
0: enggak kayak saya kurang update Pak.
1: Iya, jadi kalau misalnya per berapa video gitu ya. Misalnya gitu. Ada 5 video untuk dibayaran sih 100.000
0: ya.
1: Itu udah ada jasanya sekarang ya seperti
0: itu.
1: Oh
0: iya.
1: Belum. Jadi kalau misalnya Mbak Tika mungkin kan ya udah posting aja gitu, suruh rekam sama ini konten kreator ini, bayar gitu. Jadi ini bisa jadi lebih menarik ya untuk
0: itu.
1: Mempromosikan.
0: Iya, kekurangan saya di situ. Kadang satu hari itu kadang saya bisa nggak posting jajan karena banyak yang tanya. Karena emang nggak sempet gitu Pak, nggak sempet saya pegang HP tuh nggak sempet karena balas-balas DM aja. Udah ini kan
1: udah buang waktu gitu.
0: Udah buang waktu.
1: Sementara dari pagi sampai sore kerja
0: terus. Kerja terus. Dia bilang tangan sampai keriting.
1: Baik, ini menurut Mbak Tika bagaimana peluang UMKM kuliner nih, khususnya frozen food, dalam menghadapi era digital dan perubahan pola konsumsi masyarakat. Jadi di zaman sekarang ini bagaimana Mbak Tika memandang peluang frozen food ini?
0: Peluang frozen food ini itu kan sekarang kan ibu-ibu malas keluar nih.
1: Iya. Iya kan? Maunya yang simpel yang gampang ya.
0: Maunya yang simpel gampang kan. Apalagi sekarang udah sistem Gojek gitu kan. Duduk santai, datang makanan,
1: pesan telepon, datang makanan.
0: Datang makanan gitu kan. Kita juga ada jasa siap antar sih, Pak.
1: Oh, ada jasa kurirnya juga ya.
0: Kurirnya mengantarkan gitu. Jadi kalau misalnya kadang-kadang seminggu tuh ada saya kasih potongan harga. Setiap orderan sekian gratis ongkir gitu.
1: Ada ini enggak Mbak Tika jual makanan yang mungkin sesuai request yang udah masak nih. Jadi enggak berbentuk frozen food.
0: Kadang-kadang kalau misalnya untuk acara dalam jumlah banyak saya mau
1: kalau gitu. jumlah banyak
0: ya. Saya kita buatkan gitu.
1: Artinya Mbak Tika masih fokus sama frozennya
0: frozen,
1: ya?
0: Yang fokusnya frozen.
1: Kecuali
0: gitu.
1: Dalam jumlah banyak.
0: Jumlah banyak bisa kita
1: untuk sekali acara gitu.
0: Iya betul.
1: Baik, mungkin terakhir nih Mbak Tika, apa pesan dan motivasi Mbak Tika bagi masyarakat, khususnya nih generasi muda yang ingin memulai usaha di bidang kuliner atau frozen food? Ya.
0: Untuk teman-teman itu jangan takut mulai gitu. Awalnya saya takut mulai. Takut gak ada yang beli gitu kan.
1: Kira-kira semua berpikir saya, seperti itu.
0: Iya, nanti gak ada yang beli. Belum mulai aja udah takut gitu ya kan. Jadi jangan takut aja gitu kan. Kalau masalah modal itu kira belakang aja tuh modal gitu. Sekarang gampang kok mencari modal gitu kan.
1: Tapi kalau misalnya memang artinya
0: mulai aja dulu
1: artinya nggak perlu dengan modal besar ya.
0: Iya.
1: Modal kecil
0: bisa juga gitu.
1: Coba promosi dulu ke orang terdekat.
0: Iya, gitu. Kadang-kadang kan kita nih malu gitu untuk menawarkan suatu promosi produknya kan. Bahkan kalau udah awal saya gitu. Malu gitu kan. Ih, kirain kayak kekurangan uang gitu. Lama-lama ketagihan gitu kan.
1: Artinya ini jadi gaya Mbak Tika ya.
0: Iya.
1: Jadi pengusaha ini jadi gaya
0: Betul.
1: Mbak Tika ya.
0: Dulu saya pernah Pak jualan, ini saya baru jualan sampai ada sebagian orang bilang kejar kali duit gitu.
1: Kejar target kali
0: gitu kan. Tau-taunya dia yang punya uang sama saya.
1: Ya itu gitu. Artinya seperti itu ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau
0: gitu.
1: Misalnya jangan malu ya.
0: Jangan malu.
1: Jika dikatakan kok kejar sekali target ya. Apa yang mau dicari gitu.
0: Iya betul.
1: Ya, artinya jangan pernah takut, jangan pernah ragu.
0: Iya, jangan pernah ragu. Berani mulai aja dulu.
1: Jalani aja ya. Walaupun dengan modal yang pas-pasan. Coba aja.
0: Kita ada keberanian aja dulu kan untuk menawarkan suatu barang gitu.
1: Baik, terima kasih Mbak Tika sudah bergabung bersama kami di UMKM Talks. Kita mengangkat topik hari ini frozen Mbak Tika, inovasi produk beku untuk pasar masa kini. Dan Anda yang tidak dapat menyaksikan dari awal kebersamaan kita ya, Anda bisa kembali melihat di YouTube RRI Banda Aceh Live, di ini ya, di medsos kami juga mungkin bakal ada promosinya, atau yang mau order juga bisa lihat nanti atau kepoin di Instagram
0: IG-nya
1: di Mbak Tika ya.
0: Projen Mbak Tika. Itu Projen Mbak Tika tuh ada dua di IG tuh Pak.
1: Oh iya.
0: Cuma satu lagi nggak aktif, nggak lupa email.
1: Tapi dua-dua punya Mbak Tika ya.
0: Dua-dua punya Mbak Tika.
1: Dan ada dua-dua nomor WhatsApp Mbak Tika ya.
0: Iya. Artinya, WhatsAppnya tuh.
1: Walaupun
0: Yang lambangnya bulat. Lambangnya bulat.
1: Jadi yang mau order bisa kepoin IG Mbak Tika @frozenmbaktika ya. Di situ ada nomor WhatsAppnya. Kalau di DM nggak direspon ya, bisa di WhatsApp langsung, nah,
0: WhatsApp
1: ya,
0: langsung order langsung. Karena memang di WhatsApp tuh 24 jam kita sampai di situ.
1: Waduh, luar biasa ya. Dan juga kalau yang enggak tahu lokasi tempat usaha Mbak Tika, bisa ada kurir juga ya.
0: Ada kurir,
1: ada kita jasa antar juga ya. Baik, terima kasih Mbak Tika ya, bersama kami di UMKM Talk. Saya akhiri kebersamaan kita di sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari

Membangun hunian yang nyaman atau mempercantik tampilan bisnis dengan billboard adalah impian kita semua. Namun, PLN Unit Induk Distribusi Aceh mengingatkan masyarakat Aceh bahwa keselamatan adalah prioritas utama yang tidak boleh ditawar. Demi mewujudkan Aceh Zero Harm, perhatikan jarak aman minimal.

ketegangan menengah. Jangan ambil resiko, listrik bisa berbahaya bahkan tanpa sentuhan langsung. Jika Anda melihat potensi bahaya atau membutuhkan pendampingan teknis saat bekerja di sekitar jaringan, segera lapor melalui fitur pengaduan di aplikasi PLN Mobile yang terhubung langsung ke Aceh Command Center. Bersama PLN Unit Induk Distribusi Aceh, kita jaga keselamatan diri dan keluarga. Karena bagi kami, tidak ada yang lebih penting dari jiwa manusia. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero Unit Induk Distribusi Aceh.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan Ashar untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Eh, kamu udah didata sama petugas sensus ekonomi 2026 belum?
1: Belum nih, emang lagi jalan ya?
0: Iya dong, pendataannya berlangsung mulai dari 15 Juni sampai 31 Agustus 2026. Jadi, kalau nanti petugas sensus datang, jangan kaget ya.
1: Siap, tapi aku penasaran, sebenarnya kenapa sih kita harus ikut sensus ekonomi?
0: Karena data yang kita berikan itu penting banget. Hasil dari sensus ekonomi jadi dasar pemerintah menyusun kebijakan dan program pembangunan ekonomi yang lebih tepat sasaran.
1: Oh, jadi manfaatnya bukan cuma buat pemerintah.
0: Betul, data ini juga membantu pelaku usaha melihat peluang pasar, mendukung pengembangan UMKM, sampai menjadi dasar penyediaan pelatihan dan program pemberdayaan usaha.
1: Wah, ternyata dampaknya besar ya. Berarti semakin lengkap datanya, semakin baik juga perencanaannya.
0: Tepat sekali. Makanya, saat petugas sensus datang, terima dengan baik. Berikan data yang benar dan lengkap. Tenang saja, kerahasiaan data kamu dijamin oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik.
1: Sip. Yuk, kita sukseskan sensus ekonomi 2026 demi Indonesia yang lebih maju.
2: Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia data betoy, ekonomi tegak.

Sebagai penghuni bumi, manusia tentunya harus menjaga keseimbangan alam beserta kelestarian sumber daya alam. Karena kelangsungan hidup seluruh makhluk bergantung pada kedua hal tersebut. Apabila keseimbangan alam tidak dijaga, alam akan semakin rusak dan tidak sehat. Sumber daya yang tersedia di dalamnya juga dapat tercemar. Tak hanya itu, sumber daya alam juga bisa habis di masa depan jika hal ini dibiarkan terus-menerus. Keberadaan bumi juga dapat terancam. Bumi tak hanya rusak, namun bisa saja punah di masa depan.

Kondisi itu seperti nongkrong di kedai kopi. Aku minum kopi hitam, kamu minum sendiri. Sambil duduk semeja, kita bisa bercerita apa aja.

0: 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, lo sebagai wakil Aceh siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Bandar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda 13 Banda Aceh. Saya Arso bersama presenter dari Korwil Nusantara 17 Banda Aceh, Lok Semawe, Melabo, Takengon, Sabang, dan Singkil, mengantarkan Lintas 17. Siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopimcam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta tur disiarkan Radio Modna FM, Subur Salam, Merdu FM, Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim, Lok Semawe, Radio Asalam Uin Araniri, Darussalam, Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Muter FM, PD, Radio Cempala Kuning, Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta Dirile, RRI Radio Rimba Raya. Baiklah, saudara, berita pertama kami mulai dari Kuta Raja, Banda Aceh. Ragam kegiatan edukatif sosial dan kampanye Kota Layak Anak KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
1: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
2: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
1: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari, dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
2: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan lembaga mitra dalam mendukung Kota Layak Anak. Yang keempat, meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menciptakan lingkungan yang aman, sehat, inklusif, dan ramah anak.
1: Sebelumnya DP3AP2KB juga telah melaksanakan edukasi anti-bullying di sekolah serta permainan tradisional edukatif tingkat PAUD dan TK, aksi peduli kemanusiaan untuk anak penderita kanker, hingga kampanye peran ayah dalam pengasuhan. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
0: Dari Kuta Raja Banda Aceh, Lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara.

0: Puskesmas Mongedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat PMO. Berikut laporan Maimun Akbar.
1: UPTD Puskesmas Mongedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: TBC yang ada di Mongedung ini kami selama ini sudah sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
1: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
2: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
1: Saat ini Puskesmas Mongedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
0: Dari Samudra Pasir Aceh Utara, kita menuju Melabu. Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif. Selengkapnya dilaporkan Tama Maulizar.
3: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi Stain Tengku Dirinding Melabo, Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teuku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RRI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
4: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
3: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
4: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah. Karena apa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
3: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusif di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidik madrasah inklusif, tapi harus didukung melalui langkah-langkah yang sistematis dan berkelanjutan. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
5: Ahli Pendidikan Inklusi Aceh, Dr. Umiati menegaskan bahwa keberhasilan penyelenggaraan pendidikan inklusi di madrasah tidak cukup hanya dengan membentuk forum pendidikan madrasah inklusif, tetapi harus didukung melalui langkah-langkah sistematis dan berkelanjutan agar layanan bagi anak berkebutuhan khusus dapat berjalan optimal. Hal tersebut disampaikan usai pelantikan Forum Pendidikan Madrasah Inklusif dan pengukuhan Bunda Inklusi Kabupaten Aceh Barat yang digelar di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Menurut Umiati, setiap madrasah yang ditetapkan sebagai madrasah inklusif harus memiliki surat keputusan atau SK dari Kementerian Agama yang terdaftar dalam Education Management Information System sebagai bentuk pengakuan administratif.
6: Untuk sementara ini ada di aturan baru sekarang kita lihat bahwa adanya 6 jam yang disediakan oleh negara. Mungkin insya Allah ini dalam proses di pusat, nanti mungkin akan 6 jam itu akan berubah menjadi 12 jam. Kiat yang harus kita lakukan sebenarnya tidak mengejar jam itu. Kalau mengejar jam itu seolah-olah kita melepaskan dari tanggung jawab. Padahal yang kita bicarakan ini bagaimana cara mengayomi peserta didik kita yang berkebutuhan khusus ini dilayani dengan sebaik-baiknya. Tentu guru yang melayaninya itu adalah guru yang memiliki hati yang tulus.
5: Yang menjelaskan pengembangan pendidikan inklusif harus diawali dengan sosialisasi dengan seluruh madrasah, dilanjutkan dengan identifikasi peserta didik berkebutuhan khusus, evaluasi program secara berkala hingga pembentukan unit layanan disabilitas di lingkungan Kementerian Agama. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Dari Melabuh, Lintas 17 bergerak menuju dataran tinggi Tanah Gayo.

0: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forko Pimcam Pegasing turun ke dusun Kalawih Ilang. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Rejek Kampung Wiilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wiilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
3: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lok Sumawe, Melaboh, dan Takengon. Kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Pulau Weh.

0: bersama pemimpin baru Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMK Negeri 1 Sabang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu, pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
1: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai Kepala Sekolah Kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan. Salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
2: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
1: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
3: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampu selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
1: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Zifarehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di kota Sabang tapi juga tingkat Aceh.
4: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di kota Sabang.
1: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI Sulawesi Batas Selasar, Korwil 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
5: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil

0: pagi minum dong. Ini seblaknya pedes banget deh.
1: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh soal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Apakah Anda termasuk orang yang sering menyebutkan kata pohon pisang? Namun tahukah Anda bahwa pada faktanya pohon pisang bukanlah sebuah pohon? Mengapa demikian? Karena tanaman pisang termasuk jenis keluarga rerumputan di mana batangnya mengandung banyak air. Tanaman pisang juga termasuk tumbuhan herba, bahkan disebut sebagai tumbuhan herba terbesar di dunia. Hal itu dikarenakan batang pisang bukanlah batang kayu yang kokoh, melainkan lebih rapuh, segar dan berair, juga berakar batang semu, mirip dengan tanaman jahe.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat. Karena memiliki rasa persatuan, hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bina.

Selamat sore pendengar, dimanapun Anda berada, masih bersama kami di 97,7 FM RRI Bersatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Sore hari ini Anda masih bersama saya Arso yang akan menemani Anda hingga di pukul 20 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Wali Kota Banda Aceh Eliza Sadudin Jamal meresmikan pembukaan pameran foto jurnalistik bertajuk Prahara Pulau Emas yang digelar oleh Pewarta Foto Indonesia PFI di Museum Tsunami Aceh, Senin 3 Agustus 2026. Pameran tersebut menghadirkan dokumentasi visual kebencanaan sebagai media edukasi mitigasi sekaligus pengingat akan pentingnya kesiapsiagaan menghadapi bencana. Dalam pameran ini menghadirkan 68 karya foto dari 38 pewarta. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, di suasana sore hari ini di seputaran Pulang Padang cuaca sedikit tidak bersahabat ya. Ini angin kencang dan juga saat ini mendung ya. Sempat diguyur hujan ringan, gerimis tipis. Namun aktivitas di seputaran Pulang Padang ini masih ramai. Terlihat juga arus lalu lintas masih ramai lancar. Tetap bersama kami di sore hari ini. Kami akan terus menghibur Anda hingga di pukul 18:30 waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, lagu-lagu bernuansa religi dan juga pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan sambil kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Ini loh, ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Gimana kerjaannya nak? Lancar kan? Ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
5: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan yang dekat.

0: ya ikan goreng ni. Apa rahsia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
1: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
0: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
1: Joya pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joya pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
0: Ai, tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sihat bugar macam ni.
1: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joya. Tak baik bagi kesihatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
0: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak

Pregar Forum Anak Kota Banda Aceh Fokwa bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB menggelar berbagai kegiatan edukatif dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional HAN ke-42 tahun 2026 mengangkat tema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045. Rangkaian kegiatan berlangsung di sejumlah lokasi sebelum mencapai puncaknya di Taman Petropang Minggu 2 Agustus 2026. PLT Kepala DP3AP2KB Kota Banda Aceh, Tiara Sutari menjelaskan tema tersebut menjadi pengingat bahwa anak-anak perlu dipersiapkan sejak dini melalui pendidikan, perlindungan, dan ruang partisipasi yang memadai. Mengawali kegiatan dengan edukasi anti-bullying di sekolah, pelestarian permainan tradisional, aksi kemanusiaan bagi anak penyandang kanker, kampanye peran ayah dalam pengasuhan hingga dialog bersama RRI. Semua kegiatan ini dirancang untuk membentuk karakter kepedulian dan kepemimpinan anak sebagai generasi Indonesia Emas 2045. Baik pendengar, dimanapun Anda berada, masih kami hadirkan lagu pilihan ke ruang dengar Anda hingga di pukul 2.18 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat. Selanjutnya lagu-lagu bernuansa religi dan pembacaan ayat suci Al-Quran akan kami hadirkan sembari kita menantikan waktu pelaksanaan sholat maghrib.

Sesaat lagi kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar.

dan tidak banyak yang lebih, ada satu dua. Tak perlu kita nikmat rahmat kasih sayang Allah sampai kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang abadi, kekal selama lamanya. Itu kita sudah dipanggil oleh Allah, tidak ada lagi di dunia ini, terus dan panjang sekali perjalanan. Bukan jutaan tahun, bukan miliaran, jutaan tahun, tapi untuk sepanjang-panjang. Maka manfaatkan hidup ini dengan sebaik-baiknya, dengan mendekatkan diri kepada Allah, dan kita dengan berakhlak. Dengan mendekatkan diri kepada Allah dan kita dengan berakhlak mulia kepada Allah SWT, kepada sesama kita, insyaAllah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada seluruh keluarga Nabi, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'un, tabi'in, dan ulama-ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, ulama mu'tabar. Dengan ada mereka kita tahu tentang Islam, tentang agama, tentang syariat, tentang akhlak. Kalau tidak ada mereka, kita tidak tahu. Maka kita semua harus mengikuti langkah jejak-jejak orang sebelumnya yang soleh, yang baik-baik, yang berakhlak mulia, agar kita selamat di dunia ini dan selamat di akhirat, dan untuk selama-lamanya bersama Nabi, aulia syuhada dan solihin. Karena orang-orang berakhlak yang baik itu bersama mereka, syuhada, solehin, ya, as-siddiqin. Bapak ibu hadirin dan hadirat jamaah yang berhadir dan para pendengar yang budiman di mana berada, di Aceh, bahkan di berbagai daerah. Sekarang yang masih ada radio, Cinta Radio, itu didengar, didengar pengajian, pelajaran yang disampaikan di Masjid Raya ini didengar sampai ke Sumatera, bahkan seluruh Indonesia yang ada jaringan. Maka yang sedih apa itu? Banyak orang lagi tidak ada mendengar di radio tapi di HP. Kalau HP yang memanfaatkan juga bisa. Banyak yang orang sekarang tidak senang lagi kepada radio. Kalau HP

0: tidak ada yang tidak senang, semua senang. Bahkan seolah-olah kebutuhan HP itulah segala-galanya. Kalau untuk memanfaatkan yang baik, ya bisa. Tapi ini berapa persen? Ya, dengan HP itu menuju akhlak mulia. Dan berapa persen dengan HP itu yang tidak menguntungkan, tidak bermanfaat? Itu bisa dijawab sendiri. Kita semua ada HP. Tapi kalau kita mempergunakan untuk agama, untuk ceramah, untuk tausiah, alhamdulillah. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman, kita melanjutkan pelajaran kita. Karena akhlak ini adalah penting. Penting sekali akhlak yang mulia, akhlakul karimah. Bahkan dengan akhlak itu kita senang Nabi. Bahkan di akhirat nanti akan duduk bersama Nabi, dekat sekali dengan Nabi. Di hari kiamat, orang yang paling baik akhlaknya. Ini bahkan ada hadis itu yang disampaikan oleh Rasulullah. Akrabukum minni majah lisan yaumal qiyamati ahsanukum khuluqa wa khairukum khairukum li ahli. Rawahu Ar-Ridha. Jadi akrabukum, paling dekat dengan aku, kata Nabi, sangat dekat kedudukannya, tempat duduknya. Bukan hanya dekat, sangat. Akrabukum itu sangat-sangat dekat dengan aku, duduk di hari kiamat nanti. Kita akan duduk bersama Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang yang akhlaknya baik. Siapa? Ahsanukum khuluqa, orang yang paling baik akhlak. Orang yang paling baik akhlak itu akan duduk nanti di hari kiamat bersama Nabi dan sahabat-sahabat, orang-orang lain yang baik-baik. Siapa di antara kita yang akhlak yang cukup baik? Bukan baik hanya, yang cukup baik. Bukan asal ada akhlak baik, yang cukup baik akhlak. Wa khairukum, sebaik-baik kamu, akhlak yang paling baik adalah khairukum li ahli, yang lebih baik akhlaknya sesama keluarganya, tetangganya. Nah, ini yang susah kita sekarang. Hampir di mana-mana kita tidak berakhlak baik. Dengan tetangga, keluarga tidak berakhlak baik. Bahkan ada yang cukup memprihatinkan dengan keluarganya, dengan ayahnya, dengan mamanya. Bahkan kadang-kadang orang yang membantu kita waktu kecil, membawa ke pendidikan, dijemput, bawa pulang. Tapi akhirnya itu bagaikan musuh yang luar biasa. Itu kejadian. Padahal waktu kecil dibawa pendidikan di mana, karena dekat dengan ayahnya. Dan akhirnya entah ada sesuatu yang tidak senang dengan orang tuanya, dengan dia, bahkan dengan yang antar jemput anak itu adalah bagaikan musuh yang luar biasa sampai meninggal. Na'udzubillah. Ke mana tempat kita? Neraka. Neraka. Ada lagi yang mamaknya, ya, dan mamaknya itu duduk besar di rumah mamaknya. Meninggal ayahnya, tinggal mamak. Akhirnya ada sesuatu yang tidak senang atau bagaimana. Mamaknya disuruh keluar duduk di rumah kakak. Jangan lagi di rumah ini. Akhirnya mamak pergi ke rumah kakak. Pada itu rumah sendiri. Itu dosa besar. Dan tidak akan masuk syurga. Kecuali nanti satu saat Allah akan menilai dan apa dia Muslim atau dia ada. Itu kalau Allah ridha, kalau tak ada. Karena tidak masuk syurga kalau kita murka dengan kedua orang tua. Itu sekarang di mana-mana itu ada. Jangankan nanti di akhirat, dekat dengan Nabi di hari kiamat duduk, mungkin tidak bertemu. Tidak bertemu. Kan sayang. Padahal kita sudah ya, diberikan oleh Rasulullah akhlak yang baik itu adalah ya, akhlak yang paling mulia itu yang membahagiakan kita, keluarga kita dan semuanya. Jadi sebaik-baik kamu adalah kamu yang paling baik terhadap keluarga, tetangga. Maka karenanya mari, kalau ada sesuatu yang berselisih dengan keluarga, ya hilangkan yang tidak baik, kemudian ambil yang baik. Coba berakhlak yang mulia seperti biasa. Kalau perlu kita ingin duduk bersama Nabi di akhirat yang paling dekat kita. Kemudian di hari akhirat itu akan ditimbang amalan kita. Kalau ringan, amalan yang ditimbang akan dilihat bagaimana akhlak kita, hubungan kita, pergaulan kita dalam kehidupan kita, bicara kita, sikap kita, hati kita dan sebagainya menjadi timbangan amal yang paling berat. Jangan kita menganggap remeh akhlak itu. Ma min syai'in asqalu fil mizan min husnil khalqi. Tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan daripada akhlak yang baik. Tidak ada lain. Berat timbangan kita adalah dengan akhlak yang baik. Maka Allah melihat nanti, menyuruh pada malaikat, bagaimana timbangan kurang. Lihat akhlaknya, lihat sikapnya, lihat pergaulannya, lihat bicaranya, lihat segala bagaimana akhlak dia dengan manusia lain, dengan saudaranya, dengan tetangganya, dengan kerabatnya. Baik, nah, coba tu. Timbangan yang ringan itu menjadi berat kebajikan luar biasa pada akhlak yang baik. Jadi jangan kita menganggap remeh akhlak. Bahkan kalau akhlak tidak baik, kadang tidak diterima amalan. Walaupun banyak ibadat, banyak zikir, banyak ini, tapi akhlak tidak baik, hati tidak baik, bicara tidak baik, menganggap orang lain itu tidak benar dan seluruhnya, suudan lagi kepada orang. Kita solat, kita ibadat, kita berzikir, tapi akhlak mungkin amalan-amalan itu tidak ada. Tidak ada. Karena sangat tergantung pada akhlak. Maka karenanya itu jelas Nabi bersabda, tidak ada sesuatu yang lebih berat pada timbangan daripada akhlak yang baik. Jadi akhlak yang baik yang dapat memberatkan timbangan kita. Bagaimana Allah berfirman, kalau mamman saqulat mawadinuhu bahwa fi insyati radiyah. Orang yang berat amal timbangan itu ridha Allah, senang sekali Allah. Tapi kalau kita ringan, wa mamman khafat mawadinuhu, ringan timbangan, umur hawiyah. Ha, itu tempatnya kita itu hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, tahu kita apa itu narun hamiyah, neraka yang cukup memperhatikan, cukup sakit, cukup sedih, cukup pedih dan sebagainya. Maka kita harus cari timbangan yang berat kebajikan. Kalau kita melihat sekarang ini, kita tanya sama diri pribadi kita, kalau saya nanti di akhirat ditimbang, mana lebih baik, lebih banyak kebaikan atau lebih banyak kejahatan? Bisa kita ukur untuk diri sendiri. Maka itu harus kita sekarang berubah. Jadi sebelum ditimbang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita sekarang timbang diri kita. Kalau saya mati, lebih berat dosa, lebih berat kebajikan, Allah lebih berat akhlak yang baik atau akhlak yang tidak baik? Ini sekarang harus kita introspeksi. Jangan setelah mati baru penyesalan. Jadi kita harus ingat, wad dinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum. Coba timbang kita amal kita, sikap kita, akhlak kita. Coba timbang sendiri sekarang. Kita fikir sebelum Allah menimbang kita di hari akhirat. Wad dinu a'malakum qabla an tu'adzana alaikum. Kalau sudah ditimbang oleh Allah, tidak bisa lagi. Ringan kebajikan, masuk neraka. Kalau berat kebajikan, insyaAllah ridha Allah. Jadi ada satu lagi, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba kita bermuhasabah. Sekarang umur yang sisa-sisa ini tidak lama lagi sisa. Sedikit sekali umur kita ke depan. Apa kadang nanti malam, besok subuh dan sebagainya naun. Kalau tidak baik, tapi kalau baik, alhamdulillah. Hasibu anfusakum. Coba kita hisab. Terpaik muhasabah diri kita sebelum dihisab oleh Allah. Begitu kita mati, tidak ada jalan lagi. Maka ini tugas kita. Kalau enggak, sia-sia hidup ini. Sia-sia. Tidak ada makna. Kekayaan kita tidak bawa. Jabatan pangkat tidak bawa. Ilmu yang banyak, kalau enggak ada akhlak, enggak bawa juga. Ilmu banyak, titel luar biasa, tapi akhlak bagaimana? Sebenarnya semakin banyak ilmu, semakin itu, semakin tawadu, semakin kucuk, semakin ini tidak, semakin angku, semakin congkak. Itu zaman sekarang. Ada juga yang tawadu, alhamdulillah. Semakin banyak ilmu, semakin sedih. Padahal semakin banyak ilmu, semakin dekat dengan Allah, semakin dekat dengan manusia, semakin dekat dengan tetangga. Ini semakin banyak ilmunya, semakin jauh dengan keluarga, dengan tetangga, dengan saudara dan kerabat. Akhirnya sedih itu. Karena ilmunya untuk hebat, titelnya untuk hebat, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kalau mati, tidak ada jalan lain, masuk neraka. Maka banyak yang kurang-kurang akhlak, tidak ada akhlak, itu masuk neraka. Ilmunya banyak, alim lagi, akhlak tidak ada, masuk neraka. Mengapa kita tidak melihat uswah hasanah pada Rasulullah? Tidak ada manusia yang lebih hebat di dunia dan di akhirat dengan Allah, hanya Muhammad. Tapi dia tidak angkuh, tidak congkak, dan semua orang senang. Bahkan dengan sikap beliau, orang masuk Islam, orang-orang tidak dosa masuk Islam. Sekarang kita, bapak hebat, ayah hebat, anak kita pun tidak taat kepada Allah karena akhlak kita. Banyak orang berilmu, anaknya coba lihat. Banyak orang alimnya hebat-hebat, coba anaknya bagaimana? Ini sangat tergantung pada sikap akhlak kita. Jangan kita menganggap, oh itu orang alim, anaknya bagaimana? Oh, itu orang sudah hebat, sudah titul, anaknya bagaimana? Mengapa tidak bercontoh kepada gurunya, kepada dosennya? Karena akhlaknya belum senang dia itu. Maka karenanya sedih tidak ada. Ilmu luar biasa sekarang, akhlak yang kemajuan luar biasa, akhlak bagaimana? Pendidikan di mana-mana, dulu satu kabupaten satu pendidikan, satu daya. Sekarang satu kampung 10 pesantren, satu kampung 5 sekolah. Tapi akhlak bagaimana? Ini dijawab sendiri. Keluar rumah sudah daya, sudah pesantren, sudah balai pengajian, tapi akhlaknya? Salat di menasah di masjid 6 orang, 7 orang, subuh tidak ada, lampu mati. Dosa kita, dosa, dosa. Maka cobalah berakhlak yang baik. Dengan akhlak itu dapat orang-orang lain baik. Jadi kalau akhlak tidak baik, maka untuk senang Allah itu harus kita berakhlak yang baik. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Kemudian ada satu lagi itu sangat sangat dekat dan sangat jelas bagaimana yang sesungguhnya kita dalam hadis Nabi ini. Rasul bersabda, innakum la tasa'unan nasa bi amwalihim walakin yasa'uhum minkum bastul wajihi wa husnul khuluqi. Itu termasuk hadis riwayat Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Sesungguhnya kamu, innakum itu sesungguhnya kamu, la tasa'unan nasa, orang manusia tidak banyak simpati kepada kita, bi amwalihim, dengan banyak harta itu tidak ada. Apa kita orang kaya-kaya simpati orang? Tidak, bahkan orang tidak senang dengan kita. Menganggap dengan kaya, dengan banyak duit, dengan banyak itu orang simpati, bahkan bukan simpati, dicemooh kita. Jangan kita menganggap itu orang kaya simpati orang, tidak ada. Itu hadis Nabi. Sebenarnya kamu tidak ada simpati manusia dengan harta-harta kamu. Tidak senang manusia dengan banyak harta-harta kamu, hebat kamu, karena kekayaan kamu, toko ini, toko. Tidak. Walakin, tetapi, ya sa'uhum, simpati mereka daripada kamu, bastul wajihi, wajah yang manis, wajah yang baik, dan husnul khuluqi, akhlak yang baik. Akhlak yang baik, wajah yang manis, wajah yang melihat orang menyukun bahasa Aceh, pikiran jernih, ya, pikirannya bersih, wajahnya berseri-seri, wajahnya senyum, itu bastul wajhi, senang, simpati orang kepada kita, karena kita lihat wajahnya lembah lembut, kemudian akhlaknya baik, itu banyak simpati. Bukan karena kekayaan simpati, orang tak simpati orang-orang kaya itu. Tapi coba orang yang berwajah lembut dan manis, senyum lagi, itu banyak simpati orang di mana-mana. Dan akhlaknya baik, bicaranya baik, sopan santun, dan tidak kasar. Kalau ada orang bicara walaupun salah, ya, tapi menurut saya ini sedikit, dan tidak lah langsung. Apa kamu bilang itu? Nak benar itu salah itu. Itu tidak ada. Tidak baik akhlak. Yang baik akhlak, ya apa? Baik. Tapi yang lebih baik lagi, baik itu. Jadi diarahkan, dibimbing. Ya, jadi wajahnya juga itu tidak apa keras, tidak kasar. Ya, lembut, sopan. Ya, dalam memberikan, membimbing orang-orang itu senang. Ya, itu bastul wajhi wa husnul khuluqi. Coba sekarang ya, wajah kita yang senang orang, akhlak yang senang orang. Ya, jangan kita hebat dengan harta yang tidak simpati orang itu, tidak senang. Ya, baru simpati orang kepada orang kaya murah. Orang kaya dermawan, tapi orang itu tidak merasa hebat, biasa tawadu dengan makin banyak harta, makin dia banyak berinfak dengan banyak harta, banyak membantu orang, itu simpati, banyak menolong orang, melihat anak-anak pendidikan yang sudah terkendala pendidikan, dia panggil ke rumah dibantu, apa masalah, oh, uang bulan, oh ini dibantu. Itu bisa, itu simpati bukan karena kaya, karena mulia, dermawan. Nah, itu beda. Coba orang kaya pelit, orang kaya yang tidak simpati. Jangan kita anggap, oh saya tidak. Tapi kalau hartanya dikeluarkan untuk membantu fakir miskin, membantu orang-orang yang membangun pendidikan-pendidikan, membantu masjid, nah, itu simpati karena amalannya, karena dermawannya, karena baiknya, bukan karena semata-mata kaya. Coba lihat kalau di zaman sekarang, ada orang yang dermawan, orang simpati, ada orang yang pelit, orang tidak senang, tidak senang itu, karena tidak ada manfaat. Dan bahkan begitu mereka meninggal, tinggal hartanya, tinggal kekayaannya, yang dibawa apa? Kain putih. Kalau ada kain apa, papan, ya hanya itu, lain tinggal disiksa lagi. Kemana kamu bawa hartamu? Di mana hartamu? Mengapa kamu tidak berinfak, tidak bersedekah dan sebagainya? Akhirnya dikumpul harta-hartanya, disiksa kita di hari akhirat. Itu harta kamu, itu harta kamu. Disiksa lagi, baru penyesalan. Ya, maka sebelum ya, kita disiksa oleh Allah, mari kita semua harus menjaga diri, ya, berakhlak mulia. Kalau kita kaya, coba berinfak di jalan Allah. Ya, tapi kita harus lembut. Wajahnya harus ya, senyum, baik, akhlak harumnya, insyaAllah. Ini menurut disampaikan oleh Abu Ya'la dan Al-Baihaqi. Bapak-Ibu, hadirin dan hadirat, para pendengar yang budiman ya, di mana berada. Kebaktian itu ya, kebaktian itu adalah pada akhlak yang baik. Berbakti kepada Allah, akhlak yang baik. Berbakti kepada orang tua, akhlak yang baik. Jadi kebajikan-kebajikan itu pada akhlak yang baik. Kalau tidak ada akhlak yang baik, mungkin Allah juga tidak senang, tidak memberikan balasan yang baik. Jadi dengan akhlak yang baik itu. Jadi kebaktian kita adalah pada akhlak yang baik. Senang kita kalau berbuat baik, dengan akhlak yang baik kita puas. Tidak masalah di dalam hidup kita, dalam jiwa. Tidak, karena kita selalu berbuat baik. Senang kita. Orang yang berbuat baik aman, damai. Di kantor berbuat baik, tidak ada masalah. Di rumah tidak ada masalah, dalam masyarakat tidak ada masalah, karena akhlak yang baik. Tapi kalau kita berbuat macam-macam, itu kita bermasalah. Pada diri kita bermasalah. Maka cuba kita lihat orang-orang yang berakhlak baik, di mana saja duduk, di kampung mana duduk, di lembaga apa duduk, senang dan tidak ada problem apa-apa. Dan dia tidak ada unek-unek yang bermacam-macam, tidak ada. Tenang, senang dan mulia. Itu akhlak yang baik. Tapi kalau akhlak yang tidak baik, yang berbuat dosa dan sebagainya, wal ismu mahaka fi nafsika. Dan dosa yang kita lakukan itu adalah sesuatu yang dapat merisaukan diri kamu sendiri. Dan juga wakarita ayat tolia alaihin nas. Apa itu? Kita tidak senang bahwa diketahui sesuatu yang kita lakukan itu diketahui oleh manusia. Tidak senang, susah. Kita sembunyi yang kita lakukan yang berdosa, tapi nampak. Dan kita susah terus karena kita ada dosa, ada kesalahan yang kita lakukan. Mahaka fi nafsika wa qarita ayat tanya alaihi nas. Dan kita tidak senang kalau itu muncul pada orang, disampaikan. Kita tidak senang. Tapi ingat, Allah tetap tahu kita adalah orang bersalah. Walaupun kita sembunyi supaya orang tidak tahu, kita susah tiap hari karena perbuatan yang kita lakukan itu bersalah. Dosa, akhlak kita tidak baik kepada orang lain. Itu dosa. Jadi dengan dosa itu kita tidak tenang tiap hari, susah. Dia kemana saya pergi, susah ingat bagaimana saya ini dan itu, karena tidak senang karena dia melakukan perbuatan yang berdosa. Jadi karena sebab dosa yang kita lakukan itu, kita akan acuh tak acuh, akan merisaukan diri kamu sendiri. Kalau orang lain sempat tahu, malu lagi kita, susah lagi kita. Kita sembunyi, tidak bisa sembunyi, tidak bisa sembunyi. Pasti yang salah tetap salah, yang berdosa tetap muncul. Maka kalau kebajikan kita lakukan, kita aman, tenang. Untuk orang berakhlak baik, orang yang berakhlak tidak baik, itu orang selalu dalam susah, selalu di dalam kesedihan, teringat dan sebagainya, karena dosa, dosa yang dilakukan itu di mana-mana. Ya, karena akhlak tidak baik, maka kita harus berakhlak baik, aman, tidak ada masalah. Tapi kalau akhlak tidak baik, bahkan itu berdosa, kita akan susah. Ya, walaupun kita sembunyi sama orang, orang pasti tahu kalau Allah sudah tahu. Dan kita tetap diazab, disiksa. Ya, maka mari kita berakhlak yang baik. Kebaktian itu adalah memang pada akhlak yang baik. Jangan kita lakukan sesuatu yang berdosa, akan menyusahkan diri kita sendiri apabila tahu ini dosa yang kita lakukan itu tidak baik oleh manusia, bertambah susah lagi kita karena kita tidak baik. Ini dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Bapak Ibu hadirin dan hadirat, pada pendengar yang budiman, datang seseorang pada Rasulullah. Kalau yang datang itu tentu sahabat. Apa kata sahabat? Ya Rasulullah, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairaka. Qala qul amantu billah summastaqim. Itu dalam riwayat Muslim. Ya Rasulullah, coba sampaikan kepadaku tentang masalah Islam. Sampaikan Rasulullah untukku tentang Islam. Qaulan la as'alu anhu ahadan, itu ucapan itu tidak aku tanya akan seseorang pun selain engkau ya Rasulullah. Qala, Rasul bersabda, apa kata Rasul? Kul, katakan, amantu billah, beriman kepada Allah, summastaqim, kemudian bersikap lurus dan jujur. Nah itu sampaikan kepada aku tentang Islam, yang ucapan itu tidak aku tanyakan seseorang selain engkau, cuma padamu ya. Kata Nabi, kul amantu billah, kita beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya, jangan asal-asalan beriman. Beriman orang tidak baik, orang macam-macam. Kemudian summastaqim, kemudian kita jujur, lurus, bersikap jujur, bersikap baik, akhlak juga. Itu apa kita iman Islam, akhlak dan baik dan jujur. Maka ini penting, summastaqim, jujur kita, berakhlak baik kita, lurus kita. Itu Islam yang demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaatnya. Dan mari kita terapkan pada diri kita sendiri dan pada anak keluarga, pada masyarakat. Coba sampaikan ini. Karena apa? Begitu kita sampaikan, kita pahala yang orang itu baik, pahala juga untuk kita. Semoga kita semuanya akan berakhlak yang baik, bersikap jujur, bersikap lurus, hanya bukan hanya asal-asal Islam. Demikian yang dapat kita sampaikan, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitulrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di malam hari ini, edisi Senin 3 Agustus 2026. Ya, tidak terasa sudah bulan Agustus saja nih pendengar ya. Dan semoga Anda dalam keadaan sehat juga, dan di malam ini dalam kondisi baik ya. Dan tentunya saya Rifki akan hadir temani Anda hingga tuntas nanti ke pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mengawali suara kita di malam ini pendengar, kami ajak Anda untuk kita ikuti drama radio Butir-Butir Pasir di Laut dengan judul Caregiver, produksi RRI Jember. Dari studio kami yang bertugas mengucapkan salam jumpa dan selamat mendengarkan.

0: Pukul 5 pagi, saat sebagian orang masih terlelap, Rina sudah memulai harinya. Sejak ibunya mengalami stroke ringan 2 tahun lalu, hidupnya berubah. Pekerjaan, waktu luang, bahkan mimpinya perlahan bergeser. Kini, sebagian besar waktunya dihabiskan untuk merawat sang ibu.
1: Ayo Bu, bangun. Pelan-pelan ya.
2: Jam berapa ini, Nak?
1: Ini loh, sudah jam 5:30, Bu.
2: Kok cepat sekali ya rasanya, tiba-tiba sudah pagi lagi.
1: Itu kayaknya ibu terlalu nyenyak tidurnya. Tapi bukan masalah paginya yang cepat, Bu. Ini obatnya harus segera diminum tepat waktu loh ya.
2: Ada-ada aja kamu, Rin.
1: Sudah nih, Bu, buburnya sudah siap.
2: Setiap hari bubur lagi.
1: Kemarin kan udah aku kasih sop.
2: Ya sama aja, Rin. Itu juga lembek.
1: Ya gimana dong, masa aku kasih kerupuk satu toples, Bu?
2: Boleh juga itu, Rin. Sekali-kali ibu ini makan kerupuk.
0: Meski sering bercanda, ada banyak hal yang tak pernah diucapkan keduanya. Ada lelah yang disembunyikan, ada rasa bersalah yang dipendam.
1: Ada telepon.
2: Siapa?
1: Enggak kok, Bu. Bukan siapa-siapa.
2: Kerjaan lagi.
1: Iya.
2: Masih dari perusahaan yang kemarin, Rina.
1: Iya sih, yang kemarin.
2: Lalu lanjutannya gimana?
1: Mereka sih minta aku buat ikut wawancara minggu depan.
2: Wah, bagus dong, Rin.
1: Duh, tapi aku nggak daftar ulang, Bu.
2: Noh, kenapa? Kenapa kamu sampai nggak daftar ulang itu?
1: Karena harus keluar kota.
2: Oh, jadi kamu tolak lagi pekerjaan itu?
1: Iya. Bu?
2: Nggak apa-apa.
0: Namun sebenarnya ada sesuatu yang menusuk hati Ibu Sari. Ini bukan pertama kalinya Rina menolak kesempatan kerja karena harus menjaganya.
3: Bu, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Loh, Dani datang.
3: Ibu paling cantik di kampung ini, gimana kabarnya sekarang?
2: Bisa aja, baru aja dateng kamu nih udah bohong loh, Dan.
3: Rin, aku bawa buah nih.
1: Wah, ngapain repot-repot sih? Makasih ya.
3: Rin, kulihat-lihat nih ya, kamu kok kelihatan kurusan sih?
1: Biasa aja kok, sama aja perasaan.
3: Dari dulu jawabannya biasa-biasa terus.
2: Dani, adikmu itu lo keras kepala.
3: Turunan siapa coba?
2: Memang turunan ya, turunan ibu.
0: Namun, Dani memperhatikan sesuatu. Senyum adiknya terlihat berbeda, lebih lelah dari biasanya.
3: Rin, tadi ibu cerita kamu nolak kerja lagi.
1: Iya.
3: Kenapa nggak bilang?
1: Memangnya kenapa?
3: Itu kesempatan yang bagus loh.
1: Terus, ibu? Siapa yang mengurus?
3: Bisa, kita bisa cari solusi bersama, Rin.
1: Kita?
3: Maksudnya?
1: Dari 2 tahun yang lalu, siapa yang bangun pagi terus buat terapi ibu?
3: Rina.
1: Siapa yang bolak-balik ke rumah sakit?
3: Rina, aku

0: Ya, aku salah. Aku pikir selama ini kamu kuat.
1: Ya, aku memang kuat.
0: Maaf ya, tapi aku lupa kalau orang kuat pun juga bisa rasakan lelah.
1: Ya, namanya juga bukan superhero, Kak. Masih manusia biasa.
0: Aku tahu sekarang. Maafin kakak ya, Rin.
1: Kadang tuh ya, Kak, aku pengen jalan-jalan tanpa mikirin jadwal obat. Aku juga pengen tidur tanpa takut ibu butuh sesuatu. Kadang nih, aku juga pengen jadi diriku sendiri lagi.
0: Aku minta maaf. Aku terlalu nyaman karena tahu ada kamu.
2: Kadang, bantuan yang paling dibutuhkan caregiver bukanlah nasihat, melainkan seseorang yang mau benar-benar hadir.
3: Jadi, selama ini kalian ngobrol di sini toh?
1: Bu, kok bangun?
3: Rina, Dani, ibu dengar semuanya.
1: Bukan Bu, jadi gini.
3: Sekarang giliran ibu yang bicara. Sebenarnya, beberapa bulan yang lalu, ibu pernah mencari informasi tentang panti jompo.
4: Hah? Apa?
1: Apa? Apa Bu?
3: Iya, karena ibu ini merasa jadi beban.
1: Jangan bilang begitu Bu.
3: Rina, setiap hari ibu melihatmu kelelahan. Setiap hari ibu melihat Dani merasa bersalah. Ya, ibu pikir mungkin kalau ibu pergi, kalian akan bisa hidup lebih tenang tanpa ibu.
0: Bu, jangan pernah berpikir begitu, Bu.
1: Iya, Bu. Aku memang capek. Tapi aku gak pernah menganggap ibu sebagai beban.
3: Maafkan ibu. Benarkah ibu ini bukan beban kalian?
1: Iya Bu, benar. Merawat ibu itu emang gak mudah. Tapi kehilangan ibu juga akan jauh lebih berat.
2: Untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, mereka saling jujur tentang lelah, tentang rasa bersalah, tentang ketakutan. Dan justru dari situlah mereka menemukan jalan keluar.
0: Mulai minggu depan, aku ambil cuti 2 hari setiap bulan.
1: Hah?
0: Setiap Sabtu dan minggu tertentu, aku yang akan jaga ibu.
3: Serius, Nak? Memang bisa?
0: Serius.
1: Tapi pekerjaanmu?
0: Pekerjaan penting, tapi keluarga juga penting.
2: Sabtu minggu berlalu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Rina pergi keluar rumah tanpa rasa bersalah.
0: Bu, obatnya.
3: Nah, ini baru anak ibu. Ternyata anak laki-laki ibu juga bisa loh merawat ibunya.
1: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Nah, akhirnya pulang juga.
0: Gimana jalan-jalannya?
1: Enak banget. Aku sampai lupa rasanya punya waktu buat diri sendiri.
2: Di sekitar kita mungkin ada seseorang yang setiap hari merawat anggota keluarga yang sakit. Mereka mengantar obat, menyiapkan makanan, menemani terapi, dan seringkali melakukannya tanpa keluhan. Mereka adalah caregiver. Namun, caregiver juga manusia. Mereka bisa lelah, mereka bisa sedih, mereka bisa merasa sendirian. Karena itu, jika di sekitar kita ada seorang caregiver, jangan hanya bertanya bagaimana kondisi orang yang dirawat. Tanyakan juga bagaimana kabarmu hari ini. Karena mereka yang merawat juga membutuhkan perhatian. Dan terkadang

0: pohon yang ini ditanam di sini juga?
1: Iya, sayang.
0: Kenapa sih, Ma, kita harus menanam pohon?
1: Coba Riri berdiri di sebelah situ.
0: Panas, Ma.
1: Kalau berteduh di bawah pohon ini?
0: Sejuk, Ma.
1: Jadi, manfaat pohon selain sebagai sumber oksigen, pohon juga menjadi penyejuk di saat matahari sedang terik-teriknya. Masih banyak lagi manfaat dari menanam pohon, Re. Contoh lain, sebagai tempat menyimpan air, mengurangi polusi udara, mencegah banjir. Intinya, tanaman dan pepohonan itu adalah hal yang sangat penting untuk kelangsungan bumi.
0: Ada lagi, Ma, manfaat lain menanam pohon.
1: Apa coba?
0: Nanti Rere bisa makan mangga sepuasnya, kan pohon mangganya sudah hampir berbuah, Ma.
2: Menanam pohon sekarang akan menjadi sumbangsi besar yang bisa menyelamatkan kehidupan dan bumi kita.
3: Bumi kita, satu-satunya planet berpenghuni di jagat raya. Kini, ibarat ibu yang menggendong banyak beban. Setumpuk persoalan lingkungan membebani bumi tempat kita berpijak. Bayangkan, 8,8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut setiap tahun.

tahun 2017. 37 miliar ton emisi gas karbon dioksida telah disemburkan ke atmosfer, mencemari udara dan merusak ozon yang melindungi bumi dari ancaman radiasi sinar ultraviolet. Ini baru dari bahan bakar fosil, belum terhitung dari pembakaran hutan dan lahan. Banyak sungai tercemar limbah rumah tangga dan limbah industri. Sejumlah spesies hewan dan tumbuhan telah punah karena diburu atau lingkungannya dihancurkan. Saatnya kita lebih peduli lingkungan dan menjadi orang pertama yang melakukan aksi nyata. Baiklah kita mewariskan kepada anak cucu bumi yang hijau, laut yang biru, sungai yang jernih, dan langit yang cerah. Ingat, hanya satu bumi, tempat kita berpijak.

Selamat pagi dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti program berbalas pantun Relay Pro 4 RR Banda Aceh. Nanti akan dipandu oleh rekan kami Bung Deddy Hariansyah. Tetaplah bersama kami.

kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansa kembali bersua bersama Anda di program Pantun dan Syai untuk malam hari ini di edisi Senin 3 Agustus 2026. Salam bahagia ke rakan teman Mandung di Pat Manteng yang dengung-mendengung tiaran kamu, gadiang nadi kawatan kota Banda Aceh, wilayah Cibesar, wilayah Sabang. Adapun urang dan yang na di luar daerah Aceh yang tengok dan dengar kamu rad aplikasi RRI digital menancik kamu tanpa urang dan yang na dengar siaran RRI Banda Aceh rad audio streaming di www.rri.co.id. Lagi biasa warihlun yang kena gabung kena ikutan bah program pantun ngancai malamnya jitantung nepupo karya sastra urang dan balik WA kamu bakotong 82176 54 kotong dan kamu ulang tiwode gerakan kamu saudara kamu yang kena kirim karya pantun urungran jelantung kirim balik boy WA kamu bak 082176 54 kotong wing dile sapo awai lagu tua gedayo ba program pandungan ngan cai warilun suara tabirin lamno daram diarah

jae ba editi malam nyoro tadin atau rotanayan tanggal 2 Agustus 2026. Jimba tu dio relon cedara kamu ke poh 8:52 waktu Indonesia Barat. Nah yang tanya balon bang dari pekan katelatan baca pantun kalawit nyo. Jawab anjin aku waktu bab jadual adan isya kamu kita agak relan. Tapi nyo kagak itu juga mungkin akan bagah tengok ya. Cedara kamu tiga ada kamu lah yang kena kirim karya pantun ada baca iureun-ureun jadi gantung hande kirim mbak lembu WA kamu pak 082176 54 53 kotong ya kotong 082176 54 53 kotong ya kadre mungkin kalian tulis pantun ada baca kalian nanti pan dalam HP ya betul tempe ba malamnya kuno ba RRI Banda Aceh. Langsung dah coba kalian pantun ada wacai yang kepun ba malamnya pantun karya Dik Mira lagi tang ba ada dengan nama pendatang baru peke stok lama tak tahu saya. Dek Mira berkata lim kemandu merakan judul pantun atau syair Sabah Dile kibat ke atau pantun tak baca je nak kan? Assalamualaikum awalul kata salam sejahtera adun dengan ado bak seninnya kena lunduka bacut nahaba rika petampo nyohana reneng membek tagelawa nyan di boh mangga remok lam atau nyogo lam akad getanya dua ala hai kanda be di lena poto bai aja di le aru buji oh le timetel be goreng eh mangat dapat bungong kepula payah gelawa nyo bungong panjo lun takut tanyo menyo mencinta erat ke dosa tak pebun kota megah tak juah menyo dibuya hana sadua dengan gemoto singo azab ba Allah Ta'ala siksa nuraka oh uro dudo pun titangin meganto ngan honda jino metuka kajit gemoto mulai jino wahai kanda berjimut kerja belanja putahau mangat buah jambe talhap ngan tira bulukat deka mangat ngan dumpo dema oh katip jilame ke dinda laju urung duha keno yu pedau mana ayo katip jilame mau pelom terdeta ya lanjut lom ipot atap apui mubura ada tutung bara pih ka rumah tro supaya nyatah tak bina cinta dalam rumah tangga bino ngan lako. Wassalamualaikum akhirul kata pantun mebanda eh nan petampo nyona salah kata lundrika meah sendara niba udonyo. Terima kasih Dik Mira di kediaman.

rayalain lom saudara kamu kalinya lun tuan buka dan menurut nomor antrian yang toh yang awai tru toh yang awai kirim nyan yang dapat jadi lagi dari Bang Musa salim ke Bang Adi, Bang Tabirin, Bang Syahril, Nyak Melu, Bang Din, Agam Pulo dan saudara pecinta tadi judul pantun Ka Angin Bapo. Mungkin dengan angin Bang Musa makanya kayak bapu-bapu angin. Oh, berkat Bang Mus mungkin akan dibuka ya, mudah-mudahan sehat tapi gerannya boleh langsung udah baca cedera kamu. Assalamualaikum rakan tinaro kenolun pedo mejak poh cakra karena uronyo hati tak rango diingat keado yang tak lun cinta pakan rango Bang Mus pernah haji cerita buat kamu kan? And ulun kena pat si bungong panjo dicop ngan doro ulun kaluka menantam telan kegata ado tengah got lun pujo kagopo jumba. Nah, anak got nikah kadang kan? Tanah leguna jino meh metalo yang lun petaho nibak kerinja demi hajat jak pinang ado tapi oh dodo lagenyo kanyata bekesebab ulun tak ganto hai bungong pajo yang udon cinta aci pejelah ba ulun sidro so depe ado ik lun utaha beketalake acehnyo nanggro begata sidropo wahai adinda singoh laju lonjak bak mentro lonjak laki blo nanggro kegata oh ma duknan ke bukti cinta nanggro cek laki blo nyambang lanjut dalam ataupun istana harta meligo nyan pih lonjak blo demi kegata adapun tanpeng lam regam jaro bak beng lon peto lon rampo ju tigra nyan mandum demi kegata adoh rela lun pohdro demi kegata asai bek ta tinggai ulun nyo tidro betajan adoh sabi di mata hanya ke etno curahan galau galau maksudnya eh? Dari lun sidro sang pujangga ngan sesal hati jino ulun wo semoga adoh gata bahagia. Terima kasih Bang Mus di kediaman karya pantun Ranka kamu baca malam ini. Kamu berhelam pantun berikutnya dari Bang Mus malam telah tahu ke gak cedera kamu tak dengar delay lagu yang kalung tuan beriap kalinya nanti dari walam takkan lelam tepuk ke karya pantun yang akan tak baca lelam.

Agustus 2026. Kapotikuring lewat leblah menit wate Indonesia Barat, mandang ketanya opreh, mandang kamu opreh, pantun ada wasyai urung dan yang dia kena tamang kena kirim karya pantun ada wasyai, yang ulang lom lembui WA yang jadron dengan

Lemboy Andrian yang kepadanya kelai bandar tesi kedua ya. Dari Agam Pulau di Pulau Nati, kirim tali mengepegah ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Tabirin, Bang Adi yang dulu di Cu dan Bang Bandung, penggemar Bandung RRI. Ke Bang Deddy, semoga Kim tabi be, insyaAllah. Mereka nak kirim pantun tadi, akan tadi cik kan. Tali bahagia cik ke Bang Agam Pulau yang nadi Pulau Nati, Bang Malam Nyong beserta keluarga, Butehat Habib, Pemudah Rezeki. Judul pantun seni budaya. Okey, langsung dah baca. Assalamualaikum, salim lun tuan. Dalam karangan, salim ulun beri. Seut salim lun, hai rakan-rakan. Dalam karangan, di dalam syair. Tulis pantun dutun karangan, sabo hiburan di dalam seni, seni budaya karang kemarang, kon mita lawan betalah arti. Tak kirim pantun keno herakan, niba siaran radio RRI, di dalam pantun tak mita rakan, be mita lawan cidhana arti. Betul yang Bang Agam. Tak minta rakan. Mudah-mudahan jid ke cedara, mudah-mah cedara, mudah-mah ngon, mudah-mah rezeki betul je lagi yang kan. Kebahan mudah-mah rezeki, contoh tu pula kan. Nangan atau narakan bakarang kemarang lagi, mudah daerah long, daerah lam no. Mudah-mudahan modrin kan dihoi tengok kan. Kamu rezeki. Lanjutlah, mudah kedayo beraman. Bek tajak meperang di dalam cai. Tayang Bang Deddy, bak baca karangan. Lun takut gopnyan di bedoh tui. Betul, betul. Yang tujuh tu kan tui di. Di dicempala, atuh dun mamplam. Di dong tipatang, dua sejoli. Lun laki ma'ah, bak rakan-rakan. Kadang karangan, hana pahrawi. Maklum ulunnya, kon tidro pawang. Citkan teniman, pengarang ahli. Salah ngan silap, tetap narakan. Kenyo menan, nanti ut Bang Deddy. Ay lum mekenyo, kadangkan. Lum mekenken, kadangnya ke? Kiban manta te ut, ma yang galak rana kibang tu. Tapi yang jelah bereh karya rana nyan. Pendapat lu, oi tu ay. Nak jumpa wabak tako rawi, kata yang ke? Ono ke habis rintih lun karang. Babah kamatam, goh kenang kupi. Abad. Ulun akhiri dengan wasalam. Lun mujak riwang, u pulau nasi. Wasalam, Agam Pulau. Terima kasih, Bang Agam Pulau yang nak di kawasan pulau nasi. Ya. Talim mandum ke rakan lun, cedara lun yang nak di pulau nasi. Man limang boh gempung, menyobek talah, menyohanam damah. Ya. Adanya tadi belum tuan cip ke cedara kamu yang nanti pulau bruh yang ban mandum gempung jadi tadi habis lo raun malamnya belum tuan mandum talim kurung rana yang di tenana. Takalan lain lom cedara kamu pantun ada wajahi kiriman dari Bang Cahril. Caril di Binaan Pati, kirim talim ke Bang Alan, Bang Mus, Bang Tabirin, Bang Adi, Anak Dulut, Bang Adun, Bang Agam Pulo, Bang Rizal dan semua pendengar. Okey, terima kasih. Judul karya Bang Caril malamnya ada judul. Berarti tidak berjodoh. Tung tak buka. Mehet lam hati, nak jak ubanda. Kapayah gisah, jalan telanju. Mungkin nyodik, saboh petanda. Lun dengan gata, kahana judo. Lam krung meapung, lun tangka buya. Tinyak meruah, ulun pih kayo. Gata lun pelhe, walau han rela. Bungong dahlia, lam regam jaro. Hana leguna tanyo mecinta, menyo derita sabi tip uro. Kepelun regam, nyojit keluka, bungong dahlia, kajit munduro. Pikiran tanyo jino kabeda, hana le dinda arah metaho.
kapuda rasa dilun kegata sayang lam dada tetap handuo. Jino hai adik kanda aja bungka. Oh no membanda tanyo mu tahu. Jino gata preh lain ke kanda. Ulun pimita lain pengganto. Maah de shalun yang na bak gata. Kadang na kata yang bacut kuto. Dosa diado hanali bak kanda. Bek tutah dinda pikiran kacau. Nyo memang juduh getanyo nyo dua. Na cara ba Allah tanyo mutaho. Untuk saatnyo oh no memada jalin asmara tanyo koh dalo. Izin lun laki wahai adinda. Musafir cinta mekena jawo. Marwah digata beget tak jaga. Nyak mudah teka kumbang di peto. Nyak mudah teka kumbang di peto. Salam sejahtera akhirul kata. Lun paling muka katinggai ado. Mudah-mudahan doa bakanda bebagah deka lain penggantau.

kalian lom lain saudara kamu karangan-karangan atau cai yang kadruh deka ba lemboi WA kamu ba 0826 5444 saudara kamu kamu ulang tiga yang kena kirim karya pantun atau cai jadi kirim ba lemboi WA kamu ba 082

Wate tak ingat ke nikmat rindu. Jangan lam lagu, sangjit ke doa. Pelom metulih lam barih buku. Kurang lagak tu yang tukang baca. Oh tak perasa lemak metabu. Terbayang laju ke sidro darah. Si bungong kemang anak ditengku. Tinggai di timu jio ngan kota. Pajan tak teka tema ba'abu. Tanyang si maknu ubak si baka. Maknu dah yang baik baka. Berarti baka yang nak tujuan kena lelaki yang dengku. Pajan tak teka tema ba'abu. Tanyang si maknu ubak si baka. Bekle dapat trip menyo ka mampu. Lebih gad laju tajak gelang tanda. Kenlom si buyung bek karu-karu. Bek li yang kutu tiwah yang tubra. Hana payah got-got ja ikut jempu. Nyan but tigetu bagi ribaka. Nyan but tigetu bagi ribaka. Bagi but remeh dan. Lanjut lom. Han menjantit lemah tibisu. Bajih jutayu geken li ribaka. Ube mehen nalam kibana.

ayat lemah tapi tu. Baji jetayu kun le tibaka. Ube na mehen yang na alam kalbu. Taci mengadu pegah lagi na. Okay. Nyo perkara tentang nyak melu. Cilake bantu mungkin na cara. Sebab tu haji takalan umum. Katente mepe nyoba asmara. Rupaji betoi payah mengadu. Memang tibisu jid babak lomba. Betat bahasa hana dah depe. Tapi jihaya bagian sastra. Okey. Kakelenyan cok sikrak gapu. Bak bintih depu jitulih rika. Uben acara tentang merayu. Mantap dan buhu. Bahangon irama. Bake bareh nagari buntu. Irama cahdu makna setia. Bukti genat sih megari se. Bake bareh nagari buntu. Irama cahdu makna setia. Bukti genat sih megari selu. Lambang I love you. Senele habar.

bangsa Frizal. Lah, hanam dulu judul lantung dah baca. Siangan payah kuntum lun pula si bungong jempa kagop yang hero mungkin han sanggup lun pupuk baja bungong dimita lain po jaro hana yungli yo awai lun jaga jaro lun luka de chop nganduro kana yang lain yang punjo manja sanggup pebahagia gata jut putro walau pih ikhlas hati han rela paki bancara kehendak po asai diado gata bahagia bahlun sengsara gati hatam po tadi nyokat aja be ta paling muka be hai dinda dalam be jaro sakit lam hati remok lam dada lam bayan dinda ibarat duro han lun tu'oh benci dengan kata-kata han sanggup lun jelah dan kata kuto walaupun ado ingkar setia darah jelita lun tak gantung pesan ulun bak

tadi, salim ke Bang Tabirin, Bang Ayi, Bang Riki, Agang Pulo, Yana, Bang Mus, Bang Heri, dan rekan-rekan Mandu. Judul Ji, Jaga Budaya. Langsat kuneng boh rambe ijuun, puncuk gurundung, pucuk gurundung mirah warna. Salim sejahtera, kerakan pantun, kutangan gampung, tuhangan muda. Mekru semangat, rahmat bak rebon. Jumpa nanggrolun, harum mebura. Pengewangi be, tacum bak hidung, kemang awai pun, wate on senja. Di dalam lampu pula bak tukun, pagi bak nibung, tak ikat lanja. Urat awai pong, bekang tak gulung, jenerap tak gelang, penuh telingka. Timur dengan barat, berditim harum, budaya pantun, berdatim jaga. Sabah kena bah, delay awai pon, yang kak getutun, dak jut be cepat. Urung mesira, pasi geperun, deka ujin pun, mau belang raya. Berdatim peruno, yang goh jut pantun, ngat mebe dicung, unang roh luar. Sekian haba dari Sidrolun, jaro ulun cum, mengahlun pinta. Kadang nagasa salah batusun, karena pidilun mandang belajar. Mandang belajar, eh? Mandang belajar kalagak lagi yang natulih, menyoka bereh, alih pagi banlum. Eh? Okey, saudara gamota putar lom dile, lagu yang kalun buan setiap kali yang dulu. Alihnya tu, nanti tu terlalu menyenangkan. Insya Allah akan

kasih saudara kamu mantan setia sajian kamu ba program pantun ngancai malamnya ba uro tanayan tanggal ini Agustus 2026 kita buka langsung untuk pantun tenele kedayo hana medulih dari to cuma langsung ato dan judul tapi ada masalah tetap dapat cacit walaupun hana getulih dari so pengarang atau pengirim ya judul ji tanda-tanda kiamat dengan bismillah lun pujo Allah ucap ni bak lidah mula pun haba assalamualaikum warahmatullah salim lun ruah di dalam sasra ni bak malamnyo pantun dun kisah tanda gepegah kiamat rap deka otrok bak wate wahai sahabah tanda gepegah deh di kemata sipluh yang raya tanda kiamat Nabi Muhammad menan gesabda otrok bak wate kato kiamat neberi alamat sipluh boh tanda tanda yang kepun Nabi harto rata jid nangkro memperang saudara kapi ngon kapi karu sabi kedodro muslim lam nangro pih tamat taja. Tanda kedua, wahai sahabat, rata jid tempat, gede membanja. Gede dengan gede, rame dum datat, sinan di mekat, pepe yang hawa. Tanda kelimong, kamu ulang tanda yang kele, wahai dum kaum, rumah dum tutung, dusun dengan kuta. Tanda yang keput, hai bungong harum, gadih mengandung, nikah pihana. Tanda kelima, wahai adik cut, anak mit jabut, rame ke hana. Anak mit jahe, hana je kebut, sajan ayah cut, jak nonton gambar. Tanda yang keenam, wahai dum ayah, dilekan megah, jino kapapa. Abe arta, belang ngan lampu, tinggai di tubuh, hudip sengsara. Tanda ketujuh, jino lun pegah, rata je daerah, di iraya. Tanda ke-8, wahai sahabah, rata daerah, gempa jedeka. Tanda si kurang, wahai umi, urang menjudi, rata jid tempat. Labangan harum, mita rataki, puo ke isteri, belanja mahal. Tanda ke-10, jino lun bite, rata jid jure, truh ilmu sesat. Gurungan tengku, pih ke habis sedih, ajaran geme, tanyo putusan. Okay, terima kasih ke yang kan kirim karyanya, yang mudah-mudahan anda dengar lima malamnya mendang. Ya. Terima kasih ke rakan-rakan kamu yang kali ini bertempoh, kadruh ini kirim keno, untuk karya pantun adawa sasra urandran bak malamnya. Bak edisi uro tenin, tanggal Agustus 2026. Eh. Karena wate kada po janji lun akhiri ba malamnyo menancit kurundon yang nendengo mandang walaupun hana kirim karya pantun tim dengo tutri bekahnyo ka alhamdulillah insyaallah lah merpolom lain wate lain kesempatan oh ya yang kena kirim pantun kamu ulang tengok de jil lantung kirim ba lembu ya kamu ba 082176 54 peti kurung kotong 082 sa

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu enggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada enggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

0: Zona Ruang Rindu.
1: Baik, terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Prostatu Bandar Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Hadir untuk Anda di malam ini Zona Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu ya. Hadir dengan deretan lagu-lagu oldies mancanegara. Untuk Anda yang ingin request bisa langsung gabung di 0651 44336 atau via WhatsApp di 0852 8285 4445. Kita langsung sapa yang pertama berikut ini. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Marzuki.
1: Iya, dengan Kak Juju ya?
2: Iya, betul.
1: Oke, apa kabar Kak Juju?
2: Alhamdulillah, kabar baik.
1: Baik, di Sabang gimana cuacanya hari ini, Kak?
2: Malam ini udaranya sejuk.
1: Sejuk ya? Oke, ada sempat turun hujan?
2: Alhamdulillah ada tadi. Kami dari semalam pun ada hujan.
1: Oh iya, untuk angin gimana di sana? Karena Banda Aceh tadi sore lumayan ya?
2: Iya, agak
1: kencang juga ya? Sama ya, berarti berhembus juga ya?
2: Iya, agak kencang juga tadi sore.
1: Oke deh, moga aman-aman selalu juga ya Kak Juju ya.
2: Amin, mudah-mudahan lah, gak terjadi apa-apa ya.
1: Amin, oke kita kasih lagu apa nih Kak Juju malam ini?
2: Manca ya.
1: Manca Oldies ya.
2: Benar, dari Rockwell.
1: Oke, boleh kita siapkan. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
2: Salam yang jelas buat Bang Rizky, selamat bertugas.
1: Siap.
2: Kalau pulang-pulang nanti hati-hati ya.
1: Oke, thank you.
2: Jangan belok kiri ya, lurus terus ya.
1: Iya siap.
2: Nggak mungkin juga belok, nggak belok kiri, jalannya ada belok kanan belok kiri ya.
1: Ada banyak.
2: Maksudnya nggak belok ke warkop lagi lah, pulang okay. Langsung pulang ya.
1: Siap.
2: Tidak lupa juga Bapak Idrus, buat Ma Royal di Sabang, Kak Ina, Kak Yana, Cik Saifu, Wakdo, Fitri. Itu buat siapa lagi? Alah buat semua, buat Kak Nur, Kak Eli dan buat semua-semua aja.
1: Terus semua aja ya.
2: Oke, selamat bertugas dan terima kasih Bang Rizky.
1: Siap, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Junaidah, Kak Zubaidah ya, Kak Junaidah di Sabang ya, Juju ya. Sudah gabung juga di awal sesi untuk malam ini dari Sabang ya. Di belakangnya Kak Juju kita sapa lagi nih. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana?
3: Dengan Marwel ini.
1: Wah, baik, apa kabar Bang Marwel? Lama enggak bersua ini.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah sehat. Oke, di mana nih posisinya nih Bang Marwel malam ini?
3: Posisinya di rumah di Sabang nih.
1: Oke, baik, berarti masih sehat.
3: Ini dengan juga ya.
1: Benar ini Bang Marwel, sehat selalu ya malam ini juga sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah.
3: Lagunya baik. Dari MLTR ya.
1: Apa itu MLTR?
3: Michael and the Rock.
1: Oke, baik siap. Judulnya yang mana nih?
3: Kalau ada Breaking My Heart.
1: Oke, baik. Salamnya siapa aja nih Bang Marwel?
3: Salamnya untuk Kak Juju tadi di Sabang, untuk Wakdul, untuk semua pendengar RRI Bandar Aceh ya, program 1 ya.
1: Ya.
3: Untuk Rizky selamat tugas ya. Assalamualaikum.
1: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Marwel. Sudah gabung juga di malam hari ini ya. Satu lagu tadi requestnya dari Michael Learns to Rock ya, Breaking My Heart ya, hancur hatiku gitu kalau di Indonesia kan ya. Oke, semoga kita hadirkan nanti terhibur kiranya ya. Kita langsung hadirkan aja pendengar lagu-lagu yang sudah di pesan ya darinya Kak Juju tadi. Ini dia bersama Rockwell, satu judulnya Knife.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: untuk malam hari ini ya. Masih dengan deretan lagu-lagu oldies mancanegara ya, yang memiliki kenangan ataupun memori baik dengan deretan lagu-lagu oldies mancanegara ya. Bisa langsung gabung kembali di 0651-44336 ya, atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Kita sapa kembali, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengan Ina Ingato.
0: Baik, apa kabar Kak Ina malam ini?
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah baik juga. Agak sejuk ya di Batu ya?
1: Apanya?
0: Ada turun hujan di Batu?
1: Alhamdulillah ada.
0: Merata juga ya, kayaknya ya satu Mandaceh.
1: Alhamdulillah
0: kan,
1: dan lagi dingin kan.
0: Alhamdulillah ya, oke okay, ya.
1: Pokoknya alhamdulillah lah hari ini ya.
0: Siap,
1: lari
0: siap.
1: Hujan ya kan.
0: Semoga kondisi aman-aman juga ya.
1: Ya, insya Allah aman lah ya kan.
0: Amin, siap. Oke okay.
1: Gak beda sekali lah.
0: Betul, untuk membasahi apa ya, bumi juga ya. Biar gak panas sekali belakangan juga cukup lumayan ya.
1: Iya.
0: Oke, okay. Baik, semoga
1: gerah, aduh.
0: Tapi plusnya baju cepat kering ya kak ya.
1: Iya.
0: Iya, baik deh. Kak Ina, kita kasih lagu apa nih malam ini kak?
1: Dari Westlife dan naik.
0: Belum, mau kita kasih judul yang mana?
1: Apa namanya, My Love aja ya.
0: Oke, okay, boleh. Siap, salam-salamnya ke siapa aja nih kak?
1: Salamnya yang pertama buat Mariski dulu ya. Selamat berjaya selalu.
0: Oh, terima kasih.
1: Iya, udah itu buat Kak Judi Sabang, buat Bang Rija Semolo, buat Ulfa Diana, buat Cut Putro, buat semualah yang lagi mantau ya.
0: Oke, baik.
1: Bang Rizky selamat tugas, semoga sehat ya.
0: Amin, siap, terima kasih.
1: Itu aja Bang Rizky, terima kasih, assalamualaikum.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, terima kasih Kak Ina ya, di kawasan Batoh juga sudah bergabung di malam ini.

Baik, sembari menanti yang lain, kita coba bacakan dulu ini satu WhatsApp yang sudah gabung juga. Ada dari Mas Roy ini, kabarnya moga sehat ya Mas Roy ya. Pengen request lagu dari Bon Jovi, Bed of Roses, okay. Salamnya untuk Rifki, Khaira, Kayana, Bang Heru, Lia, Viola di Makassar, Sumsel. Semoga malam ini sehat dan bahagia semuanya ya. Spesial lagunya untuk Khaira aja yang lagi istirahat. Terima kasih Rifki, sehat dan semangat. Okay. Terima kasih juga untuknya Mas Roy di malam ini ya. Baik, pendengar, kita langsung break lagi. Kita suguhkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Satu lagu yang cukup populer di eranya, ini dia Westlife, My Love.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice

0: Baik, selamat mendengar, tiba di sesi akhir untuk Zona Ruang Rindu di malam ini. Bagi yang ingin bergabung, masih kita nantikan barang satu berapa lagi paling ya, di 0651443336. Kita langsung sapa aja. Assalamualaikum.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Baik, dengan Kak Salwa ya.
1: Iya benar, udah lama ya enggak ini ya, enggak masuk ya.
0: Oke, untuk edisi malam ini apa kabar nih Kak Salwa?
1: Alhamdulillah baik, tapi cuacanya juga ini ya udah adem gitu ya, udah agak mending-mendingin gitu ya.
0: Lumayan sejuk memang ya. Enggak tadi diguyur hujan juga ya, rintik ya.
1: Padahal aja gimana?
0: Alhamdulillah kan? Sama juga. Ada hujan juga tadi sempat di siang hari ya, dan lumayan angin juga malam ini juga masih windy ini sedikit ya.
1: Oh gitu ya. Okay.
0: Aman lah.
1: Tapi jangan kencang-kencang kali deh.
0: Iya.
1: Takut juga ya, dengar kayak sampai gitu kan takut ya.
0: Betul. Pokoknya tetap kesehatan harus jaga juga nih kalau berubah-ubah gini ya.
1: Iya, karena cuaca nggak nentu gitu ya.
0: Betul.
1: Di luar rumah takut juga sih kalau angin-angin kencang gitu ya.
0: Harus siap selalu pokoknya ya. Oke deh. Kak Salwa, kita kasih lagu apa nih malam ini?
1: Kakak lagu dari ini Leodra, ada gak Ego?
0: Ada, dari Leodra. Judulnya apa?
1: Ego ya.
0: Ego ya. Oke deh, kita siapkan ya. Salamnya ke siapa aja?
1: Oke, buat Rizky, selamat tegas, semangat terus. Walaupun malam-malam gini ya, sopaknya
0: asik
1: ya, lagu-lagunya gitu. Buat orang lain juga semangat kan gitu.
0: Iya, izin ini Kak Salwa, malam ini kita mancanegara oldies ini.
1: Oh gitu ya?
0: Gini,
1: iya. Sorry, baru dengar karena baru nyampe.
0: Iya, oke.
1: Oke deh, lagu ini aja deh dari apa ya, ini yang... Aduh, bukan Waswat ya. Satu lagi apa ya? Dari Michael and the Rock aja.
0: Michael and the Rock udah tadi kita putarin.
1: Okay, ya?
0: Iya.
1: Oh, gitu. Terus dari McLean?
0: Dari siapa?
1: Apa yang ada? McLean.
0: McLean?
1: Ah.
0: Belum ketemu nih.
1: Enggak.
0: Belum kelihatan ya.
1: Kalau enggak ini dari Without You yang Air Supply ya.
0: Dari siapa?
1: Air Supply ya.
0: Air Supply. Oke, mau judul yang mana?
1: Oke deh, buat siapa lagi ya? Buat Rizal nih di Semau ya. Udah masak belum beliau?
0: Belum, kayaknya malam ini enggak.
1: Belum ya. Mungkin susah masuknya karena angin kan bertiup kencang kali.
0: Iya. Oke.
1: Oke deh, Wariza sama keluarganya, salam sehat, semoga semangat ya, dan selalu dalam keadaan baik-baik saja di sana. Terus juga buat siapa lagi ya, buat semuanya, kru-krunya Pro 1, Air Banda Aceh, juga Bang Reno, Bang Hendy, ya udah lama juga ya.
0: Iya.
1: Nah, katanya mereka denger kalau malam-malam kan suka kalau nggak Rizky, kalau tuh Bang itu Bang Arso gitu katanya. Asyik. Kan rupanya tanda juga suara gue.
0: Langsung kedetek gitu ya.
1: Akhirnya buat Bang Isen juga di Padang Tinggi.
0: Ya,
1: spesial buat yang di rumah yang baru pulang.
0: Okay. Iya Kak Salwa, Air Supply-nya judul apa kita kasih nih, goodbye.
1: Yang Without You ada nggak?
0: Dari siapa? Judulnya apa?
1: Without You ada.
0: Without You.
1: Ada.
0: Kita coba cek dulu ya. Without You seharusnya ada sih ya. Nanti kita hadirkan ya.
1: Oke deh, kalau nggak ada nih yang enak aja deh.
0: Ada sih, kita siapkan ya.
1: Makasih.
0: Okay. Si, sama-sama Kak.
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Salwa, kita juga coba bacakan satu WhatsApp terakhir di sesi ini ya, darinya Fitri ini di Darussalam, pengen request lagu dari Bruno Mars ya. Oke, Talking to the Moon. Baik, salam-salam buatnya Kak Yana, Kak Lia, sama Bang Deddy, Kak Judy Sabang juga, semoga panjang umur dengan keluarga selama dunia akhiran. Oke, kebagian untuknya Kak Cut Maria, Wadul, Kak Eli, Pagar Air, dan pendengar lainnya ya. Spesial buat Bung Amar aja, semoga sehat terus panjang umur dan selamat dunia akhirat. Oke, buat Bang, pokoknya Fitri doain juga yang terbaiknya buat Bang Amal, Bang Rifki, dan sehat semua-semuanya. Oke, baik, terima kasih untuknya. Fitri juga sudah gabung, ditunggu aja lagunya ya, kita hadirkan sesaat lagi. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita break lagi, kita hadirkan satu lagu bersama Air Supply, Without You.

Space Rebranger, satu lagu tadi bersama Bruno Mars yang mengantarkan kebersamaan kita di penghujung zona ruang rindu untuk malam ini. Terima kasih bagi Anda yang telah bergabung dan juga berpartisipasi. Dan semoga lagu-lagu yang sudah di request terputarkan semuanya dan terhibur kiranya ya untuk malam hari ini ya. Baik pendengar dimanapun Anda berada, menemani suasana rehan Anda di malam ini. Selepas ini hadir dengan rangkaian lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh malam ini. Untuk itu tetap terus bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, memastikan Indonesia tetap dalam persatuan dan kesatuan tentu bukan perkara yang mudah. Karena Indonesia ini termasuk negara yang multikultural. Bayangkan saja, ada 1.340 suku di Indonesia. Ada 718 bahasa daerah di Indonesia. Dan ada sekitar 17.340 pulau yang tersebar dari ujung barat hingga timur, dari utara hingga selatan di Republik Indonesia. Belum lagi menimbang bahwa kita punya keragaman dalam agama dan kepercayaan. Negeri seperti ini, tanpa kekuatan yang merekatkan dan menyatukan, tentu sangat rentan untuk bubar. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita sungguh-sungguh bersyukur bahwa para founding fathers kita telah menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, sebagai sebuah konsensus dasar yang menyatukan beragam pihak, beragam kelompok yang ada di Indonesia, dan semuanya sama-sama berjasa untuk kemerdekaan Republik Indonesia. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja kita sebagai para penerus punya kewajiban untuk terus membuat Pancasila sebagai dasar negara, sebagai ajaran yang luhur, sebagai filosofi yang agung bagi bangsa ini, terus hidup di dalam kesadaran kita dan betul-betul kita praktekkan dalam keseharian. Saudara dan saudari yang saya kasihi, Pancasila ketika betul-betul kita hayati akan menjadi kekuatan yang menyatukan kita semua. Pancasila akan memastikan Indonesia sebagai rumah besar yang ramah bagi semua kelompok. Pancasila memastikan semua kelompok yang menjadi bagian dan anggota dari rumah besar ini tidak mengalami diskriminasi. Saudara dan saudari yang saya kasih, tentu saja ini bukan hal yang mudah. Kita harus memperjuangkannya bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: kamu, Dek.
1: Ini, Kak, kran airnya terbuka. Jadi, airnya menetes terus. Dan aku tampung dengan tanganku.
0: Iya, sayang terbuang sia-sia air bersih ini.
1: Semua makhluk hidup butuh air. Air itu bagai emas.
0: Coba bayangkan jika tidak ada air.
2: Air adalah sumber kehidupan kita. Manfaatkan air sesuai kebutuhan.
3: Mana penggarisku? Mana? Kembalikan, Don.
4: Ada apa ini? Kok rame sendiri? Ayo, kembali ke bangku masing-masing.
3: Bu, penggarisku hilang, Bu. Diambil Doni.
4: Sudah, jangan menangis. Doni, kembalikan penggaris Rani. Ingat, jangan mengambil barang yang bukan milik kita. Allah tidak suka pada anak yang tidak jujur. Ayo, minta maaf. Menanamkan kejujuran sejak dini pada anak-anak adalah tugas dan tanggung jawab kita bersama. Anak-anak dengan pribadi yang jujur, santun dan cerdas adalah pilar bangsa yang utama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Dalam kesempatan ini, saya akan bertanya kepada Anda bagaimana Anda menggunakan pola pikir yang lebih baik dari sebelumnya. Bagaimana pola diri Anda jauh lebih bagus, jauh lebih berguna, bermanfaat bagi orang di sekitar Anda dari sebelumnya. Yang ketiga, bagaimana Anda mempunyai pola kerja yang terstruktur dan tersistemasi. Ingat, tiga hal yang sangat mempengaruhi bisnis Anda dan diri Anda adalah tentang bagaimana Anda mempunyai pola pikir, bagaimana Anda mempunyai pola diri Anda atau nilai-nilai Anda, bagaimana Anda melakukan pola kerja dalam bisnis Anda. Sehingga ketiga ini sangat menentukan hasil yang Anda peroleh dalam bisnis dan kehidupan Anda. Thinking, being, dan doing. Sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera bagi Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Adik, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
3: Selamat pagi, Ibu.
2: Pagi, Pak.
3: Kami dari kepolisian.
2: Iya.
3: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
2: Oh, ya?
3: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas. Keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
2: Tapi, Pak.
3: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
2: Aduh, Pak.
3: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindak lanjuti.
2: Tapi.
3: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
2: Pak. Saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Pada kesempatan ini saya akan jelaskan kenapa klien-klien saya gagal. Saya tidak bercerita tentang yang berhasil, tapi yang gagal. 20% klien saya gagal. Kenapa mereka gagal? Yang pertama, mereka innocent. Mereka selalu bertanya, mereka selalu minta bantuan untuk membuat dan membantu pekerjaan-pekerjaan mereka kepada saya. Padahal saya adalah pelatih mereka yang akan membuat mereka bisa melakukannya. Yang kedua, mereka selalu menunda. Mereka selalu membuat alasan kenapa mereka tidak mengerjakan PR-PR yang saya berikan yang berguna buat bisnis Anda. Yang ketiga, dia tidak melakukan yang namanya plan, organize, dan kontrol dalam bisnisnya. Sehingga chaos dan sesuatu yang tidak bisa diperhatikan selalu terjadi. Yang keempat adalah mengabaikan atau tidak menganggap penting visi, misi, dan culture. Ini adalah empat hal yang mereka selalu jalani dan selalu lakukan sehingga mereka tidak sukses. Salam sukses sejahtera dari saya, Coach Market RW.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Kan nih bro, bukannya tadi kamu mau ngajakin santai, kok di sini serem masuk di sini?
3: Ya segini doang dibilang serem. Anak kecil aja santai kok kalau main di wahana hantu ini.
2: Oh my god.

0: guys, itu cuma orang-orangan, kayak boneka sawah gitu, Bang.
1: Tolong matikan rokoknya dong, Bang. Nafas pun sesak nih.
2: Yaelah, Kun, Kun. Itu kan hak asasi Abang, Kun.
1: Untuk dapat udara bersih, hak asasi Kun juga, Bang.
2: Betul juga ya.
3: Di balik hak asasi seorang perokok, ada hak asasi orang lain atau saudara bersih.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam Energi Sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.
2: Iya, silakan masuk, Pak.
3: Bagaimana? Ada yang bisa kami bantu, Pak?
4: Begini, Pak. Apakah saya bisa ketemu dengan atasan Bapak?
3: Oh, kamu pasti lagi butuh kerjaan, ya? Tenang. Gini, ini rahasia kita, ya. Saya bisa saja bilang ke atasan agar kamu diterima bekerja di sini. Tapi dengan syarat, kamu punya duit berapa di situ?
4: Duit untuk apa, Pak? Berapa banyak?
3: Kamu kok pura-pura tidak tahu sih? Iya, sama seperti yang lainnya. Saya jamin kamu diterima untuk bekerja di sini.
4: Oh, maaf, Pak. Sebenarnya saya bukan mau melamar kerja. Saya petugas dari kepolisian yang mau melakukan pemeriksaan di perusahaan ini, Pak. Karena diduga di sini terjadi pemerasan. Ternyata kamu pelakunya.
3: Hah? Aduh.

101 Banda Aceh, 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

terdengar dengan terdengarnya musik ini sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 3 Agustus 2026. Saya Rifki Badral, mewakili kelompok kerja yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Dan selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RRI Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini untuk edisi Selasa 4 Agustus 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Baik, sebelum dengar di mana pun anda berada, sekali lagi kita akan bergabung dengan Masjid Raya Baitul Rahmat Aceh untuk kita ikuti kuliah subuh di pagi hari ini. Selamat pagi dan selamat menantikan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitul Rahmat Aceh.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مجلس صلاة الصبح. اللهم ارحمك الله. Subuh yang berbahagia ini, kita lanjut pelajaran kita beralih ke dinasti Islam yang kedua, yaitu dinasti Abbasiyah. Sama-sama kita ketahui kenapa dinasti atau daulah Umayyah yang berkuasa 90 tahun bisa kolab, bisa bubar. Ini menjadi pelajaran bagi siapapun di dunia ini. Ketika Allah berikan kekuasaan kepadanya, baik kekuasaan besar maupun kecil, para sejarawan menyimpulkan paling tidak ada 4 faktor, walaupun secara umum 3 faktor, tapi mayoritas sejarawan menyebutkan 4 faktor daulah Bani Umayyah atau Khalifah Dinasti Umayyah yang berpusat di Damaskus bubar. Yang pertama, tidak menjalankan hukum Allah sebagaimana mestinya. Ini menjadi pelajaran bagi kita. Siapapun dia, termasuk di dalam rumah tangga, sebagai daulah terkecil, kita sebagai suami adalah pemimpin di dalam rumah tangga. Apabila kita sebagai ayah tidak menjalankan hukum Allah dalam rumah tangga kita, membiarkan anak istri kita berpakaian melanggar syariat, di kota Bandar Aceh saat ini, itu tentu mayoritas anak-anak kita, anak muslim yang berpakaian cukup ngeri. Padahal kita sudah ada syariat Islam, sudah ada kanun yang mengatur larangan berpakaian, yaitu kanun nomor 11 tahun 2002, sudah sangat lama, tentang akidah, ibadah dan syiar Islam. Masalahnya, di kanun ini tidak ada sanksi kecuali hanya membuat surat pernyataan tidak mengulangi lagi. Maka ketika Wilayatul Hisbah melakukan razia di jalan atau sweeping, tidak ada satupun yang ditahan. Sementara hukum secara umum dimaknai adalah setiap aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis, dan apabila dilanggar dikenakan sanksi. Maka ketika satu aturan tidak ada sanksi, maka jangan bermimpi aturan itu akan jalan. Maka coba lihat, siapapun, apakah dalam rumah tangga, di kampung maupun negara, yang abai dengan hukum Allah pasti tidak aman hidup, pasti kacau hidup. Faktor kedua, kenapa daulah Muawiyah bubar? Menjauhkan diri dari ulama yang hak. Dalam rumah tangga misalnya, apabila seorang ayah tidak dekat dengan ustaz, tidak dekat dengan ulama, tidak dekat dengan orang-orang baik, orang salih, coba lihat bagaimana kehidupan mereka. Dan salah satu faktor terjerumus kepada pelanggaran hukum, kepada sabu-sabu dan aneka perbuatan yang melanggar hukum lainnya, karena pergaulan karena memilih teman. Maka orang tua yang baik, ayah yang baik adalah pemimpin rumah tangga yang baik adalah yang selalu dekat dengan tengku-tengku, dengan ulama-ulama yang hak. Yang ketiga, tidak memuliakan atau menghormati keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keturunan Nabi Muhammad ada yang bergelar Sayyid, Syarif, Habib. Kalau di Aceh dulu untuk perempuan kadang dipanggil dengan Cut Aja. Ada Wan dan sebagainya. Bagaimana Iskandar Muda misalnya, salah satu dari 40 lebih kesultanan di Aceh. Jaya pemerintahannya. Karena beliau sendiri selain daripada zuriat Nabi, juga sangat menghormati ulama, menghormati semua cucu-cucu Nabi yang saat ini masih ada di bumi ini. Yang terakhir, faktor hancurnya, bubarnya pemerintahan Daulah Bani Umayyah. Diskriminasi. Pada saat semua khalifah Bani Umayyah berkuasa, selain orang-orang Arab itu tak bisa menjadi pejabat, apalagi menjadi tampu kekuasaan di kemiliteran. Tidak ada tentara pada zaman itu dari non-Arab. Betul-betul diskriminasi. Banyak pada saat itu orang Persia, orang Turki, tapi tidak digunakan di pemerintahan, terutama di pemerintahan elit. Kalau bahasa kita, menteri, panglima TNI, sampai ke bawahnya. Ini, siapapun kita diskriminasi, contoh kecil misalnya dalam rumah tangga, kita diskriminasi dengan anak kita, kita punya anak lima misalnya. Satu saja anak kita tidak adil, pasti dia akan memberontak. Dan dia kalau memberontak, dia biasanya anak-anak yang tidak suka sama orang tuanya karena dianggap orang tuanya tidak adil, dia akan membuka rahasia orang tuanya. Dan saya pernah menemukan hal ini. Dia ceritakan kepada saya bagaimana jika orang tuanya misalnya. Maka hati-hati. Kalau kita mau menjadi pemimpin lebih besar, kepala desa dan seterusnya, lihat dulu praktek kita di dalam rumah tangga kita, apakah sudah adil terhadap anak-anak kita. Maka apabila ada anak kita resistensi, anak kita sering protes kepada kita, maka ada masalah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, empat faktor inilah yang kemudian menjadikan Daulah Bani Umayyah babak belur, bubar. Yang anehnya, yang pernah kita sampaikan, 14 khalifah yang berkuasa selama 90 tahun, ketika Bani Abbasiyah yang dipimpin khalifah pertama adalah Abdullah As-Saffah, sampai-sampai semua makam 14 khalifah ini dibongkar kecuali satu. Yang terakhir karena meninggal awal, yang khalifah Umar bin Abdul Aziz. Seluruhnya dibongkar. Dari sekian banyak jenazah khalifah Muawiyah, hanya satu yang masih utuh, Hisham bin Abdul Malik, kecuali hidungnya saja yang sudah rusak. Hanya satu makam yang tidak dibongkar, yaitu makam Umar bin Abdul Aziz. Dari 14 khalifah Muawiyah ini, Umar bin Abdul Aziz lebih dikenal sebagai pemimpin yang adil karena beliau sendiri berasal daripada ulama. Beliau adalah ulama yang dibaiat sebagai pemimpin. Ini menunjukkan apa? Apabila ulama memimpin sebuah negara, insyaAllah negara ini akan baik. Kembalian, ada Sulaiman yang sedikit juga paham agama, tetapi dari 14 khalifah, Muawiyah, Umar bin Abdul Aziz berasal dari kalangan ulama yang betul-betul mendalami agama. Beliau juga hafiz Quran, ahli fikih, ahli tasawuf, ahli tauhid, kemudian diangkat sebagai khalifah. Kenapa tidak dibongkar? Allah yang mengetuk hati para pembesar-pembesar, para pemimpin Abbasiyah. Karena kenapa? Umar bin Abdul Aziz ini adalah seorang khalifah, seorang pemimpin yang adil. Bahkan 14 negara sampai ke Afrika, sampai ke Andalusia, sampai ke Khurasan Turki, sampai ke Turki, sampai ke Persia, India, Bangladesh, kekuasaannya tidak ditemukan masyarakat pada saat itu yang miskin, artinya yang mustahil zakat. Sampai begitu, maka Allah jaga. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, siapa pengganti atau khalifah pertama daripada Abbasiyah? Yaitu Abdullah As-Saffah. Beliau ini masih ada hubungan juga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Abdullah bin Abbas bin Abdul Muttalib. Walaupun ada hubungan erat dengan kakek atau kakek daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Abbas daripada kakeknya Khalifah Abbasiyah yang pertama itu adalah adik kandung daripada ayah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi masih hubungan persaudaraan. Meskipun demikian, ini juga di mana-mana terjadi. Mereka juga tidak senang dengan ini, aneh. Ada pemimpin dari keturunan Nabi Muhammad. Ya, memang secara genologi mereka tidak boleh dinisbahkan kepada zuriat Nabi, karena zuriat Nabi itu berasal dari keturunan Ali, Fatimah, Husain dan seterusnya. Tetapi pada masa Muawiyah, keturunan Nabi banyak yang dibasmi, dibunuh. Ternyata pada masa Abbasiyah ini juga mengalami hal yang sama, sehingga Abu Hanifah yang saat itu masih hidup tidak mendukung pemerintahan Abdullah As-Saffah ini, tidak mendukung pemerintahan Khalifah Abbasiyah yang pertama ini, sehingga beliau pada masa adiknya nanti, adik Khalifah Abdullah ini, diracun beliau, juga dipenjara dan dicambuk, disiksa di dalam penjara. Jadi baik tak fikir ulamanya, ketika ulama di penjara, ketika ulama dizalimi oleh negara, apakah ulama yang salah? Jadi zaman dahulu memang ulama lurus itu memang lalu menjadi lawan pemerintah. Bahkan pada masa ini ada satu ulama namanya Ibnu Abi Layla dan Syibrimah. Ini dua ulama terkenal. Bahkan Ibnu Abi Layla pernah 33 tahun menjadi Qadhi Malikul Adil pada zaman era, pada era Khalifah Muawiyah. Selalu memfitnah Abu Hanifah, selalu menghina Abu Hanifah, karena Ibnu Abi Layla ini dan Syibrimah ini adalah ulama yang dibayar oleh negara, oleh pemerintah pada saat itu. Maka jangan heran ketika ada ulama zaman sekarang yang berbeda. Yang dari awal kan Dayan, ulama yang mau memihak pemerintah, semua statementnya, fatwanya memihak pemerintah. Tapi Abu Hanifah siapa bilang sesat? Tapi beliau adalah ulama yang lurus, ulama yang full hakta walau kana murad. Abdullah bin Safah ini, Khalifah Abbasiyah yang pertama, itu lahir pada tahun 104 Hijriah atau tahun 722 Masehi di Yordania. Beliau lahir pada masa Khalifah Yazid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah Muawiyah. Diangkat sebagai khalifah pada 3 Rabiul Awal tahun 132 Hijriah atau 30 Oktober 749 di usia 28 tahun di Kufah. Kufah itu Irak sekarang. Dan pada saat diangkat, dibaiat sebagai khalifah, yang pertama dulu pusat pemerintahannya di Damaskus, kemudian dipindah ke Kufah, ke Irak. Abdullah bin Safah, Abdullah As-Safah ini berkuasa tidak lama 4 tahun setengah dan meninggal akibat penyakit cacar yang begitu berat beliau derita. Jadi beta remehkan sih menyenak anak ditanya, saudara ditanya yang penyakit cacar. Banyak orang yang meninggal, khalifah presiden meninggal penyakit cacar. Padahal fasilitasnya luar biasa, doktor spesialisnya kiri kanan. Ya hati-hati juga, sering anak kita penyakit cacar, itu jangan diremehkan. Walaupun khalifah ini berkuasa 4 tahun setengah, walaupun khalifah ini tidak didukung oleh ulama-ulama lurus, tapi beliau juga bisa menjadi khatib jumat dan menjadi imam salat. Jadi itu di negara kita juga ada pemimpin kita yang bisa salat, bisa jadi khatib jumat, tetapi dia tidak sepenuh hati melaksanakan syariat Allah. Jadi dia tak fikir nak dirau pemimpin Umar jago dah khutbah Jumat, Umar jago dah bacaannya luar biasa. Bukan itu yang dilihat. Tetapi dia walaupun bisa imam salat, bisa jadi khatib Jumat, ulama-ulama yang lurus dan mengkritiknya, termasuk Abu Hanifah ini masih hidup di zaman ini. Macam cara dibujuk Abu Hanifah, pangkat sebagai Qadhi Malikul Adil, sebagai Ketua Mahkamah Agung, dikirim hadiah ke rumahnya, semua beliau tolak. Yang tak melumpuh zaman itu, yang tak susah. Kelebihan lain Khalifah Abdullah As-Safah ini adalah dermawan, anak kreatif. Tidak pernah ingkar janji terhadap siapapun apabila beliau berjanji. Beliau bawanya santai, tenang. Jadi hati-hati juga, kadang air tenang menghanyutkan. Jangan kita pikir orang yang santai itu, yang tenang itu yang kena bahaya. Justru kadang-kadang dalam kehidupan kita, orang yang banyak tidak banyak bicara, orang yang santai itu justru kadang yang lebih berbahaya. Nah, beta fikir urang anak lebih bergahaba, santai tenang kan. Anak kejam. As-Safah, kenapa dipanggil Abdullah As-Safah? As-Safah ini diartikan oleh sejarawan adalah orang yang suka mengalir darah. Jadi enggak ada cerita siapa saja orang yang menentang beliau, bahkan keluarga-keluarga yang masih hidup dari Bani Muawiyah, tidak satu pun ditinggalkan, dihabisi semua. Yang sudah meninggal saja makamnya dibongkar, kecuali satu orang yang ditinggalkan, itu pun lari ke Spanyol, ke Andalusia, Abdurrahman Ad-Dakhil. Itu karena lari, sempat lari, tidak dikejar lagi, karena di Andalusia banyak pengikut Abdurrahman Ad-Dakhil ini di Cordova. Pada masa Khalifah Abbasiyah ini, Khalifah pertama ini Abdullah As-Safah, itu lebih mengutamakan orang-orang Turki di pemerintahan. Jadi orang-orang Arab ini disingkirkan. Padahal beliau sendiri orang Arab. Kemudian orang-orang Persia, orang-orang Iran beliau utamakan. Walaupun Abu Hanifah sendiri orang Iran, kan orang Arab Abu Hanifah. Orang Iran, orang Persia. Hampir 70% ulama-ulama besar kita itu orang Persia, orang Iran. Bukan orang Arab. Kecuali Imam Malik yang orang Arab asli. Kemudian apa kebijakan-kebijakan selama 4 tahun setengah Khalifah Abdullah As-Saffani, apa kebijakan-kebijakannya? Yang pertama, menghilangkan diskriminasi semua suku-suku yang ada di, terutama di kawasan pusat pemerintahan di Kufah. Beliau libatkan di dalam pemerintahan, diangkat sebagai menteri, sebagai panglima militer. Kemudian ini menarik, semua gubernur wilayah pada saat itu beliau ganti yang sujang. Jadi tidak ada tempat gubernur yang gusuan. Jadi semua gubernur-gubernur pada masa Khalifah Abdullah As-Saffani adalah dicari orang-orang yang berani, orang-orang yang siap memimpin perang. Syarat utama menjadi gubernur pada saat itu adalah as-sujah, pemberani. Kemudian luar biasa juga, membolehkan non-muslim untuk menjadi menteri, membolehkan non-muslim untuk menjadi masuk tentara. Zaman Muawiyah tidak ada satupun non-muslim itu menjadi tentara. Maka ketika ada negara Islam atau pemimpin Islam di seluruh dunia ini membolehkan non-muslim sebagai apa, masuk dalam akademi militer atau sebagai militer, itu salah satu mungkin karena melihat praktek daripada Khalifah Abdullah As-Saffah. Dan pada masa ini awal mula ada Perdana Menteri. Sebelumnya tidak ada lembaga Perdana Menteri. Misalnya pada masa Sulaiman bin Abdul Malik, beliau angkat selain One Team Press juga merangkap apa semacam Perdana Menteri tidak langsung. Tetapi pada masa Khalifah Abbasiyah Abdullah As-Saffah ini, ada secara khusus ada Perdana Menteri atau Wazir. Maka coba kita perhatikan, semua menteri di Kesultanan Aceh dahulu itu disebut Wazir. Wazir. Ini menarik, barangkali ada hubungannya dengan sistem pemerintahan Khalifah Abbasiyah dengan yang diadopsi oleh pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam, yaitu wazir pertama atau perdana menteri pertama dalam Islam pada masa khalifah ini adalah Abu Salamah Al-Khalal atau lebih dikenal dengan Hafas bin Sulaiman. Ini orang Irak, orang Kufah, menjadi perdana menteri pertama pada masa pemerintahan Abdullah As-Saffah. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, apa yang menjadi catatan penting peralihan kekuasaan daripada Muawiyah ke Abbasiyah? Ada, paling tidak ada dua hal. Yang pertama, pada saat itu yang seharusnya para ulama termasuk Abu Hanifah menginginkan pemerintahan itu tidak dipilih, tidak ditunjuk dari putra mahkota, tapi dipilih musyawarah oleh ulama-ulama, oleh orang-orang yang paham siasat. Ini tidak dilakukan, maka Abu Hanifah tidak pernah mendukung Khalifah-Khalifah ini. Awalnya beliau mendukung, ternyata setelah melihat tingkah laku daripada Khalifah Abdullah ini sampai membongkar kuburan orang-orang meninggal, sampai menciptakan ulama tandingan. Ini ulama Abu Khalifah, Abu Hanifah Abu Hanjir, di ulama kan Ibnu Abi Layla dan Syibrah Munoja. Jadi selalu ada pertentangan. Diciptakan seperti sekarang misalnya, mayoritas ulama-ulama lurus mengatakan bahawa Pahlawi itu ada, kerana Nabi itu masih ada. Tapi ada ulama satu dua, ulama kere, yang hana gebegah. Yang dari awal ada kena tengok. Yakin-yakin lagi. Yang kedua, menjadi introspeksi bagi kita bahawa kekuasaan itu tidak bertahan lama. Masa Khalifah Abbas Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Muawiyah dengan Abdul Malik. Lain hanya ada 6 bulan, ada 2 tahun setengah. Umar bin Abdul Aziz saja yang terkenal ulama yang wara, khalifah yang lurus, hanya 4 tahun lebih kurang. Ada pendapat 2 tahun setengah. Jadi Bek Rehman, Bek Sok, sekuat apapun kepemimpinan kita, kekuasaan kita, pasti akan rontok, pasti akan sirna. Oleh karena itu, ketika amanah ini diberikan oleh Allah, jaga 4 perkara tadi yang pada awal kita sebutkan, insya Allah kita akan dikenang oleh umat dan juga akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya di dunia dijaga, tetapi sampai akhirat dijaga. Dijaga di dunia diantaranya kuburan kita tidak diganggu. Coba kita lihat misalnya, ulama-ulama banyak masih tinggal kuburannya. Pemimpin-pemimpin yang baik itu tinggal, banyak masih tinggal kuburannya. Di Aceh misalnya, banyak sekali sekarang ada satu organisasi Mapesa namanya, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh, yang melestarikan, membersihkan kuburan-kuburan orang-orang terdahulu. Ini barangkali adalah kuburan orang-orang baik masa lalu yang berserakan di banyak tempat di Bandar Aceh, Aceh Besar, terutama yang paling banyak. Kita berharap ada kepedulian pemerintah, semua makam-makam, baik makam-makam para sultan, makam wazir, para menteri, makam para ulama, makam para habaib, itu berbeda-beda. Ya. Di antaranya misalnya di samping apa ini, Bakso Henda Hendi, itu ada makam beliau seorang ulama sekaligus seorang Sultan Aceh, Syarif Abdul Hashim Badrul Munir Jamalulil. Dia biasa kalau Syarif Said Habib kuburannya tidak dibuat apa namanya, renek-renek, tidak ada relief. Jadi banyak sekali makam-makam itu, semoga pemerintah peduli menjaga makam-makam itu menjadi destinasi wisata religius yang luar biasa. Yang ditanya hana tahan gayi urang kali meninggal, kita meninggal itu kan untuk hana sofi argai. Demikian, semoga bermanfaat bagi kami sendiri dan bagi kaum muslimin sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman

saudara pendengar, di mana pun Anda berada saat ini, waktu di studio kita selama melewati pukul 6:30 waktu Indonesia Barat. Sana kami akan hadirkan untuk Anda dalam Warta Mukutalam dari program 1 RRI Banda Aceh. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Saya Putra mengantarkan Warta Mukutalam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Selasa, 4 Agustus 2026. Sari berita. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopincam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang untuk klarifikasi isu dugaan kristenisasi dan perkuat pembinaan mualaf serta menjaga kerukunan antar masyarakat setempat. Kemudian rangkaian kegiatan puncak Hari Anak Nasional di Banda Aceh. Inilah warta berita selengkapnya. Baitul Mal Aceh Tengah bersama Forkopincam Pegasing turun ke Dusun Kalawih Ilang untuk klarifikasi isu dugaan kristenisasi dan perkuat pembinaan mualaf serta menjaga kerukunan antar masyarakat setempat. Selengkapnya dilaporkan Fitra Jayadi.
1: Baitul Mal Aceh Tengah bersama Camat Pegasing, Kepala KUA Kecamatan Pegasing dan Reje Kampung Wei Ilang melakukan kunjungan ke Dusun Kalawi Ilang. Kunjungan ini dilakukan untuk menindaklanjuti informasi yang beredar di masyarakat terkait dugaan adanya kristenisasi dan pelanggaran syariat Islam di wilayah tersebut. Komisioner Baitul Mal Aceh Tengah Tengku Abdul Aziz mengatakan pihaknya hadir untuk memastikan kondisi masyarakat sekaligus memperkuat pembinaan bagi para mualaf. Dalam kunjungan itu juga diserahkan sejumlah bantuan. Hasil peninjauan di lapangan menunjukkan informasi yang beredar tidak sepenuhnya sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dusun Kalawi Ilang saat ini dihuni oleh sekitar 103 kepala keluarga KK. Dari jumlah itu 37 KK masih beragama Kristen, sementara sisanya merupakan mualaf serta beberapa keluarga telah memeluk Islam sejak awal.
2: Terima kasih Bapak Bupati, terima kasih Bapak Camat, terima kasih Bapak Tengku Abdul Aziz, Komisioner Baitul Mal, Bapak KUA Pegasing yang telah berkunjung ke desa kami. Mudah-mudahan dengan hadirnya Bapak kemari dapat memajukan kampung kami dan dapat anak-anak kami bisa membaca Al-Quran lebih baik dari sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sementara itu, Camat Pegasing Ari Saputra Abdul Rahim mengimbau masyarakat setempat yang belum memiliki dokumen kependudukan agar segera mengurus KTP Aceh Tengah. Dirinya juga meminta warga menghormati setiap aturan yang berlaku di Aceh. Pada kesempatan yang sama, Kepala KUA Kecamatan Pegasing Syamsul Huda mengajak seluruh masyarakat Dusun Wei Ilang untuk terus menjaga kerukunan dan saling menghormati meskipun berbeda keyakinan. Fitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
0: Ragam kegiatan edukatif, sosial dan kampanye Kota Layak Anak atau KLA semarakan puncak peringatan Hari Anak Nasional di Taman Putropang, Banda Aceh. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maludia Putri.
3: Pemerintah Kota Banda Aceh menggelar rangkaian puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN di Taman Putropang pada Minggu 2 Agustus 2026. Kegiatan bertema Jika Nanti Aku Menjadi Pemimpin tahun 2045 diikuti oleh seratusan anak perwakilan dari 25 gampong atau desa dari 9 kecamatan di Kota Banda Aceh. Peringatan HAN dimeriahkan dengan senam sehat, pemeriksaan mata gratis, lomba ranking 1, menggambar, screening tes mental, penampilan kreativitas anak, permainan tradisional, pemberian santunan kepada anak yatim hingga pelelangan karya anak. Wali Kota Banda Aceh Eliza Saadudin Jamal menegaskan komitmen menghadirkan Banda Aceh sebagai Kota Layak Anak KLA. Eliza turut menyoroti pentingnya lingkungan sekolah yang sehat, bahkan meminta tidak ada guru yang merokok di kawasan tanpa rokok KTR sekolah.
4: Dan kita melihat dari apa yang ditampilkan, apa yang disampaikan, pesan-pesan baik kepada pemerintah, kepada orang tua, kuamfusaku wa'alikum nar. Jaga dirimu, keluargamu dari api neraka.
3: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana DP3AP2KB Kota Banda Aceh Tiara Sutari dalam laporannya menyampaikan kegiatan ini bertujuan mengajak seluruh stakeholder untuk peduli terhadap pemenuhan hak dan perlindungan anak.
5: Mendorong kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha.

0: Pemohon gedung terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat atau PMO. Hingga saat ini sebanyak 19 warga di wilayah kerja Puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Selengkapnya dilaporkan Maimun Akbar.
1: UPTD Puskesmas Mongedung Kota Loksmawe terus memperkuat upaya pengendalian tuberkulosis atau TBC melalui screening aktif dan pemantauan minum obat. Hingga saat ini, sebanyak 19 warga di wilayah kerja Puskesmas tersebut tercatat sedang menjalani pengobatan TBC. Kepala UPTD Puskesmas Mongedung Dr. Amrullah kepada RRI mengatakan seluruh pasien mendapat pendampingan secara berkelanjutan agar disiplin menjalani pengobatan hingga selesai. Kepatuhan minum obat menjadi faktor penting dalam meningkatkan keberhasilan terapi sekaligus mencegah penularan kepada orang lain.
2: TBC yang ada di Mongedung ini kami selama ini sudah sedang merawat 19 pasien. Itulah yang kita rawat selama ini dan alhamdulillah mereka itu teratur minum obat.
1: Selain mendampingi pasien, petugas juga melaksanakan screening terhadap anggota keluarga dan masyarakat yang memiliki gejala maupun faktor risiko TBC. Langkah tersebut dilakukan untuk menemukan kasus sejak dini sehingga penanganan dapat segera diberikan. Dr. Amrullah menambahkan sejumlah kondisi dapat meningkatkan risiko seseorang terinfeksi TBC, seperti rumah dengan ventilasi yang kurang baik, minimnya pencahayaan matahari, daya tahan tubuh yang lemah, gizi buruk, penyakit penyerta seperti diabetes, serta riwayat kontak erat dengan penderita TBC.
2: Satu lagi upaya kita harus bisa mencegah supaya jangan terjadi penyebaran di keluarga dan masyarakat.
1: Saat ini Puskesmas Mongedung telah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Fasilitas kesehatan tersebut juga didukung tenaga medis yang telah mendapatkan pelatihan dalam penanganan tuberkulosis. Masyarakat dihimbau segera memeriksa diri apabila mengalami batuk lebih dari 2 minggu, batuk berdahak atau berdarah, demam berkepanjangan, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, serta tubuh mudah lelah. Melalui peningkatan screening, edukasi, dan pendampingan pengobatan, Puskesmas Mongedung berharap angka penularan TBC dapat terus ditekan. Maimun Akbar melaporkan.
3: Anda masih mendengarkan Warta Mukuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Subruh Sabah, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Warta Mukuta Alam. Pendengar, Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teku di Runding Melabu. Selengkapnya dilaporkan rekan Tama Maulizar.
4: Komisi 7 DPR RI bekerjasama dengan Kementerian Ekonomi Kreatif menggelar kegiatan workshop monetisasi konten kreatif dengan tema mengoptimalkan platform digital untuk kreator. Kegiatan ini berlangsung di Gedung Pendidikan Terintegrasi STAIN Teku di Runding Melabu, Minggu pagi. Usai kegiatan, anggota Komisi 7 DPR RI Haji Teku Zulkarnaini atau Ampun Bang mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan wujud kerjasama antara Komisi 7 DPR RI dengan Kementerian Ekonomi Kreatif Republik Indonesia.
5: Ini kan kerjasama Kementerian Ekonomi Kreatif dengan DPR RI ya, dalam hal ini Komisi 7.
4: Ampun Bang mendorong pemerintah daerah untuk menginventarisasi sektor ekonomi kreatif untuk nantinya diperjuangkan di tingkat pusat. Selain itu, Ampun Bang juga mendorong pemerintah daerah untuk membentuk badan atau kantor yang membidangi ekonomi kreatif secara khusus. Sementara itu, Direktur Film, Animasi, dan Video Kementerian Ekonomi Kreatif Doni Setiawan mendorong daerah untuk membentuk kelembagaan ekonomi kreatif karena ekonomi kreatif merupakan mesin baru pertumbuhan ekonomi.
6: Kami juga mendorong daerah agar juga mulai ada kelembagaan dengan ekonomi kreatif daerah.

0: Kenapa? Karena selalu disampaikan oleh Pak Menteri bahwa ekonomi kreatif adalah mesin baru pertumbuhan ekonomi yang dimulai dari daerah.
1: Menurutnya, meskipun di Aceh belum memiliki bioskop, namun ekosistem perfilman di Aceh sudah berjalan, dibuktikan dengan adanya komunitas-komunitas film yang aktif di Aceh. Oleh karena itu, ia mendorong agar ekosistem tersebut tumbuh berkembang. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
2: Informasi terakhir pendengar, bersama pemimpin baru, Sekolah Menengah Kejuruan Negeri SMKN 1 Sabang menegaskan komitmen untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan, kedisiplinan, serta pengembangan kewirausahaan. Selengkapnya dilaporkan Razi Arda.
3: Kepala Sekolah Menengah Kejuruan SMK Negeri 1 Sabang yang baru, Suryadi, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas sekolah melalui penguatan mutu pendidikan dan kedisiplinan serta pengembangan kewirausahaan. Hal itu disampaikan sebagai bagian dari langkah awal dalam menjalankan amanah memimpin SMK Negeri 1 Sabang. Suryadi mengatakan penugasan di SMK merupakan pengalaman pertamanya sebagai Kepala Sekolah Kejuruan. Meski demikian, ia telah memiliki sejumlah target yang ingin diwujudkan, salah satunya menjadikan SMK Negeri 1 Sabang sebagai sekolah yang lebih maju dan diminati masyarakat.
4: Memang selama ini dari jumlah siswanya itu masih di bawah sekolah-sekolah yang lain, dan harapan besar saya ini saya ingin menggerakkan semua, baik dari guru maupun siswa ini, dan mudah-mudahan dengan gerakan ini peminat terhadap SMK ini akan bertambah di tahun depan.
3: Menurut mantan kepala SMA Negeri 2 Sabang ini, sekolah kejuruan dituntut mampu menghasilkan produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Karena itu, ia berkomitmen mendorong lahirnya berbagai produk unggulan dari SMK Negeri 1 Sabang serta membuka peluang kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengembangkan program kewirausahaan. Di samping penguatan disiplin guna mendukung pencapaian visi misi sekolah serta meningkatkan kualitas lulusan. Sementara itu, guru senior SMK Negeri 1 Sabang Iwan Lesmana berharap kehadiran kepala sekolah baru dapat membawa perubahan positif bagi seluruh warga sekolah. Menurutnya, peningkatan kedisiplinan, etika, dan kualitas lulusan menjadi hal penting agar para siswa mampu bersaing setelah menyelesaikan pendidikan.
5: Tentu dengan berbagai macam jurusan, mereka bisa diterima di dunia industri maupun di dunia usaha. Dan pada khususnya, yaitu untuk jurusan perhotelan yang kami ampu selama ini, anak-anak bisa berkompetisi dengan dunia usaha khususnya perhotelan yang semakin berkembang.
3: Lebih lanjut, Iwan juga berharap seluruh warga sekolah makin aktif membina prestasi siswa sehingga mampu berkompetisi di tingkat daerah, nasional, bahkan internasional. Menurutnya, hal tersebut menjadi salah satu indikator keberhasilan sekolah dalam mencetak sumber daya manusia yang unggul dan siap menghadapi dunia kerja. Harapan serupa juga disampaikan siswi kelas desain komunikasi visual, Ajeng Ziva Rehana Irawan. Ia berharap kepala sekolah yang baru dapat menjadi pemimpin yang bertanggung jawab serta mampu membawa SMK Negeri 1 Sabang semakin maju dan dikenal luas, tidak hanya di kota Sabang tapi juga tingkat Aceh.
6: Harapan kepala sekolah yang baru mungkin bisa menjadi kepala sekolah yang bertanggung jawab dan memajukan SMK Negeri 1 Sabang menjadi SMK yang mungkin bisa dikenal di seluruh Aceh atau di seluruh kota Sabang, dan mungkin bisa memajukan SMK menjadi sekolah yang memenuhi semua prestasi yang ada di kota Sabang.
3: Ajeng juga berharap sekolah mampu meraih lebih banyak prestasi sehingga menjadi salah satu SMK unggulan di Provinsi Aceh. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
2: Saudara, sekian warta petualangan pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Demikian Warta Petualangan, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

0: Wak Dola?
1: Yo, ini Wak Dola. Ada yang pacar dibantu.
0: Apa bener Wak Dola ini nak nyual laptop gego 500 ribu?
1: Iya nian bu, tapi itu barang bekas bu.
0: Gak apa-apa, yang penting murah. Dan duitnya langsung saya transfer melalui bank yo.
2: Dua hari berikutnya.
0: Mana laptopnya Wak?
3: Ini nah laptopnya.
0: Nah, apa buku sama ini? Mano kaconya pecah, catnya ngeloceh, tombolnya berambungan. Jangan-jangan Wak Dola nak nipu aku. Ngomong ke gua murah, laptop

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Subianto mengapresiasi pemerintah Thailand yang membantu warga negara Indonesia korban penipuan daring. DPR bersama Serikat Buruh membahas